Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Informasi cuaca pagi ini.
6: Oke, teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya bersama dengan forecaster Winda dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
7: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan selengkapnya perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang berlaku hari ini tanggal 27 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah kota Surakarta pagi hingga siang umumnya cerah, sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian wilayah Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
5: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Dari film G.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 444.

Oke, teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih. Ada KRBM Family yang mengucapkan selamat pagi Pro 2. Salam buat semua pendengar Pro 2 Solo ya. Selamat beraktivitas dan buat penyiarnya selamat bertugas. Terima kasih. Oh, ada Dek Audi. Nampaknya mau berangkat sekolah ini ya. Salam sehat selalu ya untuk RBM Family. Terus juga sama untuk Dek Audi ya. Ini kalau nggak salah namanya. Lanjut lagi ada Kak Theodorus Yudhistira yang pagi ini menyapa. Halo Spada. Halo juga Kak Theo. Katanya Pro 2 Surakarta, ini Theo dari Magelang, mau request lagunya Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih, kembali kasih. Nanti bakal Sisil puterin ya, lagunya ditunggu aja. Terus ada KCTR juga ya, yang mengucapkan terima kasih Kak Sisil, sama-sama. BTW dari kemarin ILM-nya agak asing ya. Oh, ini karena ini ya, karena apa namanya, karena biasa mendengarkan Pro 2 FM Solo, jadi sampai kayak hafal gitu ya ILM-nya ya. Itu baru apa stok yang jarang dikeluarin sih? Itu stok lama yang kita keluarin lagi. Enggak lama banget sih. Cuma memang stok kita dari seluruh RRI yang kita gabung ke dalam satu file gitu KCTR ya. Terima kasih ya udah nyimak sampai ngeh gitu ya, ILM-nya kayaknya asing deh gitu. Terus ada Kak Vero juga, pagi Kak Sisil aku minta lagunya Usik Febri Putri ya. Aku coba nanti cek dulu Kak Vero ya, nanti kalau oke aku bakal puterin. Tenang aja, ditunggu ya Kak Vero. Oke teman Pro 2, setelah ini Sisil masih bakal balik lagi untuk kasih update informasi buat kamu. Salah satunya adalah informasi lalu lintas. Jadi jangan kemana-mana.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Teman Pro 2, kita akan update informasi lalu lintas tentunya pagi hari ini untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, langsung dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta bersama dengan Kak Bagus. Halo, selamat pagi Kak Bagus.
2: Kembali pagi Kak Sisil.
0: Selamat pagi, salam sehat selalu sebelumnya.
2: Nah, sehat-sehat semua untuk teman-teman berdua juga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Monggo, Kak Bagus untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di Surakarta dan sekitarnya.
2: Selamat pagi untuk pendengar Pro 2 FM baik dimanapun. Kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di ruangan Sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang terpantau di Simpang Klodran yang memasuk ke Kota Surakarta terpantau ramai lancar, maupun dari sisi barat yang mau keluar ataupun di Jalan Pakel atau sisi utara Jalan Sawan juga ramai lancar, dan di Mujahidin, Simpang Mujahidin, baik dari arah barat dari tadi Simpang Klodran mau ke timur maupun sebaliknya dari Komplang mau ke barat juga ramai, maupun dari Jalan Ejen Suprapto juga dari arah selatan juga terpantau ramai lancar, jadi Simpang Sumber juga terpantau baik dari Ejen Suprapto maupun Tauripan Selatan maupun di Mangkusarkoro, Jalan Mangkusarkoro juga terpantau ramai lancar, terutama di Simpang Kelurahan Sumber, baik di Jalan Kahuripan. Beda ya Kak, tadi kalau yang sana yang KPU itu pakai utara, kalau yang di Kelurahan Sumber cuma Kahuripan. Dari barat Jalan Kahuripan terpantau lancar, dan kita bisa di Giri Mulyo juga ramai lancar bergerak Ahmad Yani dari arah terminal yang mau ke Tugu Wisnu, baik dari Tugu Wisnu yang dari barat dari Adi Sucipto dari barat maupun timur dari arah Manahan juga terpantau ramai lancar, dan sisa ke barat ke Fajar Indah baik dari Profesor Suarso maupun Adi Sucipto dari timur maupun barat juga terpantau ramai lancar. Dan kita di batas kota Makuto, dari sisi barat ini terpantau sudah agak landai di, daripada tadi 20 menit atau 25 menit yang tadi terpantau yang masuk kota Surakarta ramai sekali nih Kak. Gimana Kak yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini untuk pantauan lalu lintas yang terpantau di ruangan sisi Rum? Taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap lalu lintas semen bahayanya Wong Solo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Kak Bagus atas informasinya. Salam sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
2: Amin, sama-sama. Kasih sih.
0: Oke, sami-sami Kak Bagus. Oke, itu tadi teman Pro 2 ya, informasi lalu lintas langsung bersama dengan Kak Bagus dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, selalu teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk ke Battle Song Today. Gak terasa ya, cepet banget waktu rasanya. Udah jam 8 aja, terus nanti udah tiba-tiba malam, terus tiba-tiba udah akhir bulan, tiba-tiba akhir tahun. Ini ngomong apa sih? Gak, aku ngerasa tadi lagi ngobrol gitu ya sama temanku Mas Heri di sini, terus kayak cepet banget ya hari, udah tanggal 27 aja. Iya, terus tiba-tiba kayak cepet banget ya nanti udah Desember. Karena gak tahu kenapa teman Pro 2, kalau udah di atas bulan Mei itu kurasa kayak bulan tuh berjalan jauh lebih cepat gitu ya. Ah, pokoknya cepat banget lah rasanya gitu ya teman Pro 2, tiba-tiba udah mau ganti tahun aja. Ya semoga apapun itu kita masih diberikan kesehatan ya teman Pro 2. Tapi ngomongin masalah cepat atau lambat ya, kayak kita balik lagi ke BST gak sih? Battle Song Today. Yang hari ini bakal mengadu dua lagu. Nah, dua lagunya nih yang keren-keren sih menurut aku ya. Karena ada lagunya Selena Grace, Sumpah Mati, sama Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Nah, buat kamu yang lupa gak apa-apa, atau belum tahu lagunya gak apa-apa, aku bakal ingetin ini dia lagunya gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak reminder aja deh. Pertama, gimana kalau aku puterin dari Selena Grace dulu ya, yang Sumpah Mati. Ini juga termasuk salah satu newcomers ya yang ada di Indonesia top 20 minggu ini teman Pro 2. Kayak gini lagunya nih.

Lina Grace dan juga Andi Rianto sama Pro 2 dengan Sumpah Mati. Lagunya deep banget sih, dan ini memang salah satu lagu yang sering banget Kak Zulia dari Jakarta, kalau gak salah Jakarta Timur maybe, aku lupa, tapi suka request ini. Gara-gara dia suka request ini, teman

Nah oke, teman pro 2, kamu vote untuk siapa? Apakah sumpah matinya Selena Grace dan juga Andi Rianto atau sumpah dan cinta matiku dari Niji? Cara vote-nya gampang banget teman pro 2, kamu tinggal kirim aja ke WhatsApp Pro 2 FM Solo di 081-327-866-966 lagu mana yang akan kamu vote ya. Pilih salah satu, gak bisa dua-duanya ya, jadi salah satu aja teman pro 2. Sumpah matinya Selena Grace dan juga Andi Rianto atau sumpah dan cinta matiku dari Giring Niji gitu ya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Oke, teman Pro 2, kita balik lagi di Battle Song Today ya. Jadi aku mau ingetin bahwa kita mengadu dua lagu, bukan mengadu domba, tapi mengadu dua lagu, teman Pro 2 ya. Yang mana ada lagu newcomers-nya dari yang masuk ke ini ya, yang masuk ke Indo Top 20, yaitu Selena Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, teman Pro 2, dan juga Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Nah, lagu yang pertama aku bakal puterin dulu nih biar kamu dengar, teman Pro 2, biar diinget-inget lagi, tak eling-eling ke gitu ya.

sepenggal lagu, Ca, sepenggal lagu. Nggak tahu, aku drama banget sih kayaknya pagi-pagi ya teman Pro 2 ya. Itu sepenggal lagu dari Selina Grace dan juga Andi Rianto, yang mana judulnya Sumpah Mati. Dan lagu ini kayak winning song dari ajang apa namanya Indonesian Idol season ke-14 kemarin ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya lagu yang satu ini tuh berkisah tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ada efek-efeknya biasa, efek-efek ya. Drama banget sih silah pokoknya. Jadi liriknya itu menggambarkan seseorang yang terjebak dalam hubungan yang gak seimbang teman Pro 2. Kayak kecintaan sendiri gitu loh. Nah, dimana dia tuh kayak terus bertahan dan terluka sendirian gitu teman Pro 2. Sad banget lagunya. Satu lagi dari Niji teman Pro 2 dengan Sumpah dan Cinta Matiku.

0: Nah, ini lagu dari Niji Teman Pro 2, Sumpah dan Cinta Matiku ya. Kalau misalnya tadi lagunya Selena Grace tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan, nah kalau lagu dari Niji ini yang Sumpah dan Cinta Matiku itu malah berbanding terbalik sama Selena. Bapak, hari ini lagi pesta bakpia ya Bapak ya? Enggak, aku gak mau. Enggak, Bapak aja. Itu pisang, itu jamu Pak. Oke, nah jadi ini tuh berbanding terbalik sama lagunya Selena, Teman Pro 2 ya. Yang mana lagu ini tuh menceritakan tentang kesetiaan yang mutlak banget dan keabadian cinta sejati gitu ya. Ini kalau gak salah juga jadi soundtracknya film kolosal ini, tenggelamnya kapal Titanic, bukan sih? Oh,
1: kapal Pinisi.
0: Itu, Bapak seru banget Pinisi.
1: Lagi,
0: dulu kan kita kayak gitu-gitu tau gak yang di dalam bak biasa mainin kayak gitu kan, iya ya, ya. Kan tau gak ya, ya, ya, iya iya iya dulu
1: nggak sumur
0: itu kan Ciki dong, kan nanti keluar Ciki yang di potek nanti ada apa gitu dapetnya. Itu kalau salah tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu Teman Pro 2, bukan kapal Niji, kapal Titanic. Oke deh Teman Pro 2, jadi kamu bisa vote aja langsung ya. Ada lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati, dan satunya lagi dibattlekan dengan Niji Sumpah dan Cinta Matiku. Sama-sama pakai kata sumpah gitu ya, sumpah cinta mati, cileh. Sumpah mati gitu ya. Pokoknya ada kata-kata seperti itu Teman Pro 2. So, jangan ragu-ragu untuk vote. Kamu langsung kirim ke 081327866966.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya.
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Dalam teman pro 2 dari Judika dan juga Eka Gustiwana. Ini apa sih, saya punya temen nggak ada yang bener semuanya ya. Heran aja, ganggu aja orang lagi siaran. Untung-untung udah sehat ya Wak ya. Alhamdulillah, sesuatu puji Tuhan ya Wak. Oke, teman pro 2 kita balik lagi di Battle Song Today. Pak nanti ya Pak, tunggu ya Pak. Saya ngomong dulu sih ya. Ke teman pro 2. Jadi teman pro 2, kita balik lagi di Battle Song Today yang mengadu dua lagu. Yang pertama ada lagunya Selena Grace nih, Sumpah Mati, sama lagu yang kedua ada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Kamu vote yang mana? Tapi sebelum kamu vote nih, aku coba dengerin ulang ya lagu-lagunya biar kamu kayak, oh ini gitu.

Nah itu lagu dari Selena Grace, Teman Pro 2 dengan Sumpah Mati ya. Dan lanjut lagi di posisi kedua ada Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, yang kayak gini lagunya.

Kompro 2, itulah tadi ya dua lagu yang sudah kita dengerin kamu. Jadi kamu sekarang tinggal vote aja ya. Jadi antara Sumpah Matinya Selena Grace atau Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji.

0: lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget, di Prodo Hit List kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: umur yang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Teman Pro 2, terima kasih kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi kita mau hitung ya. Jadi kita mau hitung battle song today yang sudah vote ke 081327866966. Ada dua lagu teman Pro 2 yang kita adu pagi ini adalah Selina Grace dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, dan Niji, Sumpah dan Cinta Matiko. Langsung aja yuk, yang pertama kita bakal bacain dari Kak April. Vote Sumpah Mati, Kak. Oke, siap. Dari Selina Grace ya. Lanjut lagi Kak Elsa Royce, ini vote untuk Niji. Lanjut ada Kak Dita Sari, vote untuk Sumpah Mati. Kak RBM Family, vote untuk Niji. Lanjut lagi ada Kak Yeni, Niji dong, ingat betapa keritingnya si Giring. Oke, baiknya sampai sekarang ya Kak ya, masih keriting ya Kak. Belum di smoothing kayaknya. Aman. Lanjut Best Friend Forever yang vote Sumpah Mati. Lanjut ada Mr. Johnny, yes papa, vote untuk Sumpah Matinya Selina Grace. And then ada Kak Tin, vote untuk Niji, teman Pro 2. Lanjut lagi ada Kak Muhammad Alwi, vote untuk Niji. Oke. Terus ada Kak Vero, Selina Grace, Kak Sisil. Oke, siap. Wah, hasilnya seri nih. Apakah nanti endingnya akan seri? Tenang aja. Kita coba cek lagi yang lainnya. Ada Kak Akbar Scorpio, vote untuk Sumpah dan Cinta Mati Kuniji. Lanjut, ada Kak Ricky di SST yang vote Sumpah dan Cinta Mati Kubai Niji. Ada lagi Kak Hendra. Oh, Kak Hendra. Saya Hendra di Gajahan. Vote untuk Sumpah Matinya Selina Grace ya. Oke, siap. Terus bisa request lagunya It Gitaf gak sama Dere Yang Langit. Oke, Nona Rollblade. Oke, bakal nanti aku puterin ya. Buat penyiaran yang, buat penyiarnya cemungut katanya. Buat Dimas KPSI cemungut. Dan buat kru Mi Gajahan mantap gitu katanya. Oke, saya terlalu ya. Lanjut lagi ada Kak Arya Tititi. Vote Niji dong, Sumpah dan Cinta Matiku. Ada juga Kak Lara Purnamasari. Hai Kak Lara. Ada Sumpah Matiku. Oh, Cinta Matiku Niji ya berarti. Lanjut yang terakhir ada Kak CTR alias Kak Catur. Saya dengan amat sadar akan memilih Sumpah dan Cinta Matinya Niji. Waduh. Oke deh teman Pro 2, karena sudah dapat kita ya penentunya ya. Karena kamu sudah vote dan kita sudah tutup hasil vote-nya. Artinya yang menang pagi hari ini di Battle Song Today adalah Niji dengan Sumpah dan Cinta Matiku. Yeay. Selamat untuk Niji ya yang udah memenangkan Battle Song Today pagi ini. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2. Siapapun penyanyi yang kamu vote, tenang aja kamu tetap juara kok di Pro 2 FM Solo. Berarti aku bakal puterin dulu ya lagunya Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Ini Kak Zulia kemana? Kayaknya gak aktif nih Kak Zulia. Sampai dia gak ikut vote loh. Padahal ada lagunya Sumpah Mati Selina Grace ya. Karena dia selalu vote itu. Bukan vote, tapi selalu request itu gitu ya. Tapi semoga apapun itu Kak Zulia dan kawan-kawan, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bisa dalam kondisi yang sehat, semangat, dan tentunya bahagia ya teman Pro 2. Oke, kalau gitu nanti habis lagunya Niji, Sumpah dan Cinta Matiku, aku akan puterin lagunya Selina Grace dengan Sumpah Mati dan dilanjutin sama info-info lainnya. So jangan kemana-mana, udah di sini aja teman Pro 2 ya, di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Sai?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Teman Pro 2, kita mau update lagi informasi pagi ini ya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalau informasi ini datang dari Wonogiri, Teman Pro 2. Di mana ada sebanyak 100 warga desa Kepiar, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri ini mengikuti layanan screening kesehatan terpadu yang digelar Puskesmas Purwantoro 1 di Balai Desa Kepiar Sabtu kemarin. Dan kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari Polsek Purwantoro, Polres Wonogiri sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Program pelayanan spelling melesat ya, active case finding, dan juga cek kesehatan gratis atau CKG ini dihadiri oleh Kepala Desa Kepiar Mei, Kanit Bimas Polsek, dan lain-lain, Teman Pro 2. Dan pelayanan terpadu tersebut difokuskan untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular dan menemukan kasus tuberkulosis atau TBC secara aktif, dan sekaligus juga memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini juga tentunya menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala. Gitu, Teman Pro 2, dan untuk informasi selengkapnya tentunya kamu bisa cek kok di rri.co.id.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Teman Pro 2, terima kasih banget ya buat kamu yang udah nemenin aku dari pagi tadi. Dan selain ini bakal ada Shelly Angeli, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Tapi juga ada Brother Rido sih yang bakal juga nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Pokoknya aku ngucapin seperti lagu ini, terima kasih ya buat kamu. Terima kasih udah menjadi hebat dan sudah menjadi kuat ya atas hari-hari yang udah kamu lewati, teman Pro 2. Tenang aja, aku yakin kedepannya kamu masih bisa lewatin semuanya dengan baik, dengan pokoknya dengan ya hal-hal yang baik juga lah, teman Pro 2 ya. Semoga, amin. Pokoknya sehat-sehat selalu ya buat kamu, teman Pro 2. Dan aku Sylvia Z harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Dadah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kembali kita update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silvia Zi. Mega bintang Argentina Lionel Messi kembali mencuri perhatian publik setelah menunjukkan jiwa kepemimpinannya di luar lapangan. Kapten timnas Argentina itu memberikan hadiah eksklusif kepada seluruh rekan setimnya usai berakhirnya Piala Dunia 2026. Isi hadiah tersebut berupa termos Stanley berwarna emas dengan logo merek pribadi Lionel Messi, dan selain itu juga terdapat cangkir Mate, sedotan logam lengkap dengan saringan, serta sebungkus yerba mate sebagai pelengkap.
0: Info Pro 2.
1: Selanjutnya, teman Pro 2, Formula One memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2026. Dilansir dari formulaone.com, penyelenggara menyebut bahwa seluruh jadwal Formula One musim 2026 lainnya tetap tidak berubah. Dan untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini?
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2, selamat siang.
2: Yang kru, mamen, malady, teman Pro 2 dimanapun kamu berada.
1: Yes you, sekarang kita ada di Santai Siang. Kalau tadi paginya ada Sylvia Z, sekarang Santai Siangnya ada Shirley Angeli dan Ridu Wijaksono ya. Yes. Sampai nanti jam 3 pokoknya kita selalu bersama.
2: Sayangnya sih gini, nanti tuh saya direcokin sama Mbak Ria dan kawan-kawan. Sebenarnya cuma mas-mas aja sih. Katanya ini tugas akhir, kita harus bikin footage nih jam 12 gitu. Ya udahlah, saya akhirnya menolak gitu. Enggak, tetap harus jalan sih. Jadi saya pengen banget nemenin sampai jam 15.15 gitu.
1: Harus banget ya 15.15 gitu ya. Jadi
2: siapa
1: nanti
2: tahu sih Desvatika mau ambegan sih, kan ambegan, baru sampai sini.
1: Iya,
2: gitu.
1: Iya juga sih.
2: Nah. Ya. Soalnya nanti, hari ini kita padat banget
1: bener,
2: ini.
1: Bener.
2: Ada obrolan-obrolan yang
1: seru.
2: Seru, sama teman-teman baru kita. Terus kalau kamu juga udah lihat flyer kita di
1: social media,
2: di Instagram, nanti jam 11 insyaallah ini rombongan juga udah pada datang.
1: Benar.
2: Ada him.
1: Dan aku lumayan excited juga karena ngelihat teman-teman yang udah nyampe ini dari him ya, itu kayak benar-benar seorang musisi gitu loh ya, seorang seniman sejati.
2: Naik ini mobil listrik tadi. Enggak ya.
1: Enggak. Bukan.
2: Mobil biasa tapi mengandung listrik karena di situ ada akinya gitu.
1: Iya sih, ya. Benar juga sih. Seru kok teman Pro 2, nanti juga dihadirkan informasi seputar UMKM, terus juga olahraga. Ada obrolan juga nanti di zonasi, jadi station di Pro 2 FM Solo aja. Tapi masih ada waktu banget sebelum nanti ngobrol-ngobrol barengan sama Him. Musisi dari mana sih, Ridho?
2: Him itu dari Jakarta.
1: Dari
2: sih,
1: Jakarta,
2: sih.
1: Wow.
2: Soalnya
1: tuh kan.
2: Soalnya itu presidennya Jakarta, tapi Mas Sam itu dia dari Malang kalau nggak salah.
1: Dari Malang, oke. Okay. Yeah. Baiklah, kalau gitu stay tune di sini sambil yuk tambahin playlistnya Shirley dan Ridho dengan lagu-lagu requestan kamu, boleh lagu Indonesia maupun mancanegara.
2: Nah biar ngangkat semangat ya teman-teman.
1: Awas,
2: kita akan
1: nggak mau lucu, nggak mau lucu ya, nggak mau.
2: Kenapa sih?
1: Kenapa?
2: Itu kan tugas kita kan untuk menghibur. Masa nggak mau lucu juga, nggak mau melesetin juga. Lalu jadi ngamut, males ah.
1: Lucu kalau ini lucu nih, ini lucu ini malah nih.
2: Ini lucu.
1: Lucu.
2: Si monyet lucu, si monyet.
1: Tapi saya yang naruh situ tuh kan sebenarnya saya ya, saya taruhnya. Iya. Tapi saya sendiri yang suka kaget kadang awal-awal dulu waktu saya naruh dia di situ karena kan di atas gitu ya. Jadi lagu yang lucu apa ya, Bra ya?
2: Lagu yang lucu itu sebenarnya judulnya sih lucu, Teh Hijau dong. Itu enggak, lucu tuh.
1: Enggak, biasa aja.
2: kan jarang gitu ada orang. Iya, aku mau bikin lagu judulnya Teh Hijau ah. Biasanya kan orangnya Teh Melati.
1: Iya,
2: Ginastol gitu. Ginastol wise gitu. Ini kok Teh Hijau gitu. Why gitu.
1: Why gitu loh. Yeah. Kayaknya Tulus emang suka Teh Hijau sih ya.
2: Denger-denger dia sukanya Teh Tarik sih.
1: Aku juga suka kalau gitu ya.
2: Besok. Tapi kenapa harus Teh Tarik gitu loh?
1: Yeah.
2: Kenapa tidak ada orang yang ingin membuat terobosan itu Teh Dorong? Please.
1: Belum.
2: Please, kenapa harus tarik? Kenapa?
1: Padahal kan kalau tarik itu juga didorong kan? Ini kan gini, habis itu gini, gini.
2: Iya, tapi gak usah
1: nyampui. Gak usah nyenggol juga.
2: Gak usah nyampui kepala saya juga. Masa kepala saya disamplui.
1: Kepalanya bisa muni maduk gitu ya. Serem juga ya.
2: Iya.
1: Ada catur yang absen di Santai Siang hari ini. Saya boleh request gak? Gak mau request.
2: Oke, nanya lagi. Boleh dong, Bray.
1: Boleh dong. Sampai jam 12 nanti saya komen.
2: Tuh kan dia pengennya liat Teh Tarik kan si catur.
1: Enggak, tapi catur tuh gak tahu kenapa dia tuh kayak gak suka banget. Bener-bener gak suka sama Teh Hijau. Iya, soalnya setiap request lagunya Tulus tuh pokoknya yang notesnya adalah selain Teh Hijau itu selalu. Entah itu requestnya sama Shirley, sama Sisil, itu pasti selalu kayak gitu.
2: Dia
1: kenapa sih?
2: Sebenarnya tuh pengennya tuh anti mainstream gitu. Yeah. Ketika orang-orang pada sukanya dengernya lagunya Teh Hijau, makanya dia sukanya belinya beli. Dia pengennya Teh Jumbo.
1: Yang mantep ya, soalnya dia pengennya requestnya Red Velvet, soalnya K-pop dong, ada gak sih? Kayaknya K-pop ada ya, Red
2: tapi
1: Velvet
2: kan
1: gitu.
2: Red Velvet kebanyakan lagunya bahasanya Korea kok.
1: Iya.
2: Jadinya gak bisa.
1: Lebih ke coklat aja lah kalau gitu ya, kan ada band coklat.
2: Cheesecake coba ada gak ya? Kalau Red Velvet. Bus burn cheesecake.
1: Ya ampun, masa katanya gak mau request lagu, tapi mau request ILM yang jarang diputerin aja. Kayak mana itu, aku harus nyari dong. Buset dah, bener-bener.
2: Boleh, boleh, boleh. Permintaan yang cukup unik ya. Iya. Oke, kita puterin ILM yang ini aja, yang nuansanya adalah nuansa
1: Ramadan.
2: COVID-19. Udah gak diputer sekarang. Udah masuk di folder off.
1: Boleh, boleh, boleh, ya ampun.
2: Gak usah dong.
1: Gak usah ya. Ya udah yuk, tambahin playlistnya Syari dan Rido dengan lagu-lagu rekesan kamu, teman Pro 2. Mau lagu Indonesia boleh, mancanegara juga boleh. Bagi tahu aja nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081-327-866-966.
2: Wisnu Santika. Hah? Wisnu Santika Aris mana? Aku harus pergi. Tato dong gitu. Belum ready ya. Coba Wisnu Santika Ari Lesmana.
1: Enggak ada, harus download ya?
2: Enggak ada kok.
1: Ada ya? Ari Lesmana.
2: Iya.
1: Oh.
2: Apa tadi saya baru masukin ke playlist ya? Kayaknya baru saya masukin ke playlist sih tadi pagi. Terus gitu digangguin ya? Mas Adit.
1: Oh, enggak, belum ada.
2: Belum ada.
1: Adanya sesi potret.
2: Ah, jangan ah, itu mulu.
1: Mau sedih ah.
2: Oh, yang ILM aja minta yang jarang diputer. Gimana lagu? Lagunya diputer mulu itu.
1: Ya udah, aku mau puterin ILM dulu aja.
2: Yang ada aja, yang ada. Apa nih? Apa nih? Apa coba kita uji apakah benar seorang Shirley itu bisa membuat kita itu mengangguk-anggukan, oh ini lagunya oke sih. Lagu pertamanya yang bagus gitu. Coba kita lihat. Biar pressure.
1: Saya baru nyampe loh ini loh, belum nyiapin loh. Ya, tapi lady saya enak-enak tau. Oh, iya, teman Pro 2 terbukti sama teman Pro 2 seneng.
2: Bener kok. Lady-nya katanya enggak enak itu Rama katanya. Bener, oh Cecil, ya, Cecil tadi Tile Bu Wida katanya Bu.
1: Iya, nggak dengar sih kayaknya sih, nggak tahu sih.
2: Nyariin Cecil.
1: Nyariin Cecil ya, ya udah deh.
2: Cecil
1: gitu.
2: Potret yang Sesi,
1: itu mah Cecil namanya. Ya udah, kalau gitu aku mau puterin lagu. Jadi mikir kan.
2: Awas aja kalau jelek.
1: Sebel banget saya belum pegang soalnya ya. Tapi kalau lagu yang akhir-akhir ini aku suka itu.
2: Ini gak penting kamu suka apa enggak, yang penting kita suka enggak gitu.
1: Oh gitu ya. Ini ada Cecil kenapa ya?
2: Apa ya?
1: Paan manggil-manggil
2: itu,
1: gitu.
2: Itu Cecil Carino Bu.
1: Bu Siti.
2: Bu Siti.
1: Ya.
2: Bu Siti. Siti, Siti. City, City, City.
1: Manchester Amin. City.
2: Itu iya sih.
1: Emang ada lagu City, City?
2: Ada, dulu pernah. Tapi kayaknya kalau saya ngomongin ke Gen Z gak ada yang paham.
1: Enggak paham. Enggak paham
2: diputarnya
1: banget.
2: Diputarnya di Solo Radio tempatnya Om Diki.
1: Oh,
2: halo
1: gitu
2: Om Diki.
1: Ya? Hai, kayaknya lagi dengerin juga deh. Siapa tahu ya yeah. Kan. Ada lagu yang enak dari Ziva Magnolia deh ya teman Pro 2.
2: Ternyata Ziva Magnolia. Enak sih. Enak
1: kan kata-kata. Enjoy the song.

0: Samsu, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti.
2: Ya. Tenang.
3: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
3: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
3: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
3: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
3: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
3: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
3: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
3: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Hit List.
1: Barusan lagunya dari Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergeli-geli,
2: bukan,
1: gitu ya.
2: Bukan tergeli-geli.
1: Bukan ya, tapi gulali-gulali.
2: Kok udah dihabisin sih? Jangan sorry, dihabisin sorry, dong, sorry, please sorry. Dong ya. Yeah. Tergulali-gulali tuh kan.
1: Itu.
2: Jadi ikut kan lagi. Saya.
1: Tapi kalau gulali itu saya dulu waktu SD kali ya. Mm-hmm. Kan emang ada jajanan gulali itu kan.
2: Iya, yang ya. Warnanya merah. Terus
1: dibentuk bunga dan lain sebagainya.
2: Ya. Dulu gak sekreatif itu kali.
1: Oh dulu ya.
2: Kalau gak tahu ya kalau eranya Anda ya. Tapi dulu itu bentuknya tuh ya simple aja. Kayak kayak pohon tuh gak sih, pohonnya anak kecil.
1: Itu mah udah kreatif banget, masa bentuknya
2: bukan,
1: pohon di tempat
2: bukan,
1: era saya aja gak ada.
2: Itu kayak kapas, pokoknya flat banget gitu loh.
1: Oke.
2: Okay. Jadi cuman bentuknya cuman ya itu, cuman jepubuk kayak bantal gitu loh, kayak guling apa bantal gitu.
1: Oh,
2: terus
1: gitu.
2: Akhirnya muncullah kreativitas dibentuk kayak kelopak,
1: ya,
2: ya kan? Dibentuk
1: bener.
2: Kayak panda.
1: Betul, hewan-hewan
2: dibentuk
1: gitu.
2: Dibentuk kayak kelabang.
1: Benar.
2: Gimana caranya kelapa?
1: Dibentuk cicak.
2: Markahnya 1000 kan susah banget itu. Cicak kok. Mana ada tokainya.
1: Tapi benar sih dibentuknya kelopak bunga ya, mawar-mawar gitu. Terus habis itu emang bentuk hewan pun juga ada sih, atau enggak cuman bentuk daun-daun gitu juga ada. Nah, dulu saya waktu kecil tuh jadi ingat karena saya suka gulali gitu ya. Jadi lilin
2: hati-hati
1: gitu.
2: Loh, nanti jadi lagunya Tiket membuat aku jadi tergula-gula, kan serem gula.
1: Iya juga sih, jangan ya. Itu tuh kan apa tadi tuh lilin ya kan, lilin pakai api tuh loh, lilin ya kan.
2: Oh iya iya.
1: Lilin ya, itu habis itu saya tuh ada sendoknya saya kasih gula pasir.
2: Oh.
1: Habis itu saya masak itu di atas lilin api lilin
2: terus
1: itu.
2: Terus langsung diminum ya.
1: Jangan, itu panas banget dong. Itu panas. Orang saya aja kalau megang kan sendok kan jadi memuai kan.
2: Kenapa enggak sendoknya sendok plastik aja kan enggak panas jadinya.
1: Itu namanya saya makan plastik nanti jadinya ya. Itu kayak gitu dulu tuh. Terus habis itu saya bentuk-bentuk sendiri gitu. Kalau enggak ya cuman gitu aja, terus habis itu menunggu dia kering, mengeras gitu ya, baru nanti aku jadiin permen.
2: Oh, jadi kayak itu enggak sih? Kalau dikasih baking soda ntar jadi kayak mainannya itu Squidward game itu loh. Squidward game yang orangnya dibunuh satu-satu gara-gara memperebutkan mainan.
1: Oh, yang Squid game itu toh. Game. Kok emang ada Squidward game?
2: Squid game
1: kan, tahu
2: ya kan biar lucu saya ngomongnya Squidward game. Gimana sih?
1: Ya, mohon
2: kita
1: maaf.
2: Tuh sebenarnya penghibur bukan sih. Maksud semuanya lurus banget.
1: Iya baru hari ini lurus-lurus banget. Biasanya juga enggak. Ya ampun. Oke, coba aku ke WhatsApp dulu. Ini ada teman Pro 2 yang udah gabung. Ada Lara Purnamasari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lara. Selamat siang Kak Mozin, request lagu dari The Temper Trap, Sweet Disposition. Terima kasih. Oke, boleh. Gas deh. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama him M-nya 2. Terus ada juga Vero. Oke, aku juga punya. Itu apa ya? Aku sebentar dulu. Coba lagi.
2: Nuansa Ramadan.
1: Kayaknya enggak gitu deh. Kayaknya
2: itu beda. Itu Nisa Gembus.
1: Gambus.
2: Iya,
1: ini gambus kan? Yang tadi
2: gambus.
1: Apa? Yang tadi itu apa yang dimingkan?
2: Itu kayak apa ya? Itu kayak semacam
1: kok aku belum
2: template-nya kalau pas lagi religi-religi biasa Ramadan gitu. Oasis. Oasis
1: ini. Oh iya. Benar.
2: Oasis.
1: Oke, ada Vero juga. Hai Kak Shirley, Mas Rido. Cuma minta lagu ya Kak, Indah Dewi Pertiwi yang Aku Tak Berdaya, sama The Kur yang
2: The Kuku. The Cure.
1: Ini COOR.
2: COOR.
1: Iya, nulisnya mungkin maksudnya The Cure kali ya. Mungkin. Aku enggak tahu soalnya kalau The Cure.
2: The Cure-nya Olivia Rodrigo kali ya.
1: Enggak, tapi ini yang Open Night. The Cure.
2: Heeh. Uh-uh.
1: nggak tahu the core apa apa C O O R the C O O R yang op night O B N N night.
2: Mas Heri tadi katanya gimana sih?
1: OB.
2: Mas Heri dipanggil Sherly. Oh iya belum diceritain waktu itu. Katanya Sherly mau ceritain ada apa gitu.
1: Emang aneh tuh orang aneh, heran aneh. Iya. Ayo badan the OB night. OB night, OBE. One night kali ya. Oh iya.
2: One night is all it take. Falling in love with me. One kiss.
1: Oh ya, yeah, one night maksudnya tapi dari the course. C O R R S.
2: The course.
1: The course.
2: One okay. Night. Ya ya ya ya ya.
1: Itu yang. Cause when you like a dream come true to just bukan. Wanna be with you. Bukan ya.
2: One night. Not just one night. One night. Gitu lagunya.
1: Oh gitu.
2: Iya, yeah, the course. Ingat banget saya.
1: Oke.
2: Okay, berarti ini minta lagunya agak-agak kesonoan banget ya.
1: Betul ya. Tahun 2000-an ini.
2: Oke okay sih lagunya oke-oke sih. Tadi satunya apa tuh? Satunya The Course.
1: Indah Dewi Pertiwi yang Weiss, tak berdaya tuh yang
2: cintaku,
1: gimana?
2: Cintaku, cintamu membuatku
1: tak berdaya.
2: Le, apa? Nana tak berdaya gitu. Dulu jadi sinetron gitu. Apa? Original theme song gitu.
1: Oh, coba
2: OST.
1: Baiklah, coba nanti dicek dulu sama Sherly ya. Terus ada juga sebentar Lara Punamasari katanya ini Kak Sisil dengan Kak JJ ya gitu katanya. Kenapa sih emang nggak bisa ya dibedain sudah, sukanya sudah. Tuh nanya-nanyanya salah aku jadi kayak aku nggak bisa ya digituin
2: gitu. Pasti kan suaranya udah kedengaran.
1: Siapa?
2: Ya. Ini udah pasti perpindahan jam shift ya. Ini Desvatika gitu. Loh. Nanti udah nanti JJ dong. Sama si Ser, si Cecil jam 3 waktu si Zona jerit.
1: Jerit itu kan JJ Rido. Oh, jerit. Gimana?
2: Jengah. JJ bunga. JJ bunga.
1: Amin. Yeah, yeah, bunga kan bahagia ya. Yeah. Kak Sherly dengan siapa? Dengan Rido Wijaksono dong, you, the one and only.
2: Kok diem? Moment of silence-nya gak enak banget sumpah. Kayak mengheningkan cipta gitu.
1: Ada Tito juga sih yang gak mau request Janji Kita dari Mahal Ini featuring Nuka.
2: Janji.
1: Apa sih?
2: Itu si itu. Agnes Mo.
1: Oh gak tahu lagi, tahu. Lebih yeah. Aku taunya Janji Suci Kepadamu Dewaku.
2: Dewi.
1: Nah kan saya nyanyi perempuan.
2: Ya, kalau si Jamet taunya apa? Jambu, janji.
1: Palsu.
2: Busuknya.
1: Eran. Nah sama request lagunya Sachi Potret ya. Makasih, sehat selalu. Amin, terima kasih. Sehat-sehat juga buat Tito. Lama banget ini gak ketemu sama teman pro 2 Tito.
2: Oh iya.
1: Semangat selalu ya. Sehat-sehat dan sukses. Oke. Boleh lagunya, tapi satu persatu aku hadirkan sebelum nanti sebentar lagi kita bakalan pantengin obrolan barengan sama musisi Him.
2: Yes.
1: Barengan sama Rido Wijaksono nanti.
2: Betul. Lagu. Sesuai urutan tadi yang udah di request. Yes. Dari awal sampai akhir sesi potret kita puter.
1: Mana berturut-turut lagi, itu terus ya 30 menit, jangan dong ya.
2: Berarti apa nih?
1: Ini The Temper Trap dulu. Oh, Sweet Disposition.
2: Oke, baiklah.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Well, selamat siang teman Pro 2. I'm so glad to see you again di kesempatan kali ini. Dan seperti yang sudah kita informasikan tadi, kalau di kesempatan kali ini kita akan ngajak ngobrol, kita akan bincang-bincang sama seorang musisi yang jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Kenapa? Soalnya sebenarnya kalau dilihat dari silsilah asal-usulnya, beliau ini gak jauh-jauh dari Solo ya, cuman karena mungkin the power of kahanan akhirnya merantau nun jauh ke ibu kota. Sementara ibu kota kita kan masih di Jakarta ya, kita ngomongin Jakarta loh ya, bukan yang lain. Nah, kita langsung sapa saja yang sudah hadir di studio kali ini, ada Mas Him. Selamat siang Mas Him.
2: Selamat siang teman Pro 2.
1: Yes, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sejauh ini masih baik sekali Mas Ridho.
1: Ya, itu kan kedengaran logatnya ya teman Pro 2. Makanya saya bilang jauh tapi dekat. Kalau Mas Him ini sebenarnya meskipun musisinya, saya baca di press release-nya itu kan Jakarta nih ya. Jakarta nih ya. Begitu tadi ngobrol pas di behind the mic, loh kok logatnya Jawa nih.
2: Masih kental ya.
1: Tapi bener loh, ini padahal udah lama ya di Jakarta. Tapi kenapa kok logatnya itu masih sangat melekat nih?
2: Jadi tidak mau melupakan budaya atau sebagai putra daerah.
1: Kelas. Emang harus gitu sih ya. Gak usah ke
2: barat-baratan.
1: Jakarta-Jakartaan, ke barat-baratan, tetap di identitas tetap kita sendiri.
2: Betul
1: ya.
2: Banget.
1: Nah, oke, kita sambil kenalan tadi sudah disapa juga teman Pro 2. Karena kita di kesempatan kali ini akan ngobrolin tentang tentunya ya, yaitu single kedua.
2: Single kedua.
1: Ternyata ini single kedua. Yang kemarin itu pas single pertama sayangnya gak mampir ke
2: Solo.
1: Solo ya, apalagi ke Pro 2. Nah kita langsung aja, tapi juga kita akan nanti coba dengarkan ada dua lagu yang nanti ya. Satu kita akan putar secara mekanik, satu lagi nanti akan dibawakan secara live. Dan memang di antara dua lagu ini pasti merupakan satu gambaran ya, dan juga ada cerita dari Mas Him ketika membawakan ataupun juga menciptakan lagu ini. Nah, monggo silakan di sesi awal ini mungkin mau menginformasikan ke teman Pro 2 tentang lagu andalannya. Ya, okay. Yaitu single kedua yaitu Jika. Ini tentang apa nih, Mas Him?
2: Oke, untuk teman Pro 2. Jadi lagu Jika ini sudah merupakan single kedua yang sudah beredar di beberapa stasiun radio. Sebelumnya itu lagu selamanya, cuman kan tidak sempat mampir ke Solo, jadi kita langsung ke lagu Jika. Jadi lagu Jika ini bercerita tentang orang-orang yang pernah mencintai seseorang yang sangat dalam gitu. Jadi terus pada akhirnya harus menerima.

0: hidup itu mesti jalan terus
1: bener,
0: gitu ya.
1: Banget lah, Frido, ya.
0: Nah ini kalau di Jika ini kan sebenarnya ada banyak lagu yang menawarkan tema yang sama.
1: Mm-hmm.
0: Nah, what's the difference? Mm-hmm. Apa yang membedakan lagu ini dengan lagu bertema sama? Apalagi kalau kita lihat judulnya kan Jika gitu ya. Itu banyak multi tafsir nih.
1: Mm-hmm.
0: Jika itu kan sangat apa ya, masih sangat luas maknanya.
1: Masih sangat luas. Jadi kebetulan lagu ini berdasarkan based on true story. Jadi pengalaman perjalanan cinta pribadi dari seorang Him, seorang solois yang baru saja mengeluarkan album. Jadi buat teman Produa, jadi kita harus mengenal Him lebih jauh.
0: Boleh
1: jadi lah. Him itu nama saya, Himan Prastia. Jadi perbedaan dari lagu Jika ini relate dengan kehidupan yang pernah Him lalui berdasarkan kisah-kisah Him yang lampau yang telah lalu. Jadi Him pernah patah hati, pernah ditinggalin, cuman di hati Him ini masih terbesit susah untuk melupain, susah untuk move on, apalagi untuk menemukan yang baru. Itu butuh proses dan butuh waktu yang lama. Jadi Him menciptakan lagu Jika ini buat kalian yang sedang berada di fase ini atau segera melupakan, cuman memang agak susah, jadi perlu beberapa waktu untuk bisa normal kembali.
0: Iya.
1: Itu aja sih.
0: Karena memang ya itu tadi, mudah diucapkan, sulit dilakukan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang memang kalau misalnya kita udahlah lupain aja atau juga masih banyak yang lain. It's not that simple kali.
1: Tapi gak semudah itu ya.
0: Gak segampang itu, tapi sebenarnya dari lagu ini seorang Him itu pengen memberikan apa ya, semangat mungkin ya ke orang-orang itu kalau kalau ketika sudah gak bisa jalan lagi satu kisah cinta, ya udah
1: mau diapain,
0: mau diapain lagi, harus jalan terus ya.
1: Jalan terus.
0: Nah ini di sini dikatakan kalau ini adalah salah satu lagu yang paling emosional dari album debutnya selamanya. Selamanya. Waktu itu membuatnya butuh waktu berapa lama nih?
1: Kalau proses penggarapan di lagu Jika ini kurang lebih hampir memakan waktu 21 hari, 3 minggu lebih.
0: Kurang lama lebih, juga ya.
1: Lama juga, karena itu sambil merenung, sambil mengingat memori-memori yang hilang, terus kumpulin lagi memorinya, akhirnya ketemu juga lagu ini.
0: Ini
1: berdasarkan pengalaman gua pribadi gitu.
0: Memang lumayan lama sih kalau 21 hari itu, bener loh.
1: Lama banget.
0: Kadang-kadang saya tuh mengharapkan ada jawaban-jawaban yang klise dari orang-orang tuh, biasanya butuh waktu, ini gak lama kok, gak lama kok. Tapi ternyata 21 tapi ini, hari ya, panjang ya.
1: Tapi ini gak dibuat-buat, pasti mungkin.
0: Iya, iya, iya.
1: 21 hari dari
0: pekerjaannya. Nah ketika proses dalam 21 hari itu, sebenarnya itu udah meliputi kayak liriknya, terus kemudian aransemen atau udah kebayang judulnya aku mau yang Jika atau ke dibalik.
1: Jadi lirik itu satu minggu, pengerjaan materi lagunya itu 10 hari. Jadi 4 hari itu udah termasuk aransemen dan juga rilis ya.
0: Iya, iya, iya. Oke, jadi memang ya kalau hitungannya 7 atau seminggu tadi 7 hari lah ya.
1: Itu lirik ya.
0: Ya itu untuk lirik, kemudian proses dan sebagainya 21. Oke lah ya. Oke.
1: Kita bungkus 21 ya, hari lah ya.
0: 21 bungkus lah.
1: Target.
0: Iya, itu ayam yang baru ditetesin udah netes itu. Udah betelar netes itu ya.
1: Benar.
0: Nah, di sini juga teman Pro 2 habis ini kita akan dengerin bareng-bareng ya. Kalau kita akan bahas lebih lanjut, tentunya teman Produa harus denger dulu.
1: Betul.
0: Lagu Jika, Jika itu seperti apa. Nah, this is for the first time, kita akan dengarkan bersama-sama. Habis itu kita kulik bareng. Kita akan bahas lagi, lebih dalam lagi tentang Jika dan juga sosok Him di balik lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105.5 FM Produa. Teman terbaik kamu.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Rido Wicaksono dan tentunya juga dengan Mas Him ya. Saya tuh gatel pengen Him itu pengen lanjutin ke Mas Himawan gitu ya. Cuman emang udah trademarknya udah kayak gitu. H-I-M-M ya. Yes. H-I-M-M. Ya, Him. Jadi waktu itu memutuskan sesimpel itu untuk mau pakai nama panggung Him gitu. Itu gimana tuh? Orang takutnya Him itu kan H-I-M.
1: Yes.
0: Ya kan? Kata ganti orang apa ketiga ya. Atau ya,
1: laki-laki.
0: Iya, laki-laki. Jadi waktu itu memutuskan pakai nama Him itu siapa tuh? Apakah Mas sendiri atau ada yang mengusulkan?
1: Jadi Him itu nama dari kecil, dari panggilan di rumah atau keluarga itu panggilnya Him, Him, Him, Him. Nah, seiring saya berjalannya waktu semakin dewasa, saya coba Himnya ini saya doublein jadi M. Ternyata kalau kata teman-teman di dalam band, kenapa enggak kita bikin solo pakai nama Him aja nih, kayaknya lebih catchy juga, lebih oke dan lebih simple gitu. Jadi Him ini jadilah sebuah saya.
0: Nama sesimpel itu juga, nama ya. Panggilannya waktu itu ya namanya kan Mas Himawan ya, otomatis pasti kan Him
1: kepanjangan,
0: gitu, kepanjangan. Ya udahlah disingkat aja, cuman dikasihin Him. M satu lagi gitu. Betul. Ya biar biar kalau dijadiin logo juga lebih keren tuh ya. Double M. Yes. Tadi kita udah dengerin teman Pro 2 bareng-bareng lagunya. Bagaimana kita floorkan ke teman Pro 2? Apakah isi hati jeritan seorang Him itu tersampaikan lewat album atau lagunya si Jika ini, atau seperti apa? Nah, tentunya biar lebih jelas lagi kita tanya nih ke Mas Him. Lagu ini sebenarnya tadi kan sudah diceritakan kalau ini kan lagunya penuh dengan apa itu namanya, kisah bagaimana seorang menunggu tanpa akhir tapi menerima gitu, nerimo. Orang yang akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa masih ada
1: sisa-sisa
0: sisa-sisa
1: cinta yang masih dekat.
0: Ya. Terus genrenya nih, Mas.
1: Oke, untuk genre dari lagu Jika ataupun di album selamanya ini, Him mengusung genre pop modern ya, lebih tepatnya.
0: Iya, lebih simpel tadi ya, emang
1: lebih
0: ya.
1: Simple, kayak lebih kena di anak-anak sekarang ya, khususnya Gen Z, dan juga mungkin lagu-lagunya relate karena di dalam album selamanya ini semua dengan proses cinta dari awal sampai menuju ke pelaminan, terus ada proses panjang dari sakit hati kah, patah hati. Jadi semua album selamanya ini bertemakan cinta.
0: Oke, jadi semuanya lengkap ya di situ ya.
1: Betul.
0: Kayak ada chapter di mana menemukan seseorang yang dirasa tepat, ternyata
1: enggak, sampai akhirnya terus berjuang.
0: Siklus dalam cinta ya. Tapi harapannya setiap orang sih pengennya gak perlu melalui
1: langgeng
0: gitu ya. Gak perlu sampai ada perpisahan, tapi
1: gak gampang.
0: Iya, realitanya memang seperti itu ya. Dan di sini memang yang jadi relate adalah ya itu tadi, memang banyak orang yang mengalami kejadian yang tidak mulus dalam percintaan. Nah, jadi Jika ini memang katanya mengajak ada apa? Refleksi ya?
1: Refleksi.
0: Suasananya reflektif. Merenung ya.
1: Merenung.
0: Ya. Terus kalau misalnya nanti di lagu Jika ini ya, itu ketika dia sudah ada apa kayak resultnya kan gitu. Kalau misalnya dia ini memang lagunya untuk yang patah hati gamon, itu ada lanjutannya apa tuh?
1: Mas. Setelah lagu Jika ini.
0: Iya, ada kan. Kalau tadi ngikut ini ada sequel-sequelnya ini, Jika ini apa nih? Kemudian jangan-jangan.
1: Kemudian kita memberanikan diri untuk berkenalan, tetap melalui proses. Kan di situ ada melawan sepi juga di dalam album selamanya, ada melawan sepi. Jadi kita terlalu berlama-lama sepi itu juga gak enak juga gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: pastilah.
1: Jadi lama, akhirnya kita mulai keberanian untuk mulai perkenalan. Ada hey kamu, ada aduh gila juga saat kita bertemu dengan seseorang, senyumnya yang luar biasa itu. Jadi di dalam album selamanya ini ada 9 lagu tepatnya. Iya, okay. Itu salah satunya bercerita tentang cinta mulai dari awal sampai akhir.
0: Betul, soalnya betul. Karena kita di-spill satu persatu, saya betul. Jadi baru dengar jika ternyata jika ini nanti akan ada
1: kelanjutannya,
0: follow up-nya gitu ya. Oh, nanti akan ada menerima apa kesepian di kesepian.
1: Iya.
0: Kan ada tuh istilahnya kan me time ya. Pengen sendiri dulu, pengen ada orang yang deketin dulu. Biasanya sih kalau orangnya banyak yang ngincer udah pada sok-sok care tuh ya, Mas ya.
1: Jadi ini tetap berjuang. Mau bikin biomas kita harus hadapin hidup ini.
0: Iya. Iya, yeah, jadi ternyata memang kayak siklus dalam percintaan itu emang dibikin serilet mungkin tapi dengan solusi ya tadi ya. Yeah. Kalau misalnya orang setelah putus cinta terus dia pengen sendiri dulu is okay. It's tapi okay. Lama-lama kan ya masa kamu mau gitu terus sih?
1: Masa kita mau gitu terus.
0: Iya, yeah, di luar sana tuh masih banyak orang yang mungkin ngarepin gitu loh ya.
1: Benar, Mas.
0: Rugi banget ya. Kalau kita hanya hidup di masa lalu ya, stuck di masa lalu. Nah, katanya ini sebagian dari album selamanya jika ini ternyata punya posisi penting nih dalam perjalanan emosional yang dibangun oleh him ya. Karena memang kalau kita ngomongin soal lagu tuh kan lagunya emosional. Kalau Mas Him ini memang fokusnya ke lagu yang emosional apa bisa bikin lagu yang upbeat gitu ya, atau lagu yang cerah-ceria gitu atau gimana?
1: Jadi Mas Him ini tergantung moodi juga. Ada juga beberapa lagu yang bertemakan tentang kemarahan ya. Kemarahan dari segala sesuatu yang pernah Him laluin. Cuman tidak bisa Him ungkapkan. Jadi Him pendem. Akhirnya berubah menjadi suatu kemarahan. Jadi ada juga di dalam lagu berikutnya nanti belum pokoknya masih secret rahasia masih
0: spill kita sembunyikan
1: ya. Mudah-mudahan terus tergantung moodi kalau dari pembuatan album Him. Cuman untuk saat ini Him lebih ke percintaan karena lebih universal atau lebih diterima di masyarakat
0: Indonesia ya. Betul. Ya kalau misalnya bikin lagu yang upbeat yang kemudian lagunya bisa cheerful gitu, pengennya tuh lagunya yang kayak gimana tuh,
1: Mas? Biasanya itu yang senang-senang happy, mungkin yang lagi mau berkenalan atau yang lagi ya pokoknya happy soal cinta kita bisa diterima cintanya atau kita bisa berkenalan sama seseorang. Biasanya cheerful-cheerful itu saat Him lagi memang ketemu mood senangnya, dapat ketemu senangnya, jadi agak moody juga gitu.
0: Jadi kalau misalnya kenal sama Mas Him nih ya, sering-sering bikin kalau pengen denger lagunya yang seneng, dibikin seneng aja nih Mas Himnya ya. Nanti otomatis lagunya jadi seneng-seneng
1: banyak,
0: ya. Iya.
1: Lebih banyak sih.
0: Lebih banyak sedih ya.
1: Karena relate banget sama Him ya.
0: Yes. Nah, nanti di sesi berikutnya saya mau tanya nih, tapi saya spill dulu pertanyaan saya. Sebenarnya siapa yang menjadi inspirasi bermusik dari seorang Him? Siapa yang menginfluence Mas Him, siapa yang sangat mempengaruhi dan apa yang menjadi target Mas Him nanti di kedepannya ya. Tapi setelah lagu yang satu ini, tetap stay tune di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih barengan Mas Him ya, dan juga krunya nih, rame banget. Saya tuh tadi lebih fokusnya ke teman-teman yang ada di sini. Itu kita ngobrol-ngobrol itu ternyata dari berbagai macam
1: daerah
0: gitu. Kalau Mas Him ini dari Semarang aslinya ya, tapi lama di Jakarta, terus masih ada yang dari Bandung gitu. Selamat datang di kota Solo, semoga bisa menikmati kota ini di waktu yang sempit mungkin ya, harus riwa-riwi lagi gitu ya. Di luar sana ada Mas Sam, ada Mas Roy juga, dan semuanya banyak ya yang datang ke sini. Seru aja. Nah, saya pengen tanya nih, sebagai orang yang agak jarang gitu kalau saya bilang ya ke Solo, gimana sih Mas kalau lihat Solo? Siapa tahu bisa jadi sumber inspirasi lagu nih.
2: Solo sekarang merupakan tempat yang sangat menarik ya, khususnya bagi Him, karena sudah mulai agak ramai, juga tertib ya masyarakatnya. Ini secara gambaran yang Him temuin aja ya. Jadi menurut Him, Solo merupakan bisa jadi tempat favorit buat Him selanjutnya mungkin untuk berwisata, untuk mau healing ya,
0: nyari inspirasi juga lah bisa, Mas.
2: Betul,
0: ya
2: betul,
0: banyak nih inspirasi yang ada di kota Solo, Solo. Ya. Ya cewek-ceweknya mungkin ya
2: kalau itu nggak usah dikasih tahu ya
0: kayak semacam kayak Shirley gitu kan ya di ngabur malahan ya. Oke, nah kalau tadi ya, sebelum kita rehat tadi, inspirasi, influencing itu pasti ada ya dari semua musisi yang ada di dunia ini. Nah, karena kan pengaruh bermusik itu kan pasti berpengaruh juga ke bagaimana membawakan lagunya, vokalnya, kemudian menciptakan lagunya. Nah ini kan versi komplit nih, Mas Him itu kan ya nyanyi ya nyiptain. Nah siapa yang menginspirasi sosok Him nih?
2: Oke, Him itu terinspirasi dari artis luar ya, terutama Freddie Mercury, Queen, karena liriknya yang lugas dan kayaknya eksentrik. Begitu juga dengan Jon Bon Jovi dari luar negeri, karena dia selalu dramatis soal lirik karismatik dalam percintaan ya. Kalau dari dalam negeri, Him ada Chrisye dengan lagu cinta-cintanya yang terkenal pasti, dan juga ada Iwan Fals ya, liriknya yang sungguh-sungguh puitis dan sangat dramatis juga.
0: Itu musisi-musisi kuat
2: influence
0: semua
2: dari
0: ya.
2: Gila
0: sih ya. Karena emang banyak sekali musisi yang terpengaruh dari sosok-sosok besar ya, apalagi kayak Freddie Mercury. Gila sih, lengkap itu ya, lengkap. Bahkan ketika untuk mengracik lagunya itu supaya launching, perfect sekali. Dan ini Him juga ikut perfect juga nggak? Perfeksionis juga nggak?
2: Terinspirasi jadi dari situ.
0: Pokoknya kalau belum beres, belum sesuai dengan apa imajinasi saya, jangan rilis dulu nih, gitu.
2: Belum selesai kalau belum saya maui, belum selesai.
0: Pokoknya harus sesuai ekspektasi ya, harus. Ini detail-detail kecilnya sangat diperhitungkan ya. Kalau masih dengerin lagu ini nggak? Yang sekarang-sekarang nggak? Aku pengen tahu nih, siapa yang lagi didengerin Mas Him? Gen Z, idolanya Gen Z siapa?
2: Kalau sekarang ini masih dengerin 420 mungkin ya.
0: Oke, baiklah.
2: Terus Hindia ya.
0: Pasti, oke.
2: Kurang lebih baru itu aja sih.
0: Itu sebenarnya sudah mewakili karena memang ya, kayak dua itu memang best seller banget ya. Best request juga, top request di radio manapun saya yakin ya. Tapi memang ya gak ada salahnya kan, memang kalau dalam bermusik itu kita memang harus punya identitas. Tapi pengikut pasar juga penting sih ya.
2: Sangat.
0: Kalau kita pengen, orang-orang suka lagunya lagi ini nih. Nah, kalau Mas Him juga riset kayak gitu gak sih? Ada timnya gak sih? Atau Mas Him sendiri pengen, saya dengerin radio gitu. Dengerin radio juga gak nih Mas Him nih?
2: Masih suka.
0: Oke.
2: Biasanya baik. Itu di Jakarta Gen FM.
0: Wes. Oke. Nah itu risetnya gimana tuh supaya tahu kalau anak muda lagi suka yang kayak gini, trennya begini nih, lagunya begini nih.
2: Jadi Him berhubung asli Indonesia juga, jadi mau nggak mau harus ikutin apa selera masyarakat Indonesia, terutama kaula muda gitu. Jadi biar nggak terlalu terpengaruh juga ke barat-baratan. Jadi lebih tepatnya ikutin apa yang sedang berjalan saat ini gitu. Larinya ke pop modern atau ke cinta, Him ikut gitu. Jadi lebih realistisnya supaya cepat diterima atau cepat dimengerti lagu dari Him ya.
0: Iya. Kalau tantangannya apa sih, Mas Him? Kalau apa ya, kita mengeluarkan lagu di era sekarang yang orang itu kan apa, kadangkala itu lagunya itu pasarnya itu bener-bener kayak cepet banget berubah gitu.
2: Bener.
0: Orang itu dari suka dengan penyanyi A tiba-tiba suka dengan penyanyi B yang atau A lupa yang apa sih tantangannya untuk saat ini?
2: Secara garis besar Him itu tantangannya gimana lagu Him ini bisa masuk ke hati-hati para Gen Z sekarang ini. Jadi Him selalu memprioritaskan masalah lirik yang kekinian.
0: Okay.
2: Ataupun nada-nada yang kekinian, jadi supaya mudah ditangkap atau dinikmati.
0: Iya, betul.
2: Sekarang tantangan seperti itu memang agak susah dan berat, makanya tidak mudah Him untuk membuat lagu selama 3 hari atau 5 hari. Jadi mungkin paling cepat Him itu bisa 1 bulan, 21 hari itu termasuk cepat juga ya, makanya iya.
0: Itu termasuk cepat ya.
2: Tantangannya di situ.
0: Iya.
2: Gimana nih biar kena nih sama anak-anak sekarang gitu kan? Iya.
0: Ya, pas banget nih. Jadi begini, memang sekarang itu kan kadangkala orang itu uniknya ya. Lagu itu enggak tahu lagunya, tapi tahu sempalan lagunya. Karena yang kita tahu memang ada 10-15 detik yang dipakai untuk orang bikin status ataupun juga story kan gitu ya. Nah, kalau di lagu Jika nih, golden scene-nya di mana nih?
2: Di ref-nya.
0: Oke. Gimana tuh? Coba-coba. Kita dengerin sebelum nanti akan membawakan ini ya. Selamanya nanti ya di sesi terakhir ini Jika nih. Tadi sempat kita dengerin kekuatannya katanya golden scene-nya ada di ref.
2: Ini perlu teman-teman Pro 2 garis bawahi ya. Jadi ini yang paling fenomenal asik menurut Him. Mudah-mudahan kalian juga relate dengan di bagian ref-nya. Jadi dia masih ngarep nih. Saya Him coba nyanyiin ya.

0: Looknya.
1: Wah, sekian guys. Mantap ya. Gitu. Jadi kalau mau bikin story, mau bikin status, bisa tuh dipakai 10-15 detik pakai refnya.
0: Tuh,
1: lagunya Jika dari Him ya, teman perdua ya. Oke, baiklah. Nanti di sesi terakhir, sudah saya spill tadi ya. Di sesi nanti kita akan dengar bareng-bareng dari teman-teman juga ya yang ada di sini, rombongan Him akan membawakan lagu
2: Selamanya.
1: Ini ya, ada dari album sebenarnya, albumnya dan juga nama singlenya ini sama ya, Selamanya. Berarti ini kayak apa lagunya? Apakah sama seperti Jika tadi atau beda? Nanti ya, tetap stay tune di sini di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: dari muka bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? Teman terbaik
2: kamu, Pro 2. 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Balik lagi di obrolan kita barengan Him yang kita sedang membahas, kita ngobrolin tentang lagu atau single kedua dari Him, yaitu Jika. Nah, kalau tadi teman Pro 2 juga sudah mendengarkan lagunya, sempalannya seperti apa, kemudian juga bisa dipakai di status dan juga story kamu, berarti di Instagram, TikTok, dan lain-lain sudah ready ya?
3: Ready.
2: Masih ya? Nah, jadi itu tadi itu referensinya atau rekomendasinya adalah di part refrennya. Perfect. Ya. Nah, ini ada satu lagu yang nanti di sesi ini akan dibawakan, dan lagu ini sama dengan tajuk albumnya. Betul. Yaitu Selamanya. Ini ceritanya dulu tentang lagu Selamanya ini apa nih, Mas Him?
4: Oke, jadi buat teman Pro 2 yang sudah mantap dan juga yakin dengan pasangannya untuk melangsungkan pernikahan, lagu ini cocok untuk kalian yang sedang berada di tahap itu. Jadi untuk teman-teman Pro 2, mau spelling sedikit tentang lagunya. Jadi lagu ini, lagu Selamanya ini, momen ketika cinta berubah menjadi komitmen jangka panjang. Jadi lagu ini merupakan simbol janji untuk menjalani hidup bersama orang yang kalian cintai. Itu aja sih.
2: Ah, satu lagi lagu wedding yang bisa dipakai untuk wedding singer ya.
4: Yes.
2: Iya. Iya. Lagu ini berapa lama nih bikinnya? Kalau tadi kan 21 hari tuh. Jika, kalau Selamanya ini kan nama album loh, Mas.
4: Jadi ini karena ini gong dari album Selamanya, jadi ini cukup agak lama. Jadi kurang lebih 1 bulan 3 hari lah. Lebih okay, tepatnya 34 baiklah. Hari.
2: Oh, segitunya ya.
4: Segitunya.
2: Sampai ada
4: detailnya.
2: Detailnya 34 hari ya. Oke, okay, baiklah. Memang Him itu seperti itu ya. Kalau bikin lagu itu berarti sambil di ini juga, sambil kayak orang yang itu loh dicari
4: akumulasinya ya, kalkulasi ini ya, ini satu thread gitu. Benar.
2: Iya, iya, iya. Oke, baiklah. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu ya ke musisi-musisi yang terutama di Solo nih.
4: Oke.
2: Seperti apa untuk bermusik di era-era sekarang ini? Mungkin ada penyemangat juga, gimana supaya tetap berkarya, tidak cepat menyerah gitu, Mas Him.
4: Oke, untuk semua teman-teman Pro 2 yang sedang berjuang di dalam berkarya ataupun bermusik, lakukan sebaik mungkin dan jangan pernah putus di tengah apapun yang sedang kalian perjuangkan ataupun apapun yang sedang kalian lakukan. Suatu saat pasti akan indah atau akan ada tujuannya maupun hasilnya. Percayakan semua kepada diri Anda pribadi. Okay. Untuk teman berdua itu. Dan juga pesan yang ingin Him sampaikan di dalam album Him Selamanya ini, apapun yang sedang kalian lalui atau lewati hari ini, tetaplah menjadi lembut, baik, dan yakin suatu saat rasa yang sakit pasti akan berubah menjadi sesuatu yang indah. Itu aja.
2: Nice ya. Gitu ya teman Pro 2, semoga menginspirasi kita semuanya ya.
4: Amin.
2: Nah, Ini kita sebelum masuk ke closing ya, ke penutup dengan lagu selamanya. Abis ini mau jalan-jalan kemana nih?
4: Masih di Solo.
2: Masih di Solo. Masih di Solo. Makanannya udah tahu belum apa makanannya ada di Solo nih, Mas Him?
4: Sebetulnya Him mau cobain tengkleng Solo, cuman kalau siang kayaknya agak berkuah, agak gimana gitu.
2: Oh iya, kelihatan banget bukan orang Solo. Orang, orang Solo asli ngomongnya itu tengkleng.
4: Oh tengkleng.
2: Nah, nek wong Jopo ngomongnya mesti tengkleng.
4: Maklum mas.
2: Ketahuan. Pokoknya cara ngeceknya gampang. Kalau ngomong tengkleng itu berarti bukan orang Solo. Tengkleng nanti biar harganya gak dikeprok.
4: Betul.
2: Ngomongnya tengkleng. Tengkleng. Tips aja itu ya. Tengkleng setunggal mas. Iya iya. Baiklah, silakan ya abis ini menikmati Solo dengan berbagai dan beragam kulinernya. Yeah, mungkin juga semoga aja bisa having fun ya barengan Mas Roy dan kawan-kawan nanti ya. Baiklah, ini satu lagu penutup ya dengan lagu selamanya. Udah siap ini ya?
4: Yes.
2: Udah siap ya. Jadi semuanya selamat mendengarkan ya, terutama teman-teman dimanapun kamu berada. From Him, selamanya.

0: Siang kamu jangan flat. Saatnya upgrade mood dan info di Zonasi. Zona Siang.
1: Zonasi yang balik lagi sama Shirley Angeli, teman pro 2. Sekarang kita lanjut aja santai siangnya di segmen Zonasi sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Yuk, UMKM dan kuliner segmennya. Ada rekomendasi kuliner apa? Atau kamu mau kita bahas satu kuliner dari berbagai daerah yang ada di Indonesia? Pilih salah satu. Mau pengen dong share, aku pengen kita bahas satu makanan dari Pontianak misal. Itu juga boleh banget ya. Coba bagi tahu aku. Tapi kalau kamu sekarang lagi makan siang, tolong kirimin ke Shirley foto makanannya. Loh, mau banget ya. Ya siapa tahu lah, aku udah pernah ke situ, nanti kita bisa sharing ya. Seperti apa sih menurut kamu rasanya? Tapi jujur aku lagi kepengen mie ayam deh. Dari kemarin sebenarnya, cuman belum jadi-jadi teman pro 2. Ya udah, kalau kamu juga hari ini mau cerita-cerita kejadian peristiwa terupdate yang ada di sekitaran kamu, boleh silakan aja WhatsApp di 081327866966.

Teman Pro 2 kalau ngomongin makanan kuliner dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia tuh pasti beda-beda. Ada ciri khasnya sendiri. Seperti biasa sih, kayak kadang tuh ada yang mirip, ada yang sama dari segi bahan-bahannya. Cuma namanya beda. Terus biasanya tetap kok ada ciri khasnya sendiri-sendiri, ya kan? Entah itu dikasih topping apa gitu ya, atau rasanya lebih ke gurih yang satu, di wilayah yang lain lebih manis gitu-gitulah, ya enggak? Nah, aku mau ngajakin kamu jalan-jalan ke Surabaya deh. Aku jadi berasa pengen ke Surabaya karena tadi juga ketemu sama Mas Sam dari HIM tadi juga, rombongan ya dari HIM. Itu ada yang dari Surabaya juga gitu loh ya. Nah, kalau di Surabaya tuh ada salah satu makanan yang aku belum pernah makan, namanya lontong balap ya. Ini udah sering banget kita dengar yang namanya lontong balap, salah satu kuliner legend dari Surabaya yang sudah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan gak sih dari identitas kuliner di Surabaya. Meskipun sudah banyak yang mengenal tentang kelezatan si lontong balap, cuman kalau ngomongin asal-usulnya, udah dari lama, udah dari lama banget. Tepatnya di awal abad ke-20. Wow, dulunya penjual lontong balap ini tuh menggunakan ini loh, pakai dipikul ya, jadi pikulan gitu untuk ke bawah dagangan mereka, jalan kaki keliling kota Surabaya. Dan karena banyaknya penjual lontong di satu tempat yang sama, ya akhirnya persaingan semakin ketat gitu ya, dan desek-desekan itu ya untuk mencari pelanggan, sehingga kayak orang balapan gitu loh. Jadi awalnya mereka tuh jualan lontong, ya jualan lontong aja lah gitu ya. Terus rame nih di satu tempat, malah jadi satu semuanya jualan itu lontong. Ya udah desek-desekan ya buat cari pelanggan, cari cari pelanggan, cari customer yang emang suka sama lontong ini gitu ya. Penikmatnya banyak. Karena semuanya mencari pelanggan ya, di satu tempat pula, akhirnya malah kayak orang lagi balapan gitu. Kok lucu banget sih? Nah, dari situasi itulah yang kemudian menjadi latar belakang kenapa namanya tuh lontong balap gitu. Meskipun sebenarnya bukannya balapan beneran ya, abis itu pikul, semuanya dipikul, balapan enggak juga, enggak kayak gitu. Tapi kebayanglah teman Pro 2 ya, di masa-masa itu juga. Dari situ, nah biasanya lontong balap ini tuh terdiri dari lontong, kemudian toge, tahu goreng, lento ya, yang emang ini tuh gorengnya dari kacang tolo dan juga singkong. Kemudian kuah segar yang dia tuh bening, tapi ya karena dicampur dengan berbagai topping itu tadi, warnanya ya nggak jadi bening. Ya mirip-mirip sebenarnya kayak bingung sih kalau ngomong-ngomongin, mau ngomong kayak ketoprak Jakarta juga ini kuah berkuah gitu ya. Kalau ketoprak Jakarta kan pakai sambal kacang gitu ya, yang kental. Bisa dibilang mirip-mirip kayak tahu kupat gitu kan. Itu juga bisa sih. Atau ini, bakmi topra itu juga bisa. Cuman kalau bakmi topra kan gak pakai lontong-lontong gitu kan teman Pro 2. Wih, belum pernah. Toge ya, ada togenya. Saya agak okay sih, tapi aku kalau makan apa ketoprak Jakarta itu togenya ya tak makan sih. Cuman gak tahu kalau ini kan berkuah ya. Kalau di ketoprak Jakarta itu cocok memang sih. Nah, biasanya makanan ini tuh juga dilengkapi dengan sambal petis yang khas teman Pro 2. Sama kerupuknya jangan sampai kelupaan sebagai pelengkap. Dan salah satu hal atau elemen yang terpenting yang gak boleh ketinggalan itu adalah sate kerang. Ini adalah kombinasi yang pas banget untuk membuat rasa dari lontong balap ya, itu makin kaya rasanya dan gurih. Bentar deh. Itu kan isiannya udah banyak ya, masih ditambah kerupuk, masih juga dikasih sambal petis ya, itu harus sih kayaknya ya. Sama sate kerang, menarik ya. Udah kenyang deh kalau makan satu porsi lontong balap, kebayang gak sih?

0: Terakhir dari Kastra, lagunya buat teman pro dua aja, ada Catur. Catur lagi apa, di mana, gimana? Semalam saya jaga malam loh, kok nggak nongol sih, nggak ditemenin deh, sebel sebel sebel ngambek. Loh kok ngambek? Jangan ke Surabaya, share. Panas, lebih panas dari Semarang. Oh iya, saya tuh emang, tapi saya mending tetap Surabaya sih daripada Semarang sih. Gak tau, Semarang itu dari dulu, makanya waktu kuliah dulu tuh sebenarnya saya tuh bisa aja ke Semarang gitu ya. Ada SNM, SBM gitu ya, itu sebenarnya bisa aja ke Semarang. Peluangnya sebenarnya mungkin lebih banyak gitu dibanding saya ke Jogja, cuman saya nggak mau ke Semarang gitu loh. Kenapa? Karena akses dari rumah, dari Solo gitu ya ke Semarang itu saya juga sudah tidak nyaman duluan, makanya saya menghindari aja gitu. Aduh, Surabaya, Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Pengen ke Surabaya, kemana gitu kali ya? Ke Malang sih, pengen ke Malang, Jawa Timur deh pokoknya ya, ke Prigen kali ya, ke Zoo. Nenenenene, nenenenene, itu lagunya Shakira ya. Iya, pengen kebun binatang atau ke Jatim Park gitu kali ya. Dulu tuh ada wisata Bahari Lamongan juga. Itu masih ada nggak sih kalau WBL, kalau Jatim Park kan masih ya? WBL masih nggak? Lupa deh. Shelly Jatim Girl, say. Iya, kemarin aku malam tak panggil-panggil loh. Nggak nongol ya, sudah lah ya. Yes, ada lontong balap ya, salah satu kuliner dari Surabaya yang patut untuk kamu coba. Dan aku juga penasaran, teman pro 2. Tapi seiring berjalannya waktu, lontong balap itu gak hanya jual dengan cara dipikul ya, tapi juga udah mulai dijual di warung, apalagi di era sekarang ya. Kalau emang dulu mah emang caranya dipikul untuk ngejual lontong, lontong balap ini. Tapi tetap penjual lontong balap yang legend biasanya mereka menjaga cara tradisional ya dalam menyajikan makanan yang satu ini, yaitu lontong balap. Begitu, bahkan popularitas lontong balap itu semakin meningkat ketika banyak wisatawan yang datang ke Surabaya dan coba mas makanan ini. Penasaran juga sih, kayak diisunya toge habis itu sama lontong, cemplang-cemplung semuanya ya sama kuahnya itu tadi. Cakep sih. Gak tahu doyan apa enggak ya aku ya. Doyan sih harusnya ya. Yang jelas inilah salah satu ikon kuliner khas Surabaya yang boleh kamu cobain ya, teman pro 2. Kalau kamu udah pernah cobain, boleh bagi tahu aku juga di nomor WhatsApp 081327866966. Habis ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol barengan sama rekan aku ini dari SMA Negeri 1 Sumber Lawang. Jadi stay tune di Pro FM Solo, teman Pro 2. Kamu juga bisa ikut kasih pertanyaan juga ke kawan aku. Nanti ada satu ibu guru dan juga satu siswi dari SMA Negeri 1 Sumber Lawang. Oke, ada Dimas Radityo juga yang lagi typing, boleh aku tungguin juga. Tapi stay tune di Pro FM Solo, masih ada lagu enak yang aku siapin buat kamu. Ada lagunya siapa, share? Aku lagi kangen aja sama kucing aku loh.
1: Kira kucingku bangunkanku denganku.
0: Jadi aku mau putar lagunya Hindia, Kids.
1: Saat

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu di zonasi-zonasi yang barusan ada lagunya It Gita View pulang. Tapi jangan pulang dulu dong, karena aku masih lama nanti nemeninnya. Stay tune aja. Masih di zonasi santai siang sampai jam 3 sore nanti juga barengan sama aku ya. Ada Dimas Radityo, barusan lagunya aku kasih spesial buat Dimas Radityo di Mojosongo Solo. Katanya dari Dimas nih, selamat siang, Shirley Anjali, tralala, trilili, bukan lagi kan? Gimana kabarnya? Sudah makan siang belum? Ntar lemes lu, Share. Aku kabar baik, sehat, alhamdulillah. Udah makan siang belum? Belum, jujur. Tapi sempet nyemil risol tadi. Ntar habis ini deh sempetin dulu. Karena aku habis ini mau ngobrol barengan sama teman ngobrol aku di zonasi ini. Jadi stay tune aja ya, teman Pro 2. Jadi di Mas Radio jangan lupa makan siang juga. Tetap semangat buat hari ini. Lagunya requestan kamu dari It Gita View pulang udah aku putar. Dari Lomba Sihir yang judulnya Di Seberang nanti aku akan putar juga, ditunggu ya. Terima kasih, semangat bertugas ya. Salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang. God bless you, God bless you. Dimas Radityo di Mojosongo Solo. Ada Catur juga. Lo tadi udah lo LM-nya yang tiket-tiket itu, beli tiket konser, habis itu ditipu sama calo, udah nah kan pasti ditinggalin tadi waktu aku putar. Ya udah, nanti aku puterin lagi habis ini ya, sambil ngobrol barengan sama teman ngobrol aku di santai siang zona siang. Aku mau sapa dulu teman Pro 2, ada Bu Guru dari SMA Negeri 1 Sumber Lawang yang cantik sekali, fresh juga. Sudah makan siang atau belum sih? Aku mau tanya deh. Kita sapa dulu, ada Ibu Dwi Aru, betul ya?
2: Ari, Kak.
1: Oh, ini typo ya, maaf ya. Siapa yang bikin? Ada Ibu Dwi Ari Setiawati.
2: Iya, betul.
1: Halo, selamat siang Bu Dwi. Biasanya dipanggilnya?
2: Selamat siang Kak Shirley. Biasa dipanggil Bu Ari.
1: Bu Ari, iya. Oke. Bu Ari apa kabar hari
2: Alhamdulillah,
1: ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, salam kenal.
2: Salam
1: senang
2: kenal,
1: sekali.
2: Kak Shirley,
1: ya. Siap. Aduh, halus banget ya Bu Guru ini. Aduh, aku jadi berasa gimana gitu ya. Bu Ari, kalau boleh tahu mengajar mata pelajaran apa?
2: Mengampu bahasa Jawa, Kak.
1: Oh, ngaten, yeah. Bahasa Jawa makanya, yeah. Lembut sekali, Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, tapi kalau boleh kenalan sama teman Pro 2 juga nih, Bu Ari. Udah berapa lama mengajar di SMA Negeri 1 Sumber Lawang? Yeah. Dan
2: Sudah dari 2017 ya, berarti 9 tahun.
1: Wow, luar biasa. Dan dulu waktu kuliah juga memang mengambilnya pendidikan bahasa Jawa atau sastra Jawa?
2: Sastra Jawa murni di UNS.
1: Oh, baik, ya, sastra Jawa murni, luar ya. Biasa. Aduh, cantik, manis, lembut ya. Serius deh. Nah, ada juga, ini adalah siswi dari SMA Negeri 1 Sumber Lawang, ada Mirda Apriliani, betul? Halo Mirda, apa kabar hari
3: kabar
1: ini?
3: Kabar baik Kak Shirley.
1: Aduh, ini juga siswanya luar biasa ya. Dari cara berbicaranya sepertinya sudah sering juga berbicara di depan umum kayaknya, benar gak sih?
3: Betul sekali.
1: Waduh, senang banget. Tapi kalau dari panggilannya biasanya siapa?
3: Mirda.
1: Mirda ya, yeah. Biasanya Mirda disuruh nge-MC di acara sekolah gitu misal atau gimana?
3: Mungkin sekiranya yang sudah saya lakukan ya sosialisasi kayak gitu Kak.
1: Oh, sosialisasi, yeah. Biasanya kalau sosialisasi, sosialisasi apa?
3: Seputar hasta laku, adi pangstuti.
1: Oke, baiklah. Dan emang sesuai sama obrolan kita di siang hari ini di zonasi ya teman Pro 2. Karena Pro 2 FM Solo juga ini gak pertama kalinya untuk ngobrol barengan dengan siswa-siswi dan juga guru ya yang ada di Solo Raya, yang memang ini tuh program siaran edukasi dengan tajuk Hasta Laku On Air gitu ya, yang disiarkan lewat Pro 2 FM RRI Surakarta juga. Dan emang program ini tuh menurut saya bagus banget karena jadi ruang dialog interaktif gitu ya bagi siswa dan guru sekolah Adi Pangestuti untuk berbagi pengalaman, kemudian juga praktik yang baik, sama menyuarakan nilai-nilai luhur Hasta Laku di lingkungan sekolah. serta bisa menyebarluaskan nilai budaya lokal kepada generasi muda secara lebih luas dan juga kontekstual. Aduh, seru banget sih teman Pro 2. Tapi seperti tema kita di siang hari ini, budaya lokal bertemu modernitas. Pastinya ada tantangan dan juga peluang. Tapi kalau melihat budaya yang memang sudah sejak lama ada begitu ya, dikaitkan juga dengan sekarang memang semakin modern eranya dengan era digital, bagaimana Bu Ari melihat fenomena yang terjadi sekarang ini?
2: Iya, seperti yang kita ketahui ya Kak Shelly, memang perkembangan teknologi dan media sosial itu kan berkembang begitu cepat, begitu pesat nih. Dan yang pasti mau tidak mau pasti itu mempengaruhi budaya lokal kita. Tapi kita juga harus tidak boleh melupakan atau mengesampingkan nilai-nilai luhur dari budaya lokal itu sendiri. Bisa beradaptasi tapi jangan sampai mengesampingkan nilai-nilai itu gitu. Jadi tetap kita harus beradaptasi dengan dunia modern tanpa melupakan nilai-nilai luhur dari budaya itu.
1: Iya, betul banget. Salah satunya mungkin kalau yang lekat sama kita adalah berbahasa Jawa. Kalau melihat para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sumber Lawang, bagaimana Bu melihat bahasa Jawa, apalagi kromonya ya dengan Bapak Ibu Guru, apakah juga masih sering dipakai atau lebih seringnya menggunakan bahasa Indonesia kalau sekarang?
2: Masih sering dipakai Kak, apalagi kan memang ada mata pelajaran bahasa Jawa, tetapi pemakaian penggunaan bahasa Jawa tidak hanya pada pembelajaran bahasa Jawa saja. Di luar itu juga tetap kita terapkan bahasa Jawa juga dan sesuai dengan tingkat tuturnya. Kalau dengan Bapak Ibu Guru kromo, kalau dengan teman sebaya bisa ngoko seperti itu.
1: Iya, alhamdulillah berarti masih dipakai sama anak-anak Gen Z ya. Masih, berarti Mirda masuknya Gen Z ya kan ya. Seumuran berarti ya. Kayaknya Bu Mirda juga deh. Beneran deh. Iya kan? Gemes banget. Nah, tapi kalau Mirda nih, sosialisasi yang biasa dilakukan sama Mirda itu tuh biasanya seputar kan apa namanya? Hastalaku begitu ya. Tapi kira-kira tuh apa aja sih sub-sub temanya yang biasa kamu sampaikan kepada teman-teman?
3: Seputar hastalaku itu tadi ya Kak. Sekiranya kalau dari hastalaku kan ada 8 nilai-nilai luhur. Mungkin kita perlu tahu dulu hastalaku itu apa. Hastalaku itu berasal dari kata hasto dan laku. Hasto yang artinya 8 dan laku yang artinya perilaku gitu Kak. Nah, di dalam hastalaku ada 8 nilai-nilai luhur yang mungkin sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contoh, yang biasa kita sebut dengan triji lepat, kayak itu Kak. Triji, gotong royong, grapiak sumana, guyub rukun, dan lepat adalah lembah manah, ewoh pekewoh, andap asor, dan tepos liro, kayak itu Kak.
1: Tepos liro, wow. Ini tuh menurut saya lengkap banget ya hastalaku itu. Kalau kita bisa terapkan semua itu tuh kayak luar biasa banget sih. Ada tepos liro, kemudian ada juga gotong royong. Apalagi ini kan udah mau bulan Agustus ya. Udah banyak juga kampung-kampung yang gotong royong, ngecat jalan dan lain sebagainya. Tapi kalau Mirda biasanya sosialisasi itu ke mana aja kalau boleh tahu?
3: Sekitar di lingkungan sekolah aja sih Kak. Baru kemarin itu pas MPLS.
1: Baik.
3: Mungkin memperkenalkan sedikit seputar Adi Pangastuti dan hastalaku itu apa. Jadi agar siswa-siswa baru mengenal gitu,
1: Nah, tapi kalau perbedaan Adi Pangastuti dengan hastalaku itu sebenarnya apa sih Mirda?
3: Sebenarnya gak ada perbedaannya Kak. Karena Adi Pangas hastalaku itu merupakan nilai yang ada di dalam Adi Pangastuti.
1: Baiklah. Makin paham ya teman Pro 2, dan ini bagus banget sih programnya. Tapi kalau dari SMA Negeri 1 Sumber Lawang sendiri, apakah banyak teman-teman juga yang seperti Mirda yang biasanya kalau itu dibilangnya apa ya Bu ya? Biasanya kayak apa namanya tuh kayak role modelnya atau yang memang ditunjuk untuk bisa menyebarluaskan ke teman-temannya sebagai salah satu siswa untuk menyebarkan Adi Pangastuti itu. Ada gak namanya gitu?
3: Itu Duta Kak biasanya.
1: Duta, oke. Jadi ada berapa duta nih di SMA Negeri 1 Sumber Lawang?
2: Di Pangasuti ada dua.
1: Ada dua?
2: Iya, putra putri.
1: Oh, begitu.
2: Dan ini melalui seleksi dulu, Kak.
1: Oh,
2: ada seleksi tertulis, ada wawancara, kemudian ada dari segi skill, kreativitas gitu. Mm-hmm. Jadi Mirda ini sudah mengalahkan beberapa, banyak ya kemarin saingannya?
3: Banyak. Puluhan atau ratusan itu ya?
1: Oh iya, tapi semuanya dari sekolah, dari kelas 1 sampai kelas 3?
3: Iya.
1: Oh begitu, sekarang Mirda kelas berapa?
3: Kelas 3.
1: Kelas 3, yeah. Berarti sebentar lagi harus fokus ke ujian, nanti ada regenerasinya begitu?
2: Kita buka seleksi baru lagi nanti, Kak.
1: Baik, tapi kalau boleh tahu ini Adi Pangasut itu sebenarnya sudah dari tahun berapa sih, Bu Ari?
2: Itu sebenarnya sudah lama kan bekerjasama dengan Solo Bersimfoni ya. Tapi masuk di SMA Sumber Lawang itu gabung.

0: melalui program Adi Pangestuti itu apa perilaku-perilaku baik itu semakin tercover gitu loh Kak. Jadi kita untuk mengajarkan itu semakin kuat kita dasarnya, ada yang menaunginya dari Solo Persefoni itu tadi melalui program Adi Pangestuti seperti itu.
1: Wow, iya juga sih, bisa dirasakan banget ya.
0: Iya. Yeah.
1: Apalagi kalau ibu kan juga guru sastra Jawa
0: Iya,
1: gitu ya.
0: betul.
1: Jadi makin kerasa banget akhirnya bisa diimplementasikan lebih-lebih lagi
0: Iya.
1: lewat Adi Pangestuti ini ya, sekolah Adi Pangestuti. Tapi apakah sebenarnya semua sekolah itu ada semacam ini sih
0: Adi
1: Adi
0: Pangestuti kan?
1: Pangestutinya setiap sekolah?
0: Tidak, ini
1: Enggak
0: cuman
1: ya.
0: berapa ya kalau tidak salah sekitar 50 sekolah lebih ini di Jawa Tengah.
1: Se-Jawa Tengah.
0: Iya, iya.
1: Oh, baik. Dan luar biasanya SMA Negeri 1 Sumber Lawang salah satunya.
0: Iya, betul.
1: Keren banget sih,
0: Iya.
1: bisa dilihat juga dari ibu gurunya dan juga muridnya,
0: Iya.
1: siswanya yang luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sama Pro 2, tapi stay tune di Pro 2 FM Solo. Misal kalau kamu juga punya pertanyaan, boleh WhatsApp di 081327866966.

0: Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Lati dari World Genius featuring Sarah Fajira nemenin kamu pas banget ya teman Pro 2 sama teman ngobrol aku di zonasi siang hari ini di Santai Siang, yang ternyata saya baru tahu kalau Bu Ari itu boleh disebut yang tadi ya, kalau dulunya tuh sinden luar biasa loh, Masya Allah. Boleh denger dikit gak sih Bu? Iya kan? Mirda udah pernah denger Ibu?
1: Aduh belum Bu.
0: Belum kan? Dikit dong Bu, apa
1: dikit
0: gitu
1: dong.
0: Santi Moyo atau Mendok Mendok.
1: Ini aja. Mau boleh. Cepat aja ya.
0: Oh boleh boleh. Aduh, aduh. Seneng banget. Serius deh.
1: Pangkur.
0: Pangkur.
1: Atau,

0: Sudah ya?
1: Mau lagi sebenarnya. Bagus banget ya Mirna.
0: Bagus banget Mbak Yolo.
1: Parah sih, ya ampun. Baru tahu barusan lo soalnya.
2: Ini
1: keren.
2: Jangan kalah juga kan? Iya. Cari nembang juga
0: bisa bu aku. Iya.
1: Mau coba juga nih, ayo bisa gak nih?
0: Gak bisa, bisa. Aku, Kak.
1: Tapi kalau Mirna hobinya apa sih kalau boleh tahu? Selain di sekolah juga aktif organisasi ya. Bahkan dari kelas 1 dulu, sekarang kelas 3 loh.
0: Kalau hobi saya sendiri sih, saya lebih ke seni ya Kak, seni rupa, menggambar kayak gitu.
1: Oh baik, ada seni musik, ada seni rupa. Seni tarinya kira-kira duta yang laki-laki kali ya. Lengkap semuanya, aduh luar biasa deh. Nah kalau membicarakan tema kita di siang hari ini ya Merda dan juga Bu Ari, Shirley juga pengen tahu lebih lengkap juga seputar tema kita di siang hari ini. Kalau melihat perkembangan teknologi dan media sosial yang memang begitu cepat, menurut Bu Ari dan juga Mirda, apakah makna budaya lokal buat generasi masa sekarang? Dan apakah sebenarnya tuh masih relevan?
2: Saya dulu ya.
1: Boleh.
2: Makna budaya lokal gitu ya, di tengah-tengah perkembangan teknologi, tentu itu harus menjadi pegangan teguh kita ya Kak Shelly ya, menjadi pedoman kita. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tetap beradaptasi dengan dunia modern tetapi tetap harus berpegang teguh pada budaya lokal. Kemudian kalau ditanya apakah masih relevan, tentu masih relevan itu Kak. Seperti contohnya budaya batik ya, batik itu kan sekarang bisa beradaptasi. Mungkin yang dulunya dikatakan itu kuno, tapi modelnya pun sekarang model yang janggan itu kan model lama ya.
1: Iya.
2: Tapi dengan dikombinasi dengan lengan balon itu jadi iya, terlihat sangat manis ya.
1: Betul sih.
2: Dan orang kalau memakai batik itu pasti kepribadiannya seperti kebawa kayak halus gitu ya.
1: Iya sih.
2: Iya kan, otomatis gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu contoh kalau kita tetap berinovasi sesuai dengan modernisasi tetapi tetap berpegang teguh pada nilai budaya.
1: Wow, itu yang jadi highlightnya sih Tumpeng Pro 2, tetap beradaptasi dengan era yang sekarang tapi tetap berpegang teguh sama hastalaku itu tadi. Ya, ya emang bagus-bagus semua nilainya ini ya. Nah tapi kalau hastalaku ini kan banyak juga ya, ada gotong royong, ada adab asor, lembah manah, dan masih banyak lagi, ada tepos liro. Tapi menurut Bu Ari, nilai mana sih yang paling dibutuhkan sama generasi sekarang untuk ia menghadapi dunia yang semakin modern ini?
2: Sebenarnya kalau ditanya lebih penting mana, semua penting ya.
1: Iya banget sih.
2: Tapi kalau harus memilih salah satu, mungkin menurut saya lebih ke gotong royong ya. Karena mengingat sekarang itu kita sering melihat siswa-siswa Gen Z, anak-anak zaman sekarang itu sibuk dengan dunianya sendiri, dengan gadgetnya. Kalau udah pegang HP itu sudah kan. Itu otomatis mengurangi ruang komunal, mengurangi interaksi dengan orang lain, mengurangi sosialisasi. Jadi dengan gotong royong otomatis dia kan di situ ada kerjasama secara secara nyata begitu. Jadi mau tidak mau dia interaksinya ada gitu kalau melalui gotong royong itu kalau menurut saya.
1: Iya sih. Kalau dari Mirda sendiri gimana tadi seputar budaya lokal, menurut kamu maknanya seperti apa buat generasi masa sekarang dan apakah masih relevan?
0: Kalau ditanya relevannya enggak sih, masih sangat relevan ya Kak.
1: Baik.
0: Karena di tengah-tengah perkembangan zaman atau digitalisasi, kan maraknya Gen Z itu menggunakan media sosial. Nah kalau ditanya budaya lokal itu mungkin maknanya sebagai identitas diri suatu bangsa atau jati diri suatu bangsa. Seperti yang dibilang Bu Ari tadi, boleh bermedia sosial, boleh berdigitalisasi asal masih berpegang teguh pada budaya lokal tersebut.
1: Nah, sebagai generasi yang masih sangat muda juga ya, adanya tantangan di era digital itu pasti ada ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan budaya lokal yang harus tetap menjadi pedoman juga, apalagi Mirda jadi duta. Ada nggak nih tantangan yang terberat menurut Mirda?
0: Tantangan terberat menurut saya adalah ketika generasi muda menggunakan gadget, mungkin yang lebih sering dilihat atau ditonton adalah budaya asing atau budaya luar yang tidak relevan dengan budaya lokal kita.
1: Oh iya, contohnya seperti apa nih?
0: Contohnya mungkin seperti budaya lagu-lagu asing, lagu-lagu barat kayak itu. Padahal kalau dilihat lebih dalam, kita juga punya budaya lokal yang bagus seperti lagu-lagu ya kayak Tembang Mocopat kayak tadi kayak gitu.
1: Yang memang kalau ngelihat sekarang itu apakah sudah mulai ini Bu tergantikan dengan lagu-lagu kekinian begitukah atau gimana sebenarnya?
2: Bisa dibilang seperti itu sih Kak, tapi sebenarnya lagu-lagu Jawa itu juga sekarang bisa bersaing kan.
1: Benar,
2: ya.
1: Benar, ada lagu-lagu Deni Caknan misal begitu ya. Didi Kempot juga. Oke, baiklah. Tapi untungnya sih saya masih seneng banget ada mata pelajaran bahasa Jawa karena di situ emang penting banget apalagi hidupnya kita di Jawa ya kan. Ada Mocopat itu kan juga sampai sekarang masih ada ya Bu
2: masih.
1: Ya. Terus juga aksara Jawa itu masih juga emang sulit sih itu aksara Jawa ya. Gimana Mirda aksara Jawanya? Bahasa Jawanya dapat berapa kemarin kenaikan kelas?
0: Dapat berapa ya Kak? 90 kayaknya.
1: Wow, bagus. Yang mengampu juga Bu Ari.
0: Iya Bu Ari.
1: Oh, oke, baik. Lah itu ya teman Pro 2 ya, seru banget sih tapi emang tantangannya luar biasa di era digital sekarang ya. Tapi kalau menurut Ibu Ari tantangannya apa nih melihat generasi sekarang?
2: Iya, tantangannya tentu hampir sama yang disampaikan Mirda, itu pengaruh-pengaruh media sosial seperti itu. Jadi memang kita sendiri juga harus pintar-pintar ya dalam memilih informasi, harus bisa memfilter sendiri karena tidak ada filter khusus yang memfilter itu gitu. Jadi kita harus menyaringnya, memilih dan memilahnya supaya tidak menggerus nilai-nilai luhur yang sudah ada.
1: Iya, gitu. Benar sih, biar nggak menggerus nilai-nilai luhur yang sudah ada. Nah itu tadi kan peluangnya, tantangan. Nah kalau peluangnya sendiri apakah masih terlihat jelas Bu Ari?
2: Tentu Kak, jadi media sosial itu tadi bisa jadi tantangan, sebenarnya sekaligus bisa jadi peluang kalau kita bisa melihatnya. Ya kita kan bisa meng-up budaya lokal kita melalui media sosial juga seperti itu, biar orang-orang luar semakin tahu dan semakin mengenali budaya kita.
1: Betul.
2: Itu yang perlu kita up.
1: Iya sih, lihat juga dari teman-teman saya yang di dunia tari maupun juga karawitan itu banyak sekali orang-orang manca, bule-bule itu yang berada di, gak usah jauh-jauh deh, di Solo itu juga banyak tuh yang malah bisa main gamelan, bisa ngendang, main berbagai jenis gamelan lah, sama nyinden pun juga ada. Itu jadi pengingat sendiri sih buat saya agar terus melestarikan budaya yang ada gitu sih. Wah keren banget. Tapi kalau dari Mirda gimana sebagai generasi mudanya sendiri melihat peluang, apakah masih ada dan kalau iya boleh dong dikasih semangat buat generasi muda, buat aku juga.
0: Masih sih Kak sebetulnya, karena ya itu tadi generasi Gen Z apalagi ya yang erat dengan media sosial, mungkin sebagai peluang melestarikan budaya lokal bisa dipromosikan melalui TikTok, mungkin Instagram atau YouTube, tetapi dikemas dengan cara yang dengan model yang kreatif dan menarik perhatian kalangan muda ya gitu.
1: Iya ya, sekarang kan konten-konten itu bisa dimanfaatkan ya untuk memperkenalkan budaya kita gitu ya. Tapi pernah nggak sebagai duta juga Mirda bikin konten-konten gitu barengan sama teman-teman?
0: Sebelum jadi duta pernah sih Kak.
1: Oh,
0: sebelum.
1: Oke. Jadi sebenarnya kalau aktivitas atau Mirda ini aktif ikut komunitas mungkin atau apa gitu nggak sih?
0: Tidak sih Kak.
1: Enggak ya. Tapi emang suka
0: suka budaya,
1: seni,
0: suka explore budaya.
1: Oke, baiklah. Kalau yang paling disukai dari budaya yang ada di yang kita miliki deh ya, itu apa?
0: budaya lebih ke sejarah peninggalan kayak gitu kak. Mungkin kalau disuruh milih antara seni atau sejarah, saya milih sejarah.
1: Sejarah. Wow, emang benar sih, jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya, karena kalau budaya kita pun juga itu punya sejarah yang luar biasa dari sebelum-sebelumnya ya, dari nenek moyang kita itu juga sudah ada gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut deh teman Pro 2. Masih di Pro 2 FM Solo aja, kalau kamu mau nitip pertanyaan boleh banget WhatsApp aja di 081-327-866-966.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih barengan sama teman ngobrol aku ada Bu Ari dan juga Mirda, siswi dari SMA Negeri 1 Sumber Lawang, teman Pro 2. Oke, masih bahas seputar tema kita, budaya lokal bertemu modernitas. Pastinya ada tantangan dan juga peluang gitu ya. Tapi kalau nanya Mirda, bangga gak sih Mirda dengan budaya yang kita punya? Dan apa yang bikin kamu paling bangga?
2: Tentunya bangga banget dong Kak.
1: Alhamdulillah.
2: Karena budaya itu kan sudah saya bilang tadi sebagai jati diri seorang bangsa ya. Mungkin kalau sebagai contoh, kita sebagai orang Jawa mungkin mungkin kita punya ciri khas bertutur kata yang halus, yang berbeda dengan bangsa yang berbeda dengan daerah yang lain, meskipun tetap sama satu Indonesia, tapi terkadang dari tutur bahasa atau mungkin cara berbicaranya sudah berbeda gitu. Jadi mungkin kalau dibilang bangga ya bangga banget ya, karena itu tadi Kak
1: ya, jati diri kita ya sebagai orang berbangsa ya. Apalagi ini banyak banget suku, banyak bahasa, banyak budaya di berbagai daerah di Indonesia. Emang beda-beda tapi nilainya menurut saya tetap sama sih ya gitu ya. Oke, nah terus kalau ini deh, banyak anak muda yang pengen ikut perkembangan zaman gitu ya. Nah menurut Bu Ari, gimana sih caranya untuk tetap menjadi pribadi yang modern tapi tanpa kehilangan identitas budaya lokal? Sebenarnya gimana?
3: Ini menarik ya Kak ya. Di tengah perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sudah tentu kita juga ikut ingin beradaptasi, ingin modern juga gitu kan ya. Tetapi ya itu, kita sebagai, apalagi seperti Mirda sebagai apa, generasi muda, harus bisa beradaptasi, mengembangkan kemampuan, berinovasi, jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan zaman gitu ya. Tetapi juga harus tetap seimbang dengan nilai-nilai budaya tadi. Jadi antara inovasi dan budaya itu harus seimbang Kak.
1: Oke, itu yang mungkin sulit juga ya, tantangannya ya, biar tetap nggak, itu tadi, nggak menggerus nilai-nilai luhur yang ada gitu ya. Oke, baiklah. Tapi kalau Shirley juga pengen tahu ya, sama Mirda nih ya, sejauh mana sih menurut kamu sekolah ini punya peran dalam membangun kebanggaan ya terhadap budaya lokal? Jadi bukan hanya sekedar mengenalkannya aja gitu sebagai materi pelajaran.
2: Mungkin sejauh mana sekolah mengenalkannya itu dengan cara mengadakan kegiatan sekolah yang berkaitan dengan budaya, seperti membatik, kayak gitu kan.
1: Ada juga ya?
2: Ada juga.
1: Oh, itu di mata pelajaran bahasa Jawa atau ada atau apa itu?
3: Dulu di kokurikuler Kak.
1: Oh, ya, apa itu kokurikuler?
3: Kokurikuler itu pembelajaran project.
1: Oh, project.
3: Sistemnya project. Ya, itu kita membuat batik gitu ya. Karena jadi dibebaskan untuk mengekspor sendiri, membuat desain sendiri di kain, kemudian setelah itu dijahit menjadi, ada yang outer gitu, ada yang
1: sampai,
3: itu kemudian fashion show kecil-kecilan ala-ala anak SMA gitu.
1: Keren. Oke, jadi nggak hanya membuat polanya kemudian membatik, tapi benar-benar itu tuh ada karyanya gitu ya. Project itu tadi soalnya keren. Terus biasanya juga kalau lagi abis kelas meeting ya, abis kenaikan kelas itu kan juga ada kelas meeting, dan biasanya tuh ada penampilan-penampilan gitu kan ya, dari siswa-siswi, ada teater, ada musik, ada tarian juga. Nah itu sebagai salah satu bentuk juga kali ya, bagaimana sekolah ini memperkenalkan budaya lokal. Keren banget sih. Akhirnya terpilih juga ikut Happy SMA Negeri 1 Sumber Lawang, termasuk salah satu sekolah Adi Pangestuti. Keren banget. Nah Mirda, Shirley juga pengen tahu nih, kalau sosialisasinya itu berarti di sekolah sendiri ya? Oke. Nah, ngelihat teman-teman dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA gitu ya, ketika Mirda dan juga rekannya yang laki-laki ini sebagai duta juga itu memberikan ya sharing lah ke teman-teman. Kira-kira banyak gak sih yang excited, yang mendengarkan sosialisasi yang diadakan, atau malah kayak apa sih, jangan apa tuh gak penting banget, atau lebih banyak yang gitu? Sedih banget soalnya kalau iya.
2: Ya mungkin sebagian ada yang mendengarkan, sebagian mungkin kalau yang cowok-cowok kan terkadang kayak aduh apa sih kayak gitu kan kak. Tapi sebagian ada yang kebetulan tertarik. Nah biar gak cuma menyampaikan, kan saya juga sebagai role model, jadi langsung mempraktekkan kepada mereka kayak gitu.
1: Oh, contohnya kayak pakai bahasa
2: krama,
1: ke bapak ibu guru gitu-gitu ya. Oke, wah luar biasa. Tapi tantangannya apa sih kalau lagi sosialisasi kayak gitu? Ada gak?
2: Ya mungkin tantangannya lebih ke itu sih kak, pergaulan mungkin. Karena sama-sama temenan, mungkin ada yang satu yang tahu tata krama, ada yang satu yang bodoh amatan, kayak gitu ya kak.
1: Tetap ya, tetap pasti ada gitu.
2: Pasti
1: ya.
2: Ada.
1: Itu jadi salah satu PR juga ya, biar tetap nyampe nilai-nilai apa hastalakunya ke teman-teman sebaya juga atau adik-adik kelas gitu ya. Sekarang udah kelas 3 soalnya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya adalah Sherry juga pengen tahu kalau dikasih kesempatan untuk bikin satu gerakan atau program gitu ya agar anak muda ini semakin mencintai budaya lokal, kira-kira apa ya yang cocok?
3: Sebenarnya saya ada angan-angan itu ya,
1: waduh,
3: Kak Sherry ya. Itu sedino ngomong Jawa gitu. Itu kalau diakronimkan sengojo. Sengojo. Tulisannya S-E-N-G-O-J-A. Sengojo. Sedino ngomong Jawa. Itu jadi tidak hanya di, kalau di pembelajaran boleh, misalnya pembelajaran bahasa Inggris harus bahasa Jawa kan tidak ya. Jadi kalau di pembelajaran silakan, tapi untuk tindak tutur di luar KPM itu menggunakan bahasa Jawa. Itu saya punya angan-angan itu sepertinya bagus gitu.
1: Bagus
3: gimana,
1: itu.
3: Menurut gimana?
1: Benar, setuju sih. Bagus. Biar itu tadi biar enggak luntur gitu ya. Apalagi gempuran era sekarang itu malah taunya ntar bahasa Korea bahasa gitu Korea. Ya. Atau apa gitu. Setidaknya tetap sering didengar gitu ya. Nanti kan jadi otomatis bisa paham juga. Tapi itu bagus sih, sengojo. Sedina ngomong Jawa. Seperti ini sih, biasanya kan kalau hari Kamis itu pakai kebaya atau pakai batik gitu kan ya. Sekarang masih juga enggak sih?
3: Sebenarnya ada angan-angan itu juga, Kak. Cuman ini masih terkendala gini, takutnya nanti memberatkan siswa seperti itu. Kemudian untuk mengenali identitas ini kalau di luar sekolah, ini siswa sumber lawang apa bukan?
1: Oh iya juga, benar.
3: Kan karena tidak ada atributnya.
1: Iya betul. Oke. Tapi kalau apa seragam ada ya, seragam batik ya kan ya?
3: Iya, kalau ini seragamnya hanya putih abu.
1: Oh putih abu. Iya. Kalau Rabu? Lah, Rabu, nanya banget ya.
3: Rabu sama putih abu juga, tapi pakainya logo yang SMA Sumber Lawang.
1: Oh,
3: ini kan OSIS.
1: Ya. Oh, gitu. Hari Senin ya. Oke, kalau Kamis?
3: Kamis sama logo juga.
1: Oh, gitu.
2: Dua seragam, Kak, tapi kita ganti-ganti.
1: Oh, gitu ya, Mirna. Oke. Wah, seru ya.
3: Intinya tidak memberatkan gitu, Kak.
1: Iya. Tapi semoga nanti coba tanya deh sebagai siswa, nanti kalau ada program sengojo gimana? Sedino ngomong Jawa.
2: Yang setuju-setuju aja sih kak, karena kami dari para siswa tuh udah ya tiap hari kan kita ngomong pakai bahasa Jawa ya kak, jadi mungkin nggak terlalu memberatkan. Mungkin yang terlalu jadi poin pentingnya mungkin kalau tentang unda usuk atau tutur kata,
3: tindak tuturnya kan. Kalau ngomong sama teman ngoko biasa ya.
2: Iya biasa.
3: Kalau bapak ibu guru kan ya
2: kromo.
1: Iya itu dong.
2: Itu yang PR-nya kak itu.
1: Oke, tapi kalau sehari-hari ngobrol sama teman pakai bahasa Jawa atau kebanyakan Jawa kan ya. Oke. Indonesia iya nggak?
2: Iya Indonesia.
1: Iya tapi agak jarang-jarang gitu ya. Oke baiklah. Iya sih saya juga kalau ngomong sama teman-teman juga pakai bahasa
2: Jawa.
1: Bahasa Jawa sih waktu sekolah apalagi ya. Iya benar-benar. Kadang kalau bahasa Indonesia ya kalau emang temennya mungkin dari
2: luar kota
1: ya. Gitu-gitu kan juga ada, apalagi di lingkungan pekerjaan ini banyak yang dari wilayah lain gitu ya. Oke, tapi tetap sih ada bahasa Jawanya juga. Yeah. Aduh, seneng banget sama Pro 2. Mau tanya sama Mirde nih, Bu Ari tuh pernah marah gak sih kalau lagi ngajar? Kalau marah itu gimana marahnya ya? Macam halus banget soalnya nih.
2: Kalau selama saya diajar sama Bu Ari sih, belum pernah dengar Bu Ari marah.
1: Oh iya. Bu Ari pernah
2: atau
1: marah.
2: Atau mungkin gak? Saya gak bisa bedain antara marah atau iya marah atau enggak, karena suaranya sama, halusnya sama. Mau semarah apapun suaranya tetap halus.
1: Iya. Di rumah tapi juga ada ngomel-ngomel juga kan Bu Ari?
3: Pastilah kan. Namanya. Iya. Kalau ada yang enggak sesuai itu ya kadang kita jentet gitu.
1: Jentetnya tapi tetap halus ya.
3: Jentetnya pakai nada
1: gitu. Iya, tadi suaranya bagus banget loh. Jendernya lo bukan lagi toh.
2: Speechless ya kak.
1: Bener, speechless banget, serius deh. Oke deh, terakhir saya juga pengen tanya, apa pesan buat teman Pro 2 biar tetap mencintai budaya lokal sekaligus juga siap untuk menghadapi perkembangan zaman? Dari Mirda dulu deh.
2: Mungkin buat teman-teman sebagai generasi muda, ayo kita lestarikan budaya lokal yang kita punya. Pakai media sosial dengan sebaik-baiknya sebagai tempat mengenalkan budaya lokal yang kita punya. Jangan sampai hilang karena perkembangan zaman.
1: Oke, siap. Amin. Itu harapan kita bersama. Dari Bu Ari?
3: Iya. Untuk generasi muda ya, Kak Sherly. Cintai budaya lokal, hormati warisan leluhur, dan tetap kembangkan, tingkatkan kemampuan untuk berinovasi untuk menghadapi era global gitu.
1: Siap, luar biasa banget. Seneng banget bisa ngobrol sama Mirda dan juga Bu Ari. Obrolan yang sangat luar biasa banget dan sangat bermanfaat sekali buat saya sendiri juga, dan semoga teman Pro 2 juga bisa mendapatkan insight ya dari obrolan di siang hari ini. Dan kita tutup dengan Bu Ari nyanyi nyinden.
2: Ayo Bu. Closing.
3: Okay. Kalau tadi pampur apa sih? Gambuh. Cepat lagi ya.
2: Siap-siap speechless, Kak.
1: Seneng aku ya.

Keren banget, terima kasih banyak. Salah satu budaya lokal juga yang harus tetap kita lestarikan adalah mocopat juga, teman Pro 2. Terima kasih Bu Ari, terima kasih Mirda, sehat selalu, sukses selalu, dan tetap bisa terus menginspirasi generasi muda sekarang untuk tetap berpegang kepada pedoman, yaitu Hastalaku. Terima kasih banyak.

0: FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Solo nemenin kamu di santai siang zonasi sampai nanti jam 3. Masih kita lanjut aja yuk perjalanan kita. Perjalanan membawamu kembali dengannya. Lah enggak gitu ya. Lagunya Tulus tadi udah aku sempat putar juga yang So Windu, spesial buat kamu yang suka sama lagu-lagunya Tulus ya. Barusan lagunya aku kasih buat teman Pro 2 Dimas Radityo di Mojosongo Solo ya. Oke, dengan senang hati Dimas Radityo. Info terupdate buat kamu teman Pro 2 dari film ya. Kemarin aku habis nonton Odyssey ya. Keren sih. Bagus, suka ya. Untung aja gak terlalu mikir banget itu film ya. Males banget udah nonton, udah fokus, masih suruh mikir ya. Aduh, saya tuh perlu seseorang yang bisa menjawab pertanyaan saya atas film yang saya tonton gitu sih. Nah, ada film Toy Story 5 yang resmi menjadi film terlaris tahun ini dan sejauh ini setelah pendapatan box office film animasi itu tembus sampai 1 miliar US dollar. Oh wow, jadi cocok lah kalau kita putar lagunya Taylor Swift ya. Ya emang jadi original soundtrack ya dari film Toy Story 5 ini. Oke, lanjut. Saga kelima dari waralaba animasi Toy Story itu menghasilkan pendapatan lebih dari 1 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan itu adalah 18,3 triliun rupiah. Capaian itu didapat setelah meraih 10 juta US dollar secara domestik di pekan ke-6 perilisannya. Wah, wow, aku sih nggak nonton ya. Soalnya emang aku nggak ngikutin Toy Story, jujur aja. Dan ternyata pendapatan global itu berasal dari pasar domestik Amerika Utara dan juga pasar internasional ya. Dengan perolehan ini, Toy Story 5 jadi sequel Toy Story ketiga yang tembus 1 miliar US dollar setelah Toy Story 3 yang dirilis tahun 2010 itu meraih 1,6 miliar US dollar dan Toy Story 4 yang dirilis tahun 2019 itu 1,7 miliar US dollar. Oke. Sekitar segitu semuanya ya. Banyak loh. Aku nonton tapi gak yang kayak misal filmnya tayang gitu di bioskop aku langsung nonton gitu, enggak soalnya. Begitu. Dan emang kalau dibandingkan dengan Toy Story yang kelima ini, kalau Toy Story yang ketiga dan keempat kan 1,6, 1,7 ya. Nah ini 1,22 teman Pro 2 ya. Dan ini emang lumayan sih. Apakah karena ada Taylor Swift ya yang jadi pengisi original soundtracknya ya? Ya kan? Kayaknya sih bisa jadi, karena kan tahu sendiri bahwa penggemarnya Taylor Swift ini sangat banyak sekali ya. Coba ada nih catur kalau dengerin, pasti aku diserang lagi tuh. Seru banget diserang, ya ampun, emang begitu loh. Tapi yang jelas kalau kamu udah pernah nonton, kemarin habis nonton Toy Story 5, boleh kamu kasih komentar review dari kamu, menurut kamu gimana sih Toy Story kelima ini? Apakah bedanya dengan Toy Story yang sebelum-sebelumnya?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.

Salah satu musisi favorit saya itu adalah Chris Dayanti ya. Kayaknya paling aku suka ya, karena di follow saya, karena di Instagram saya nge-follow. Gimana sih? Ya begitu ya. Di antara sedikitnya orang yang saya follow, satu-satunya dari Indonesia seorang public figure ya, Mimi KD sih ya. Pengen banget ketemu sama Mimi KD, mau banget. Nah, Chris Dayanti ini awet muda juga karena olahraganya juga nggak main-main, ya kan? Dan kerennya, yang terupdate nih Chris Dayanti berhasil meraih 2 medali emas dalam kejuaraan nasional Wushu Kung Fu tahun 2026. Wow, please 2 medali emas nggak sih? Emas banget nggak sih? 2 lagi, ya ampun. Dan Mimi KD berhasil meraih juara pertama di nomor Shanzi atau Kipas Grup E Putri. Keren. Di unggahan media sosial, Mimi KD juga ikut 2 nomor pertandingan. Bahkan sukses membawa pulang 2 medali emas dalam kategori seri A untuk peserta berusia 41 sampai 59 tahun. Keren. Mimi, I'm proud of you, Mimi. Keren. Dalam unggahan itu terlihat juga Mimi KD itu menampilkan jurus pakai kipas ya sebagai senjata, yang aku emang sering lihat juga gitu ya. Bahkan Mimi KD juga terlihat didampingi sama kakaknya yaitu Yuni Syara. Syara gak tuh? Soalnya pakai H ya. Pokoknya kalau ada H-nya tuh pasti share gitu kan. Yuni Syara ya. Bahkan ibunya juga hadir memberikan dukungan saat pertandingan berlangsung. Aduh, emang sih ya keluarganya Mimi KD, ibunya Mimi KD itu juga sangat disiplin banget. Saya pernah lihat video gitu di mana ibunya Mimi KD itu jam 7 pagi itu pokoknya sudah mandi, sudah rapi, sudah lipstick udah merah, pokoknya udah rapi. Mimi KD kayak begitu juga. Kakaknya Mimi KD yaitu Yuni Syara juga begitu. Bener-bener emang tertata sekali gitu loh jam-jamnya. Dan bahkan olahraganya juga rutin, sangat konsisten sekali. Inspiring banget ya buat aku sih. Sebagai anak muda gitu ya, yang kadang sulit juga loh seperti itu. Pernah saya menerapkan, tapi gak berlangsung lama. Apalagi sebagai orang yang malas banget mandi ini ya. Kejuaraan Nasional Wushu Kung Fu tahun 2026 ini digelar di Main Atrium Mall Alam Sutra ya, di Tangerang, tanggal 22 sampai 26 Juli kemarin. Dan emang kejuaraan ini tuh bukan yang pertama buat Mimi KD. Sebelumnya, Mimi KD pernah meraih medali perak ya di ajang World Kung Fu Championship 2025 di China. Wow. Dan meraih peringkat kedua di nomor senjata tunggal Putri Shanzi. Keren banget sih. Padahal kalau membicarakan latihan wushu, belum lama juga loh Mimi KD ini. Kalau mengunggahnya di media sosial, momen berlatih wushu itu dari tahun 2021. Ya kan? Penyanyi, seorang diva Indonesia. Tapi kalau latihannya ikut wushu itu dari masa pandemi COVID-19 gitu. Jadi kan termasuk yang belum lama banget gitu loh. Tapi keren gitu karena konsistensi dari Mimi KD ini untuk terus berlatih. Semangatnya tuh emang luar biasa banget. Dan humble-nya tuh loh. Makanya aku pengen ketemu sama Mimi KD. Terus nyanyi bareng. Hanya satu yang tak mungkin kembali. Ya kan? Banyak lagu-lagu Mimi KD yang aku juga suka itu ya. Oke, selamat ya Mimi KD. Keren banget. Kalau tahun sebelumnya medali perak, sekarang medali emas 2 lagi ya. 2 medali emas enggak tuh, bukan main ya. Pengen deh kayak gitu. Oke, aku lanjut kalau begitu sama lagunya Mimi KD. Kalau biasanya mencintaimu dan banyak lagi yang lain, ada salah satu lagu dari Mimi KD yang juga enak banget, judulnya Satu Sayap Tertinggal. Ini lagu yang pernah jadi pilihan juga di Bintang Radio ya. So ini dia, Satu Sayap Tertinggal dari Chris Dayanti.

Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya. Habis ini ada Sore Ceria, dilanjut sama Diswa Fitra dan juga Atika Raharja yang menemani kamu sampai nanti kelar Sore Ceria. Bagai sampai nanti jaga malam ditemenin sama kawan aku sampai jam 12 malam ya. Pro 2 FM Solo terus mengudara dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Kamu juga bisa terus dengarkan lewat aplikasi RRI Digital. Downloadnya di Play Store maupun App Store, ataupun kamu bisa dengarkan lewat website rri.co.id. Sekalian kamu bisa baca berbagai informasi, berita nasional, internasional juga ada ya. rri.co.id. Sherry Angeli harus turun mengudara. Satu lagu terakhir dari aku, dari Dua Lipa. Lagu favorit aku. Jadi terima kasih banyak dan I'm sorry, please forgive me, I thank you and have a good day.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena apa, Tik?
1: Kok gitu sih, ditekan gitu sih. Santai aja ngapa.
0: Oke, semangat banget ini.
1: Santai aja ngapa.
0: Oke, selamat hari Senin teman Pro 2. Balik lagi sama
1: Detik ya.
0: Yes, sama. Udah Senin lagi nih. Aduh, gak berasa ya. Kemarin 2 hari kita tidak berjumpa. Sekarang udah jumpa lagi di hari Senin teman Pro 2. Semoga kamu hari ini semangat ya. Semangat mengawali rutinitas hari-hari lagi.
1: Lagi dan lagi.
0: Yes, yang sekolah, yang kerja, yang apalah semuanya teman Pro 2 ya.
1: Apa yang kegiatan dah.
0: Yes.
1: Cemungut ya.
0: Cemungut.
1: Kita semangat gak sih hari
0: semangat
1: ini?
0: Dong.
1: Ya,
0: semangat
1: lah,
0: dong.
1: Kita mah harus semangat terus.
0: Yes.
1: Hari ini walaupun cuacanya.
0: Cuacanya kenapa?
1: Panas
0: cuacanya
1: banget.
0: Perasaan tiap hari juga panas ya teman-teman.
1: Iya sih, panas tapi, Paul.
0: Tapi oke lah. Karena panas di jadi siang panas hari panas, di malam hari dingin. Jadi balance gitu ya. Tapi masa agaknya panas. Gimana ya? Apa ya?
1: Malam hari
0: dingin.
1: Masa sih?
0: Dingin dong.
1: Iya sih, benar.
0: Dingin
1: sih.
0: Malam hari dingin sekarang. Kayak aku lihat tuh berapa 22 derajat kali ya atau berapa ya kalau enggak salah
1: 23
0: ya.
1: Solo
0: 22 deh. 22.
1: Oh, 22 ya.
0: Siang.
1: Tahu enggak sih di Jogja?
0: 33. Panas sekali. Di panas Jogja
1: sih.
0: Kenapa nih?
1: Hari ini 33 nih, pantas.
0: 33.
1: Di Jogja.
0: Di Jogja.
1: Kan temanku kenanya kan kemarin. Katanya di Solo kalau malam dingin enggak sih gitu. Dingin-dingin gitu. Berapa suhunya gitu. Ya ampun suhu gitu.
0: Maksudnya
1: tapi
0: gimana nih?
1: Ngomong gini.
0: Oke.
1: Ya waktu itu sih 23 ya. Waktu aku itu masih 23 derajat. Terus turun ke 22 tadi kata Deswa. Terus kata temanku di Jogja berapa tuh, Pak? 19.
0: Dingin banget ya?
1: Makanya udah kayak suhu AC tau gak?
0: Ya 22 kan juga suhu AC biasanya.
1: Maksudnya kan 19 kan dingin kalau AC.
0: Iya,
1: yeah,
0: dingin banget
1: dingin
0: tuh.
1: Dingin banget 19 derajat, buset.
0: Iya ya.
1: Udah. Lagi suhu, lagi iklimnya kayak gini ya teman-teman.
0: Tapi menurut kamu enak gak sih? Kayak di malam hari itu suhunya segitu.
1: Enak.
0: Ya 19 sampai 22.
1: Enak.
0: Enak ya?
1: Enak.
0: Oke.
1: Menurut, ya, kalau menurut kamu gak enak?
0: Ya. Enak.
1: Enak kan?
0: Enak.
1: Adem.
0: Tapi memang berasa sih. Kalau apalagi naik motor malam-malam gitu ya. Mm-hmm. Yang sebelumnya itu kayak biasa aja.
1: Nah itu kalau naik terus, motor sih dingin banget deh jujur.
0: Iya terus kok tiba-tiba. Wow, kok berasa ya dinginnya?
1: Dingin banget. Bahkan cuman makan di tempat outdoor gitu loh. Di kaki lima. Ya
0: anginnya
1: ampun
0: tuh,
1: itu dingin banget.
0: Anginnya tuh kayak berasa gitu loh.
1: Sumpah parah sih.
0: Bikin masuk angin gak sih?
1: Iya. Dan kalau siang tapi kayak gini nih trik nih.
0: Siang
1: agak pusing ya kalau lihat matahari.
0: Ya beginilah keadaan cuaca hari ini teman Pro 2 ya.
1: Bener banget ya. Semoga kamu sehat-sehat terus teman Pro 2 walaupun cuacanya agak mood swing ya nih ya, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin, panas dingin lah jadinya.
0: Duh.
1: Ya. Tapi please jaga kesehatan dan buat kamu jangan lupa happy terus ya kan. Sama kayak hari ini teman Prado, kamu boleh request lagu bareng kita biar mood kamu semakin baik juga kalau misalnya moodnya lagi gak baik. Kalau request lagu, kalau dengan request lagu mood kamu jelek, janganlah, jangan kayak gitulah.
0: Duh, gimana?
1: Masa dengan request lagu jadi jelek moodnya jangan.
0: Oh enggak dong.
1: Be kind ya teman Prado.
0: Yeah.
1: Oke deh, kita temenin sampai nanti jam 7 malam teman-teman Pro 2. Tapi habis ini kita bakal plat AD dulu. Kita bakal kasih informasi seputar Solo dan sekitarnya.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: lanjut lagi
1: teman Pro 2
0: di Plat AD.
1: Plat AD ya teman Pro 2 ya, bakal
0: informasi
1: kasih
0: Solo dan sekitarnya.
1: Ya.
0: Yoho.
1: Kasih info buat kamu seputar Solo teman Pro 2 yang akhir-akhir ini lagi viral sih sebenarnya ya. Lagi rame banget teman Pro 2 karena juga ini tuh dulu waktu pembangunan tuh lumayan di notice orang-orang.
0: Oh, ini bangunan gitu. Nih, bangunan nih.
1: Iya, ini sebenarnya tempat sih. Tempat tempat hiburan juga bisa, tempat wisata, tempat belajar juga bisa teman Pro 2, yaitu adalah Museum Tahir Solo. Tahir Solo Museum.
0: Yoi. Yes.
1: Dan ternyata teman Pro 2 ya, Tahir Solo Museum ini resmi dibuka. Dan kamu tau gak sih teman Pro 2, kalau dia itu hasilkan lagi hadirkan fosil dinosaurus asli dari Tiongkok.
0: Oh, ini
1: langsung.
0: Wow, jadi beneran ya?
1: Beneran,
0: ini fosilnya
1: beneran,
0: ya, bukan replika.
1: Enggak, gitu ya? Nih, serius.
0: Oke, serius.
1: Maksudnya beneran, real deh.
0: Oke.
1: Setelah diresmikan Kota Solo bersama Tahir Foundation teman Pro 2 pada Sabtu 25 Juli 2026, Tahir Solo Museum resmi dibuka untuk masyarakat umum mulai Minggu kemarin ya. Baru kemarin banget. 26 Juli 2026, kebayang ya raminya ya. Museum yang menggabungkan konsep art, science, and culture ini siap menjadi destinasi wisata edukasi terbaru di Kota Solo dengan harga tiket masuk yang bervariasi teman Pro 2. Pengelola Tahir Solo Museum juga namanya Jo Sugiharto namanya Des. Juga menyampaikan bahwa museum ini akan beroperasi setiap hari mulai pukul 9 sampai jam 5 sore teman
0: Jam 17 waktu Indonesia Barat ya.
1: Iya benar banget. Dan kata Jo Sugiharto juga teman Pro 2 bahwa hal ini untuk memberikan akses pendidikan yang terjangkau. Tarif tiket dikategorikan berdasarkan usia pengunjung dan program edukasi khusus.
0: Oke.
1: Oh gitu.
0: Jadi tiket-tiket tuh yang aku baca ya, kita bacanya dari rri.co.id teman Pro 2. Dimulai dari harga 30 sampai 50 ya.
1: Betul.
0: Terus ada juga yang tahunan, pakai tahunan ini 400 ribu.
1: Ya betul, itu ini khusus ya Desi.
0: Dari anak-anak sampai dewasa, tadi antara 30 sampai 50. Jadi mungkin kamu bisa baca lebih lanjut di rri.co.id ya teman Pro 2. Nah, ada salah satu daya tarik utama dari museum ini adalah kehadiran fosil dinosaurus asli yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Nah, ini tadi yang udah dibilang Tika ya, ini menarik banget teman Pro 2. Karena ini fosilnya tuh asli ya dan
1: betul,
0: tidak replika. Tapi pastinya gak boleh dipegang sih.
1: Iyalah.
0: Pastinya
1: kan rusak. Semuanya
0: ya,
1: kayaknya gak boleh dipegang sih di sana.
0: Iya, iya
1: benar. Kita cuma foto-foto aja foto-foto, sambil baca-baca.
0: Mungkin ada sejarahnya juga,
1: ya,
0: ada
1: biasanya
0: penjelasannya dan lain sebagainya. Nah, turunin dikit. Nah, Direktur Utama Tahir Foundation, Dato Sri Tahir ini mengungkapkan bahwa fosil tersebut merupakan pinjaman yang akan dipamerkan secara berkala dan diupayakan untuk terus diperpanjang. Jadi minjem.
1: Iya, tadi sih kalau gak salah aku baca 6 bulan sih.
0: Sampai 6 bulan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Benar banget. Dan teman Pro 2 tadi yang tiket tadi itu loh, Des. Kalau 400 ribu itu ternyata itu khusus buat siswa-siswi yang pengen belajar mendalam deh soal STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, Des.
0: Oke.
1: Dan juga IT serta robotik juga, kayak kegiatan ekstrakurikuler bersama pembimbing. Jadi kayak misalnya teman Pro 2 ada sekolahnya yang mau outing class gitu ya. Itu mungkin bisa nih ikut paket ini teman Pro 2 gitu. Jadi bukan harga pengunjung, cuman harga pelajar gitu.
0: Oke, baiklah.
1: Iya.
0: Nah, sementara itu teman Pro 2, Wali Kota Solo Respati Ardi ini juga mengapresiasi ya kehadiran Tahir Solo Museum yang dinilai menjadi berkah luar biasa bagi warga Kota Solo sendiri untuk meningkatkan angka kunjungan museum serta memaksimalkan potensi edukasi. Pemerintah Kota Solo berencana menggandeng sejumlah perguruan tinggi terdekat Pro 2. Dan kemarin aku juga lihat videonya terkait peresmian ya Tahir Solo Museum tuh, banyak siswa-siswi juga yang datang dan di apa ya, untuk menyampaikan pesan dan lain sebagainya, itu seru banget sih kemarin ya. Ada video-videonya gitu loh. Jadi bersama Bapak Wali Kota. Gitu.
1: Oh, peresmian kemarin.
0: Peresmian kemarin. Kemarin Minggu kan?
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Nah, pembangunan museum seluas 5 hektar ini baru merupakan fase pertama aja ya teman Pro 2. Nantinya bakal ada kembali dilanjutkan ke fase berikutnya yang mencakup auditorium tertutup dan terbuka untuk ajang internasional, hingga ada juga fasilitas penunjang lain seperti pengembangan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal teman Pro 2. Jadi banyak manfaatnya.
1: Banyak sih. Bahkan aku lihat juga VT-nya ya, museum ini tuh Keren banget loh jujur ya, dengan apa namanya, desas-desus yang biayanya mencakup banyak banget itu.
0: Pembangunannya
1: tapi,
0: ya?
1: Iya pembangunannya, okay. Tapi ya dengan hasil yang seperti itu semoga aja untuk masyarakat Solo ini worth it ya teman Pro 2 ya. Dan juga yang pastinya bukan cuma worth it aja gitu, tapi emang ke jenjang selanjutnya misalnya buat edukasi dan buat hal-hal yang positif tuh benar-benar berguna gitu loh. Jadi fungsional gitu,
0: betul,
1: kan museumnya ya Des ya.
0: Betul.
1: Dan of course juga kita berharap kalau museumnya ini bisa long lasting gitu
0: teman Pro 2.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Ya udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Masih di Plat AD, Teman Pro 2 sampai jam 4 sore. Dan kita masih kasih info kamu seputar Solo Raya aja ya, dari rri.co.id. Kamu juga bisa cek-cek di website kita, Teman Pro 2, banyak informasi di sana.
1: Banyak banget. Dan kali ini Teman Pro 2 kemarin juga ya di RRI Surakarta tuh sempat rame deh.
0: Rame banget. Eh, itu kapan ya?
1: Itu hari
0: terakhir kita masuk. Terakhir kita masuk lagi.
1: Anak-anak itu hari apa sih, Kak? Yang event dari anak-anak di Sarsito? Jumat. Minggu.
0: Waktu kita waktu masuk enggak sih waktu? Oke, okay, kita bahas aja deh. Kita
1: bukan yang itu.
0: Oh, bukan ya?
1: Bukan beda.
0: Oke, okay, yaudah.
1: Kenapa kita enggak baca ya? Dulu ya? Okay. Kita bahasnya ya dari rri.co.id ya, Teman Pro 2. Namanya adalah konser Suara Nusa, Teman Pro 2. Sukses gemakan tembang dolanan anak di Solo Raya. Dan tempatnya di Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta.
0: Oke.
1: Okay. Puluhan anak usia taman kanak-kanak hingga kaum dewasa, Teman Pro 2, tampil memukau dalam pergelaran pertunjukan seni Suara Nusa 2026 di Audit Sarsito sebelah kita ini. Dan pertunjukan musik ini bertajuk Harmoni Makna Dalam Jejak Tradisi Tersebut.
0: Okay.
1: Sukses digelar dengan megah pada Sabtu ternyata. Sabtu 25 Juli 2026 malam, Teman Pro 2. Dan konser lintas generasi yang diselenggarakan oleh Sandiaka Lajitra Budaya ini, Teman Pro 2, menggandeng Gestara Community bersama dengan juga Sakecha Ensemble, Teman Pro 2.
0: Wow. Nah, dalam kolaborasi edukatif tersebut, Teman Pro 2, para pengisi acara ini membawakan deretan lagu daerah dan tembang dolanan Jawa legendaris lagi. Iya, legendaris. Jawa legendaris seperti Padang Bulan, terus ada Pitik Tukung, cublak cublak suweng sampai seluku seluku batok. Nah, ini ada, Teman Pro 2.
1: Seluku seluku batok gimana ya?
0: Ya coba nih, coba kita putarin aja gimana?
1: Kalau Padang Bulan tahu aku.
0: Aku malah nggak tahu yang kecuali Padang Bulan. Oh itu ya? Oh itu Padang Bulan.
1: Iya.
0: Oh kalau Pitik Tukung tahu, waktu SD
1: gimana
0: itu kan
1: seringnya. Pitik, aku belum pernah dengar.
0: Pitik Tukung. Gitu enggak sih? Aduh, aku lupa liriknya, tapi kayaknya nadanya kayak
1: kalo
0: gitu deh.
1: Kalau dulu kalau di Jogja itu seringnya itu lir-ilir sih kayaknya.
0: Lir-ilir. Oke, okay, mungkin sama apa lagi?
1: Apa ya? Lupa.
0: Oke, tapi yang jelas ini ya ada Padang Bulan, Pitik Tukung, Cublak-cublak Suweng sampai seluku-seluku batok ya.
1: Yoi.
0: Lalu ada juga Direktur Program Suara Nusa Antonia Felicia Esa Rindi ya, Teman Pro 2, ini menjelaskan Suara Nusa ini menjadi wadah khusus bagi paduan suara untuk menyiarkan ulang tembang Nusantara yang kian tergerus oleh zaman, Teman Pro 2. Nah, ide pelestarian ini itu didorong oleh pengalaman pribadinya sendiri yang sukses menjauhkan sang anak dari belenggu kecanduan gawai pada masa pandemi melalui medium permainan tradisional. Oh iya, karena di masa pandemi ya mungkin banyak TikTok.
1: Iya, betul banget.
0: Scroll lain sebagainya ya.
1: Benar. Bahkan dedikasi ini ya, Teman Pro 2 ya, ditujukan murni demi membangun kembali ingatan kultural anak-anak modern tentang indahnya tradisi menyanyi dan juga bermain di bawah terang bulan yang perlahan mulai mudar, Teman Pro 2. Sedih ya, tapi dengan adanya ini yang pasti kita jadi kayak bring back gitu loh sama budaya, betul. Ya kan, jadi kayak ya lucu sih sebenarnya ya, kalau anak-anak dikasih kayak lagu-lagu Jawa gitu lucu.
0: Iya, mungkin bukan anak-anak aja ya, mungkin kita juga
1: dewasa
0: perlu
1: juga,
0: kali ya. Dewasa juga perlu, tadi soalnya juga udah ada yang lupa aja.
1: Iya benar banget lagi.
0: Terus ya mengenang lah dulu waktu kecil, waktu SD kan sering juga ya kita menyanyikan tembang dolanan gitu ya.
1: Iya betul.
0: Yang macam-macam ya, ragam. Banyaklah, Teman Pro 2. Mungkin kamu juga masih ingat kah satu lagu tembang dolan apa gitu yang mungkin sampai sekarang kamu masih nyanyiin, Teman Pro 2.
1: Yoi, sampai sini dulu Teman Pro 2 Plat AD. Nanti kita lanjut lagi di Sore Ceria, Teman Pro 2. Iya, karena bakalan ada obrolan menarik buat kamu. So stay tune terus on Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro2.
1: Info Pro2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Penyanyi dan aktris Mikha Tambayong merilis single terbaru berjudul Jalan Tengah bersama Rai Putra pada 17 Juli 2026 di bawah My Music Records teman Pro2. Lagu ciptaan Rai Putra, Anka Diof dan Wizzy ini mengangkat tema Mature Break Up tentang dua orang yang memilih berpisah karena menyadari perbedaan yang tak lagi bisa disatukan. Kolaborasi ini menjadi momen spesial bagi Mikha karena mewujudkan impiannya berduet dengan Rai sejak 2008 teman Pro2. Video musik garapan model ini turut memperkuat pesan lagu yang kini sudah dapat dinikmati di berbagai platform musik digital dan kanal YouTube Mikha Tambayong.
0: Info Pro2.
2: Teman Pro2, film Avengers Doomsday merupakan sequel dari Avengers Endgame yang diproduksi oleh Marvel Studios dan disutradarai oleh Joe serta Anthony Russo. Dibintangi oleh Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, dan Pedro Pascal, film ke-39 ini dalam Marvel Cinematic Universe dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada tanggal 18 Desember 2026, sementara jadwal penayangan di Indonesia masih menunggu pengumuman resmi. Mengambil latar setelah peristiwa Thunderbolts, Avengers Doomsday mengisahkan para pahlawan dari berbagai semesta, termasuk Avengers, Wakanda, Fantastic Four, dan X-Men yang bersatu menghadapi ancaman Doctor Doom. Cuplikan perdana yang dirilis pada tanggal 20 Juli 2026 langsung menarik perhatian penggemar karena film ini akan menjadi bagian penting dari fase 6 MCU sekaligus membuka jalan menuju kisah Avengers Secret Wars.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yo teman Pro 2, tepat pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, kita update dulu info lalu lintas Kota Surakarta bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Dengan rekan Davik, selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
1: Baik, siap rekan Davik, silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih untuk informasi pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Langsung dari sisi Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama kita mulai dari batas kota Klodran. Saat ini terpantau batas kota Klodran arus lalu lintas yang masuk kota Solo maupun keluar dari kota Solo terpantau cukup ramai, namun masih lancar dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari batas kota Klodran kita beralih ke simpang Ngemplak, terpantau saat ini arus lalu lintas dari arah selatan cukup ramai, terjadi sedikit penumpukan kendaraan. Dan untuk arus lintas yang dari arah barat maupun timur utara juga terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari simpang Ngemplak kita bergeser ke simpang Dr. Un Kandang Sapi, saat ini terpantau untuk arus lintas dari arah barat cukup ramai, didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Terjadi sedikit penumpukan di kaki simpang bagian barat untuk simpang Kandang Sapi. Dari simpang Kandang Sapi kita beralih ke kawasan Slamet Riyadi, kita ke simpang Purwosari. Sore hari ini terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dan untuk simpang Gendengan juga sore hari ini arus lalu lintas dari arah barat cukup ramai namun masih lancar. Dan dari simpang Gendengan bergeser ke simpang Pasar Pon, saat ini juga terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Dari kawasan Slamet Riyadi kita bergeser ke kawasan batas kota bagian selatan untuk Dawung. Dawung terpantau arus lalu lintas yang masuk ke kota Solo maupun keluar dari kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Dari Dawung juga bergeser ke Gemblekan, simpang 4 Gemblekan terpantau arus lalu lintas dari arah utara, selatan maupun barat. Sore hari ini terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari Ngemblekan beralih ke batas kota bagian utara untuk Ring Road juga terpantau arus lalu lintas yang masuk kota Solo maupun keluar dari kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas kota Solo sore hari ini, kembali ke rekan Pro 2.
1: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Davik terkait situasi lalu lintas kota Surakarta saat ini.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Macet sore-sore, gak usah khawatir. Sore ceria solusinya.
3: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
2: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
3: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Awas,

0: detik.
1: Ya jalan terus.
0: Tapi kamu jangan ketinggalan ya.
2: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
3: Seratus lima koma lima Prodo FM Solo.
4: Teman terbaik kamu, teman Prodo.
3: Hey, balik lagi teman Prodo pastinya sore. Bareng Detik ya, dan yes, udah masuk sore ceria ya di Zona Detik ini teman Prodo. Kali ini kita seperti biasa ya.

0: hari-hari kita kedatangan tamu spesial, teman Pro 2. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari Man 1 Surakarta. Ada Muhammad Rizal Syakbana dan juga Almagfira Syashira Syaki. Selamat sore.
1: Sore.
2: Oke. Kita kenalan dulu boleh. Ini boleh kenalan nama panggilan sama kelas berapa
0: sih sekarang? Uh-uh.
3: Oke, dari aku dulu, aku Almagfira Syashira Syaki, biasanya dipanggil Alma, sekarang kelas 12 di Man 1 Surakarta.
0: Oke, panggilannya Alma?
3: Ya, betul.
0: Oke, Alma.
2: Baiklah. Okay. Salam kenal Alma, selanjutnya.
1: Oke, nama aku Muhammad Rizal Syakbana, biasa dipanggil Rizal, aku juga dari kelas 12.
0: Oke, Rizal ya. Dan Alma ya teman Pro 2 ya.
2: Oke deh,
0: kali ini kita pengen bahas seputar ya sharing aja ya teman-teman ya. Mungkin seputar apa ya Des ya, pengalaman kali ya.
2: Pengalaman
0: yang
2: juga.
0: Iya, yang dan, teman-teman pernah alami lah selama sekolah
2: dan,
0: gitu.
2: Ini udah pakai selempang-selempang gini kan kita udah, wow. Ini
0: apa itu ya?
2: Saya baca Duta SSK. Apa itu?
3: Man
2: 1 Surakarta.
0: SSK ternyata itu apa sih kalau boleh tahu?
3: SSK itu adalah singkatan dari Sekolah Siaga Kependudukan.
2: Sekolah Siaga Kependudukan. Oke.
3: Okay.
2: Ya, dan ini dilantiknya dari kapan, guys?
3: Kalau dilantik itu kan kita awalnya dari ikut namanya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Dan dari situ itu ada program tersendiri tentang dutanya, jadi kita diangkat baru aja kelas 12 ini.
2: Oh gitu. Jadi memang sebelumnya ini sebagai anggota PIKR.
3: PIKR.
2: Itu tadi sorry kepanjangannya apa PIKR?
3: Pusat Informasi Konseling Remaja.
2: Pusat Informasi Konseling Remaja, PIKR gitu ya.
0: PIKR.
2: Sebenarnya sebagai anggota dulu gitu ya.
3: Betul.
2: Dan naik ke menjadi duta sekarang ya, SSK ya, gitu ya. Oke, tapi kalau untuk sebagai anggota PIKR-nya itu dari kapan?
1: Kita mulai jadi anggota itu dihitung sejak Februari tahun ini.
2: Oke. Jadi,
1: Kemudian di dalam PIKR itu kita sendiri banyak kegiatan, terutama berhubungan dari DP3AP 2KB Kota Surakarta. Jadi emang kebanyakan tuh kegiatan dari dinas dan juga berkolaborasi dengan Genre Kota Surakarta.
0: Oh, gitu, I see. Pokoknya seputar mungkin edukasi tentang remaja dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, awal gabung PIKR itu sendiri kayak kalian kenapa sih pengen gabung?
2: Kenapa nih?
3: Jadi kalau misal dari tahun kita, ini kita dipilih dari perwakilan kelas yang paling bagus atau apa ya? Pokoknya dipilih dari wali kelas masing-masing gitu.
0: Oh gitu.
2: Diajukan gitu ya?
3: Diajukan, betul.
2: Oke. Tapi berarti ada berapa kelas di Man 1 Surakarta?
1: Total satu angkatan itu ada 15 kelas.
2: 15 kelas, yeah. Dan tiap kelas mengajukan satu-satu gitu ya? Atau
3: satu
2: bagaimana?
3: 1-3.
2: 1-3 tiap kelasnya?
3: Iya, 1-3 orang.
0: Okay.
2: Terus untuk seleksinya gimana tuh? Mungkin boleh dijelasin.
1: Mungkin di PIKR Man 1 Surakarta ini masih tergolongnya itu masih baru. Nah, jadi waktu kita awal masuk tuh memang langsung dipilih dari kakak kelas sebelumnya. Jadi di kakak kelas sebelumnya itu ada yang namanya Farah Aulia, mungkin udah tahu ya. Nah, itu tuh jadi duta genre juara 1 Kota Surakarta. Nah, kemudian mendirikan PIKR di Man 1 Surakarta ini, kemudian kita dipilih sebagai anggota-anggotanya.
2: Oh, begitu.
0: Berarti meneruskan dari kakak tingkat tadi ya, berarti
2: betul.
0: Ya.
2: Berarti ini angkatan pertama ya? Atau gimana
0: kedua,
2: kan
0: atau?
2: Kedua
3: sebenarnya udah PIKR itu udah ada agak lama karena kita baru aja jadi kayak kita baru mulai aktif-aktifnya gitu mulai ikut kegiatan tuh baru di tahunnya kita
2: sebelumnya
3: kayak cuman sebatas internal di sekolah aja.
2: Tapi sebenarnya tujuan utama diadakannya PIKR itu apa?
3: Jadi kan dari kepanjangannya sendiri ya kak, tadi PIKR tuh Pusat Informasi Konseling. Jadi kita nih di sini berperan sebagai tempat untuk konselingnya teman-teman di sekolah. Jadi kalau misal teman-teman malu atau ragu untuk ke BK itu bisa ke teman sebaya dulu.
0: Oh gitu, paham.
2: Keren dong. Kadang memang dulu waktu sekolah ya. Ada yang namanya BK gitu ya. Tapi kadang kita sungkan ke BK gitu ya.
0: Atau mungkin agak takut nih kalau dicepuin atau gimana gitu kan. Tapi ternyata sekarang teman sebaya itu juga menjabat kayak gitu ya.
3: Iya, betul.
0: Wow, itu lebih relevan lagi sih sama anak-anak.
2: Tapi berat gak sih sebagai anggota tugasnya untuk membina kan iya ya, konseling gitu ya. Berat gak rasanya?
3: Sebenarnya kalau dari beratnya kita lebih ke kayak cerita santai aja gitu loh, kayak curhat santai. Terus nanti kalau misal ada masalah yang emang bukan ranah kita untuk ditangani, kita baru konsul ke pembina atau ke guru BK buat cari solusinya.
0: Wow, keren. Jadi jembatan juga betul, ya buat teman-teman ya, biar nggak takut nih kalau mau cerita.
2: Udah gitu. Terbiasa menjadi pendengar yang baik nih.
0: Iya, benar-benar.
2: Definisi ya, pendengar yang baik tuh kayak gini.
0: Jadi ya nggak cuman apa ya? Biasanya kan kalau anak-anak muda kan sukanya gosip gitu, nggak cuman gitu ya.
2: Okay. Nah, terus setelah dari PR tadi terus ke menjadi duta SSK. Ini berarti dutanya hanya dua berarti atau gimana?
3: Iya, betul.
2: Oke, kok bisa terpilih menjadi duta gimana?
1: Awalnya tuh kita mendapat tawaran dari guru. Jadi mungkin dilihat dari pengalaman ya, mungkin dari prestasi, pengalaman selama di sekolah, mungkin dari cara kita membagi waktu untuk berorganisasi, ikut ekstrakurikuler. Nah, kita tuh mendapat tawaran dari guru untuk menjadi duta SSK.
2: Oke.
0: Kamu dapat tawaran nih awalnya ya.
2: Tapi kalian tahu nggak penilaiannya tuh mungkin berdasarkan apa aja kan dari beberapa anggota tadi, anggotanya banyak ya PR ya, terutama seangkatan kalian tiap kelasnya tadi ya. Dan itu dipilih hanya dua aja. Maksudnya apakah tidak ada seleksi atau apa?
0: Atau
2: maksudnya
0: mungkin dipilih dari ranking mungkin bisa
2: ya,
0: nilai?
3: Mungkin lebih ke keaktifan kali ya kan
0: gitu.
3: PR-nya itu sendiri gitu.
2: Oke.
0: Berarti teman-teman di sini juga anak organisasi juga ya pasti di sekolah.
3: Iya, selain PR ada organisasi lain juga.
0: Oh ya, pantas deh.
2: Organisasi apa kalau boleh tahu?
3: Kalau ini kita berdua kebetulan OSIS
1: dan juga satu Sekbid.
0: Wow, Sekbid bidang apa?
3: Bidang PBN itu pembinaan bela negara. Jadi mengurus menjadi koordinator paskibra dan juga paduan suara di Mansatu Surakarta.
0: Wih, keren dong.
2: Jadi memang dinilainya dari keaktifan teman-teman di sini ya. Oh, jadi dua inilah yang paling aktif.
0: Iya, benar. Pilar-pilarnya nih, Des.
2: Mansatu Surakarta. Oke. Nah, untuk tugas utama sebagai duta SSK apa aja ini?
3: Oke, jadi kita kembali dulu ke awal. SSK itu adalah program dari Kemenduk Bangga dan juga BKKBN, yang mana ini tuh mengintegrasikan dari terkait materi kependudukan ke pembelajaran di sekolah dan juga ekstrakurikuler di sekolah. Jadi kita nih sebagai sebagai kader untuk mengajak teman-teman peduli tentang isu kependudukan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik lagi, karena kita juga menuju Indonesia Emas 2045.
2: Wow. Jadi ini targetnya di lingkungan sekolah aja atau?
3: Iya, betul.
2: Okay.
3: Ini karena kita SSK Mansatu Surakarta, jadi kita lebih ke internal dulu.
2: Oke, baiklah. Ya udah, nanti sebenarnya kepo ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya. Masih ada dua sesi lagi teman Pro2 dan pastinya kita live di TikTok di RRI Pro2 Surakarta dan live di YouTube di RRI Surakarta Live. Dan pastinya buat kamu yang pengen tanya-tanya sama di sini teman-teman dari Duta SSK Mansatu Surakarta, bisa ke WhatsApp di 081327866966.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Balik lagi teman Pro 2 pastinya di Zona Detik.
5: Detik banget. Bukan ya?
4: Yang gitu dong.
5: Oke, kita lanjut lagi masih bersama teman-teman di sini, Duta SSK Man 1 Surakarta yang luar biasa pastinya. Nah, tadi kita melanjutkan obrolan kita sebelumnya, tadi membahas terkait PIK R itu apa
4: dan Duta SSK
5: itu apa gitu ya. Nah, aku pengen tanya ke kalian, dari dua program ya atau apa nih kegiatan tersebut ya? Mungkin apakah ada perbedaannya atau sama?
6: Kurang lebih dua kegiatan ini saling berkesinambungan, Kak. Jadi antara PIKR sendiri dan juga Duta SSK ini, itu ada materi yang saling berhubung atau bahkan sama. Salah satunya yaitu perencanaan untuk remaja, terutama pelajar ya, untuk merencanakan masa depan mereka, karir mereka, nanti bagaimana mereka setelah sekolah, mungkin ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja. Jadi seperti itu, Kak.
5: Oke. Tapi untuk di PIKR dulu deh, ini sebelumnya kegiatan yang paling sering dilakukan itu apa?
7: Jadi kalau di PIKR itu kita sering banget ikut seminar. Baru aja kemarin kita ikut namanya peer educational. Jadi kita dilatih gimana caranya jadi konselor sebaya diisi oleh guru BK dari Man sendiri.
5: Oh, dan itu outputnya dapat sertifikat juga atau gimana?
7: Iya, ada sertifikatnya.
5: Oh, jadi memang ada seminarnya, ada pelatihannya ya. Jadi nggak sembarangan kamu ditugasin
4: dipilih
5: ini.
4: Dipilih aja.
5: Jadi
4: gitu.
5: Oh nih gitu enggak ya? Jadi memang ada seminarnya gitu ya.
4: Benar. Tapi menurut teman-teman di sini nih, pengalaman yang paling apa ya? Paling memorable atau berkesan selama menjabat tuh apa sih kira-kira?
7: Karena kita baru aja menjabat jadi Duta SSK, jadi mungkin aku bakal jelasin di yang bagian PIKR kali ya.
4: Boleh.
7: Kemarin itu pernah ikut namanya tuh seminar komunitas bersama komunitas di Papel sekota Surakarta. Jadi kita di situ seminar tentang life skills, jadi membuat kerajinan bros dari bunga, dari kain gitu, jadi mengisi di situ.
4: Ih, seru banget. Seru itu banget di Solo juga berarti?
7: Iya, di Dinas Pendidikan.
4: Oke.
5: Kalau dari Rizal, mungkin ada?
6: Mungkin salah satunya yaitu reaktivasi PIKR di kelurahan. Nah, jadi kebetulan aku sama Alma nih jadi pemateri juga. Itu tempatnya di Posyandu di Kelurahan Kadipiro. Nah, kita itu menjadi pemateri sekaligus mereaktivasi kembali PIKR yang ada di sana.
4: Teman-teman udah ikut berbagai kegiatan lah ya pastinya di dalamnya ya. Tapi kira-kira ada gak sih mungkin terkait isu-isu yang udah dibawa juga, tapi sebagai dutanya nih ya kan, sebagai pelopornya ya Des. Betul. Ya, pernah gak sih menghadapi tantangan dari topik-topik kamu itu yang kamu bawa?
6: Mungkin tantangannya yaitu lebih ke bagaimana kita melihat berbagai macam orang ya. Mungkin orang tuh berbeda-beda dalam merencanakan karirnya. Ada yang habis lulus sekolah mau langsung kerja, ada yang mau mungkin mikir kuliah dulu, ada yang memikirkan secara matang. Nah, disitulah tugas kita yaitu memberikan edukasi kepada mereka bagaimana cara mempersiapkan masa depan dengan lebih matang.
5: Dan sudah dilakukan?
6: Itu kita lakukan waktu kita mereaktivasi PIKR di kelurahan. Betul. Jadi kita memberikan workshop mengenai life skill. Nah, bagaimana keterampilan hidup tuh berguna dalam kehidupan sehari-hari.
4: Keren.
5: Tapi untuk isu remaja lainnya mungkin ada nggak yang kalian hadapi saat ini?
7: Ada yang namanya PUP, Kak. Jadi itu pendewasaan usia perkawinan.
5: Oke.
7: Jadi kan kita kelas 12 nih lagi mikir TKA, SNBP, SNBT nih. Tapi mm-hmm. juga siapa tahu abis dari lulus dari SMA ada yang ternyata mau langsung menikah. Nah mm-hmm. tugas kita sebagai duta dan juga PIKR itu kita memateri atau menjelaskan tentang dampak dari kalau misal kita lulus dari SMA itu langsung menikah. Jadi kita di situ mengisi dampak-dampak negatifnya dan juga dampak positifnya gitu.
5: Oke. Tapi kalau boleh dijelasin sekalian ya, dampaknya apa nih? Mungkin teman Pro 2 juga pengen tahu gitu ya.
7: Oke, jadi PUP sendiri itu usia idealnya bagi perempuan kan 21 tahun dan mm-hmm. juga usia ideal bagi laki-laki kan 25 tahun. Nah, kalau semisal kita menikah di bawah umur ideal itu, otomatis untuk perempuan tersendiri dari kandungannya aja tuh belum siap Kak kalau misal mau melakukan atau kehamilan gitu. Jadi dari kandungnya sendiri nanti bisa mungkin sampai bisa kanker rahim atau bisa preeklamsia. Jadi kayak intinya lebih ke penyakit-penyakit gitu Kak.
5: Oke. Kalau dampak positifnya apakah ada?
7: Dampak positifnya
6: Mungkin lebih ke dampak positif, kita tuh mengikuti aturan PUP. Jadi tuh kita tuh lebih siap mungkin dari segi sosial, kesehatan, dari fisik, dan juga secara ekonomi.
4: Bener-bener.
5: Oke. Nah, kalau untuk program saat ini yang sedang dilakukan oleh Duta SSK atau program kedepannya ada apa aja dari teman-teman sendiri di sini?
7: Kalau sebagai Duta SSK, tentunya kan kita sebagai kader untuk mengajak teman-teman peduli tentang kependudukan. Nah, mungkin sejauh ini baru, ya kita mengedukasi aja sih Kak, kedepannya mungkin juga terlebih tentang itu.
5: Oke, masih sama ya, mengedukasi itu ya. Betul. Tapi kalau boleh tahu, sampai kapan teman-teman di sini menjabat?
7: Kalau ini kan kita masih ada, kita lagi ada namanya open recruitment PIKR.
5: PIKR-nya, oke.
7: Ya, PIKR-nya. Jadi mungkin kalau misal, sebelumnya, jadi MAN ini kan lagi ikut namanya Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi mungkin nanti kalau misal setelah apresiasinya sudah selesai, mungkin kita sudah lepas jabatan dan akan digantikan sama adik kelas.
4: Dilanjutin berarti ya sama adik tingkat ya?
7: Iya, betul.
4: Oh gitu.
5: Oke, dan itu belum tahu sampai kapan intinya?
7: Belum tahu
5: ya, tapi selama itu masih aktif, itu tugas kalian gitu.
7: Betul.
5: Oke, baiklah.
4: Tapi so far happy gak sih ikut kedutaan kayak gini?
7: Happy
4: ya? Sesuai gak sih sama passion teman-teman?
7: Kalau aku sesuai.
4: Oh ya? Kalau Rijal?
6: Kalau dari aku sih juga sesuai ya.
4: Waduh, seneng ya berarti ngejalaninnya ya. Keren. Nah,
5: tapi menurut kalian ya, mungkin seberapa penting peran teman sebaya kayak tadi ya, ternyata PIKR itu kan mungkin di satu lini ada BK. Nah, kita teman sebayanya gitu ya. Nah, seberapa penting peran teman sebaya dalam memberikan dukungan menurut kalian?
6: Oke, mungkin dari teman sebaya memberikan dukungan tuh lebih ke mungkin nanti kita lihat ada orang yang curhat nih. Mungkin dia tuh takut buat curhat langsung ke guru BK. Mungkin kalau gambaran para pelajar nih mungkin guru BK tuh mengerikan.
5: Iya, killer gitu ya.
4: Iya, ya, benar-benar. Tadi kan yang Judas gitu kan.
6: Iya. Nah, disinilah peran kita. Mungkin lebih ke kan sebaya nih. Mungkin usianya hanya berbeda 1 atau 2 tahun. Nah, mungkin di situ mereka merasa lebih aman, lebih nyaman untuk bercerita. Jadi untuk melampiaskan rasa mungkin ada rasa agak jengkel, ada rasa masalah apa pengen diluapkan nih. Nah, bisa diluapkan ke PIKR ini.
7: Lebih relate gitulah Kak.
5: Iya. Jadi teman-teman di sini udah banyak pengalaman ya dari curhatan-curhatan teman-teman kalian. Tapi banyak juga enggak yang curhat atau yang konseling gitu dari teman-teman?
6: Sejauh ini kan mungkin kami baru dari Februari ya. Nah, di PIKR MAN 1 Surakarta ini ada program yang namanya Sejiwa atau Sebaya Peduli Jiwa Remaja. Nah, alurnya itu nanti teman-teman yang punya curhatan bisa mengisi link Google Form. Nah, nanti itu kami filter lagi. Nah, mana nih yang butuh curhatan secara langsung. Dan di sekretariat PIKR ini ada ruang konseling khusus juga.
5: Oh gitu, jadi memang masih di filter ya. Tapi kalau yang ke filter itu, sorry, yang mungkin tidak butuh konseling secara langsung itu gimana?
6: Nah, untuk kelanjutannya yang tidak butuh konseling secara langsung, kita tanyakan dulu. Jadi kita by WhatsApp. Jadi nanti kita chat. Kan itu di Google Form itu nanti sudah tercantum nomor WhatsApp-nya. Nah, kita bisa chat memberikan saran atau mungkin mereka ingin curhat melalui WhatsApp itu bisa.
5: Oke. Jadi memang sih. Gitu ya, difilter dulu ya, biar nggak kebanyakan. Tapi untuk yang ngisi
4: biar lebih nggak liar aja sih ya
5: sebagai bener.
4: Pakarnya ya.
5: Oke. Tapi keren sih ya, ada wadahnya untuk teman-teman sebaya itu berani untuk cerita gitu ya. Di sisi lain walaupun ada BK ya, tapi teman-teman ini kan mungkin lebih membantu juga gitu ya dalam urusan mendukung teman sebayanya. Oke, keren banget. Nah, kita lanjut lagi teman Pro 2 di satu sesi terakhir nanti di sesi ketiga teman Pro 2, dan pastinya masih bersama dengan teman-teman, dan kita masih open pertanyaan ya buat teman-teman yang pengen tanya sama Duta SSK Man 1 Surakarta. Di sini bisa ke WhatsApp aja, di mana Tika?
4: Di 081 327 866 966.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larange. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yo belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku ki yo sambat. Gini aja, besok-besok nek Masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Iya Mbak,
0: mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
2: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
2: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desfatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desfa dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
4: Sesi terakhir teman Pro 2 masih bahas seputar Pik R dan juga Duta SSK bareng teman-teman
2: yes.
4: di sini ya. Tapi tadi kan kita udah ngobrol ya Des ya, kalau ternyata teman-teman tuh mengadakan seperti workshop gitu kali ya, seminar gitu ya bareng teman-teman lainnya juga gitu. Nah, setelah menjalani itu, kira-kira menurut teman-teman nih, tantangan untuk remaja saat ini tuh apa aja sih?
5: Tantangan untuk remaja saat ini mungkin banyak yang belum tahu ya Kak, tentang pengetahuan atau isu terkait merencanakan masa depan di esok hari. Jadi mungkin kita di sini lebih menjelaskan ulang gitu Kak. Jadi dari awal sampai akhir dampak negatifnya tuh apa gitu. Jadi kadang kayak ada teman-teman yang ini tuh apa sih? Ternyata belum mengerti gitu.
4: Oke. Berarti itu tugas teman-teman di sini ya, berarti ya. Iya sih.
2: Gak jauh-jauh ya. Oke. Tapi dari tadi kan ngomongin soal Pik R dan SSK mulu nih ya. Tapi mungkin aku pengen tanya ke teman-teman di sini. Ini kan aku udah kelas 12 ya. Target nih mau kemana nih?
5: Aku ke tentunya PTN.
2: PTN, udah tahu PTN-nya mana atau
5: sudah.
2: Di Solo aja atau dari
5: di luar Solo?
2: Luar Solo ya. Oke. Kalau dari Rijal?
6: Sama, udah punya PTN.
2: Jangan sama nih. Nanti ya, satu kampus nih.
4: Gor lagi nih. Mau ke mana emangnya? Ke UGM.
6: Ke UGM.
4: Oh, ya.
2: Jurusan apa?
6: Masih bingung antara ilmu ekonomi atau hukum nih.
2: Oke. Ya nanti semoga ya.
4: Amin. Kalau Alma?
7: Aku juga ke UGM.
4: Tuh kan, bareng kan Des.
2: Kan udah ketebak kan.
4: Jangan-jangan prodinya sama.
7: Enggak.
4: Kalau kamu apa?
7: Aku pengen ke ilmu komunikasi.
4: Oke.
2: Tadi sorry.
4: Ekonomi.
2: Oh iya. Oke, beda dikit lah.
4: Tetap sekampus lah ya, insyaallah ya.
2: Tetap sekampus ya, amin. Nanti semoga ya teman-teman di sini ya. Berarti kan tinggal bentar lagi. Ya kan? Oke. Tapi nyelesain menjadi duta SSK dulu kan?
7: Iya.
2: Oke. Nah, tadi ngomongin Pik R dan SSK juga ya teman Pro 2 ini, berarti kan masalah remaja nanti untuk menata esok harinya, masa depannya dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu enggak jauh-jauh juga dari perihal komunikasi, menjaga komunikasi juga ya pastinya. Mungkin aku pengen tanya ke teman-teman di sini, gimana cara menjaga komunikasi yang baik dengan teman, keluarga, dengan lingkungan sekitar itu gimana? Versi kalian.
6: Oke, mungkin versi aku cara menjaga komunikasi yang baik, kita tuh tahu lawan bicara kita itu siapa. Nah, kita tuh menyesuaikan. Mungkin kalau dengan orang tua, dengan guru, kita tuh nada bicaranya sedikit lebih rendah, jadi lebih hormat. Kemudian kalau mungkin dengan teman sebaya, lebih ceria, lebih ke bagaimana sih kita cara menceritakan hidup kita, kisah kita, seperti itu.
2: Oke. Karena kan kalau soal komunikasi memang menurut aku juga susah ya. Nah, kayak sekarang adanya Pik R gitu kan, juga membantu BK gitu ya untuk berkomunikasi dengan teman-teman sebaya yang mungkin pengen curhat dan lain sebagainya. Karena BK aja ternyata bukan cukup sih.
4: Tapi mungkin...
2: memang merasa terbantu banget ya dengan adanya Pik R gitu ya. Kan soal komunikasi ya, mungkin ada yang sungkan nih, takut nih gitu. Nah, kalau dari Alma ini gimana?
7: Kalau dari aku, menjaga komunikasi itu yang penting kita tahu juga siapa lawan bicaranya dan pastinya tahu apa yang akan kita sampaikan. Mm-hmm. Jangan sampai apa yang kita sampaikan itu menyinggung hati orang lain gitu.
2: Oke.
4: Okay. Benar.
2: Jadi Alma udah tahu ya caranya untuk gimana caranya biar dia perasaan teman-teman yang curhat tuh nggak tersakiti.
4: Betul.
2: Dan merasa didukung dan lain sebagainya, karena itu memang menurut aku susah ya. Dan menurut aku tugas sebagai duta SSK adalah itu juga ya, susah ya. Oke, oke. Tapi padahal dulunya kalian nggak pengen mungkin ya, atau memang pengen, aku pengen menjadi duta SSK
4: gitu. Atau nggak kebayang,
2: atau nggak
4: gitu.
2: Kebayang,
7: nggak kebayang.
2: Oh, tapi iya. Gimana perasaan kalian tiba-tiba sekarang ini kalian sudah menjadi duta SSK?
7: Pastinya senang banget karena diberi kesempatan bisa menjadi duta SSK Mahasiswa Surakarta. Yang mana gak semua orang bisa jadi duta SSK. Jadi kan tentunya aku terpilih dan guru-guru tuh percaya kalau aku bisa memberikan edukasi ke teman-teman di lingkungan Mahasiswa Surakarta.
2: Oke, keren ya. Nah,
4: dan gak mudah bener kata Desma tadi.
2: Betul, susah banget ya. Susah banget untuk memahami perasaan orang lain gitu ya. Terus untuk harapan kalian ya, teman-teman di sini untuk Pick R dan SSK di MAN 1 Surakarta kedepannya, plus untuk teman-teman sebaya, seangkatan, adik kelas, gimana harapannya?
6: Oke, mungkin harapannya di Pick R ini mungkin bisa diteruskan dan juga dikembangkan lagi. Proker-prokernya mungkin bisa lebih banyakin atau mungkin cukup itu, namun nanti implementasinya lebih luas lagi. Jadi mungkin semua teman-teman yang ada di madrasah itu bisa merasakan manfaat dari hadirnya Pick R di sekolah ini.
2: Gokil, keren banget ya. Amin ya.
4: Amin.
2: Dari Alma, gimana nih?
7: Kalau aku mungkin ada nih kutipan. Jadi sebagai remaja kita tuh memang belum bisa merubah Indonesia dalam semalam, tapi kita bisa mulai dari diri sendiri dengan terus belajar, menjaga kesehatan, mengembangkan potensi, dan merencanakan masa depan dengan baik. Karena remaja yang berkualitas hari ini itu adalah kunci Indonesia yang lebih maju di masa depan.
4: Keren.
2: Wow, luar biasa.
4: Wow, ini sesuatu yang mungkin sebagai anak remaja tuh gak mudah ya Des ya. Tapi teman-teman membuktikan ya bahwa teman sebaya pun juga punya porsi yang sama nih sama teman-teman lainnya gitu loh. Boleh juga untuk bercerita dan jangan takut untuk cerita teman Pro 2 gitu ya kan.
2: Saya ngomong ke diri sendiri.
4: Jangan takut untuk cerita ya Des.
2: Saya ngomong ke diri sendiri.
4: Atau mungkin butuh Alma dan Rijal ya kamu.
2: Boleh
4: ya
2: sih, boleh.
4: Untuk konseling ya Des ya.
2: Oke,
4: terakhir nih ya, kasih pesan dong ke teman Pro 2 yang dengerin teman-teman hari ini, mungkin biar bisa apa ya, biar bisa percaya diri juga betul dan terinspirasi seperti teman-teman, apa sih pesannya?
7: Kalau dari aku, pesannya kenali potensi kalian diri sendiri, dan dengan potensi itu kalian bisa berkembang dan tentunya harus percaya diri karena kalian adalah yang terbaik untuk versi diri kalian sendiri.
2: Jadi jangan ojo dibanding-banding ya. Kita versi terbaik untuk diri kita sendiri.
4: Yeah.
2: Oke, dari Rijal.
6: Oke, mungkin kalau dari aku untuk teman-teman semua, terus semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan teruslah menjadi manusia yang baik dan lebih baik daripada hari ini, dan esok mungkin bisa lebih baik daripada hari ini.
4: Amin. Keren.
2: Oke, thank you guys.
4: Alma dan Rijal ya. Sudah mampir ke Pro 2 ya Des ya.
2: Betul.
4: Dan sharing juga tadi, semoga teman Pro 2 juga pada dapat insight-nya juga teman Pro 2 ya. Dan ditunggu lagi main ke Pro 2 nanti kedepannya, mungkin ada prestasi-prestasi lagi boleh.
2: Iya, nanti mungkin saat
4: ada project
2: UGMK,
4: mungkin. Boleh juga.
2: Bisa. Oke, baiklah teman Pro 2, tadi kita sudah ngobrol ya bersama dengan Duta SSK MAN 1 Surakarta. Ada Alma dan Rijal, dan kali ini lanjut lagi sama Detik aja sampai jam 7 malam teman Pro 2 pastinya.
4: Yes.
2: Nanti kamu juga boleh request lagu dan mau curhat juga boleh teman
4: boleh
2: Pro 2.
4: Banget.
2: Curhatnya ke Duta SSK.
4: Oh iya, boleh.
2: Di WhatsApp di 081327866966. Let's go.
8: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2 di 105,5 Pro FM Solo,
2: teman terbaik kamu. Kenapa tuh?
1: Mau ngomong zona detik. Zona detiknya udah selesai ya teman Pro 2. Tapi kita masih di Socer pastinya bareng Deswa dan Atika juga sampai nanti jam 7 malam.
2: Kita ke WhatsApp dulu.
1: Kita mau nyapa-nyapa dulu warga WhatsApp. Warga lagi teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Tadi sih ada yang request lagu dari Kak Zulia. Request lagu Remuk Anji Carvalho.
2: Barusan udah aku puterin ya, Remuk Anji Carvalho untuk Zulia di Jakarta.
1: Salam balik juga buat kamu ya Kak Zulia. Makasih juga udah request dan dengerin detik ya.
2: Thank you.
1: Dari Kak Timothy kasih info ya, seperti biasa info di YouTube terkait kucing. Lucu banget. Makasih Kak Timothy.
2: Ini bagi yang suka kucing ya kayak Tika nih, bisa nih nanti dicek ya.
1: Nanti aku cek ya infonya.
2: Thank you Timothy.
1: Makasih Kak Timothy. Lanjut lagi dari Rania. Dulu pernah masuk sih.
2: Iya, inget-inget.
1: Iya kan? Rania. Ya katanya Kak, sore-sore gini aku lagi galau niche
2: lagi. Pakai niche ini galaunya galau banget
1: galau
2: sih kayaknya.
1: Galau kenapa?
2: Pakai niche galau.
1: Iya. Kenapa sih Rania? Semoga hari kamu enggak kelabu terus ya. Semoga besok udah ceria lagi ya.
2: Iya, tapi kalau orang galau tuh memang gini, enggak apa ya? Kalau mau dibilangin apa pun kayak susah gitu.
1: Iya.
2: Kayak dia tetap aja galau gitu.
1: Iya benar, karena yang bisa mendamaikan diri cuma dirinya.
2: Iya. Gitu. Kita sebagai teman misalkan hanya bisa mendengarkan curahan hatinya aja.
1: Benar.
2: Tapi kalau udah galau ya udah deh nanti ya semoga aja ya jangan berlama-lama untuk galaunya ya.
1: Betul, semoga abis ini nggak galau lagi ya Kak Rania ya. Katanya request lagu Terpukaunya Astrid dong Kak. Ada sih.
2: Oke, Terpukaunya Astrid.
1: Enggak, gue favorit aku juga nih.
2: Iya, aku tahu banget.
1: Iya, aku tahu.
2: Iyalah.
1: Kenapa aku tahu? Kan aku jarang, tapi aku jarang putar di sini. Kok kamu tahu?
2: Sering kok, sering.
1: Di mana?
2: Sering-sering kamu puterin.
1: Di mana?
2: Terpukau.
1: Di mana?
2: Di sini.
1: Enggak.
2: Di Pro 2.
1: Coba kasih lagu dulu deh Terpukau. Janganmu.
2: Kenapa kok tiba-tiba asapnya. Rania? Oh, karena galau.
1: Iya mungkin.
2: Iya. Tapi satu aja ngapain satu aja.
1: Tapi kan lagu Terpukau tuh sebenernya ya galau bisa juga sih dibikin galau. Cuman kan lagi terpukau gitu ya, kayak pasanganku tuh kayak oh gitu.
2: Iya.
1: Kayak aku tuh bener-bener aku tuh kayak sayang banget sama pasanganku ya. Mungkin ini curahan hati Kak Rania kali ya.
2: Iya, mungkin ya bisa
1: okay,
2: jadi.
1: Oke. Nanti abis ini diputerin ya Kak Rania ya.
2: Sekarang ya.
1: Sekarang aja deh, boleh biar seneng Kak Rania. Pokoknya happy for you, happy selalu buat kamu Kak Rania, jangan galau-galau lagi. Misalnya, aku mau ngomong apa sih? Misalnya apa? Kenapa sih?
2: Kamu tuh kenapa? Jangan yang galau kamu ya. Yang galau nih Tika nih.
1: Mungkin ya. Maksud aku gini loh. Misalnya ada sesuatu yang harus selesain aja gitu. Okay. Kalau emang bukan jalannya.
2: Misalnya ada yang harus di cut off aja.
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Oke. Dan kalau ada yang bisa dilanjut ya, coba obrolin dulu kira-kira masih bisa enggak sih lanjut gitu. Atau galauin apalah boleh banget, kalau mau curhat boleh ya Kak Rania ya. Langsung aja puterin Terpukau dari Astrid buat kamu teman Pro 2 yang pengen juga request lagu kayak Rania, langsung aja request di Pro 2 FM Solo.
2: Teman terbaik kamu, teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya. Balik lagi teman Pro 2.
1: Let's go.
0: Yay. Yang sudah
1: jeng jeng jeng.
0: Heboh ya. Yang habis ibadah sholat maghrib ataupun habis makan malam teman Pro 2 ataupun baru balik kerja, boleh sambil merapat di Pro 2 FM Solo ya.
1: Yo, absen-absen dulu teman Pro 2 ya. Yang pengen join ke WhatsApp-nya di 081327866966. Aku ulangin 081327866966 teman Pro 2. Kamu bisa request lagu yang mungkin lagi pengen kamu puter di, lagi pengen kamu dengerin ya di jam-jam saat ini teman Pro 2, karena enak sih ya sambil
0: enak,
1: nyantai
0: enak. Yes,
1: sambil
0: betul.
1: Makan malam gitu ya. Kenapa harus uns gitu?
0: Enak sih sambil makan apalah yang enak-enak ya. Sekarang banyak makanan enak.
1: Atau mau cerita aja terkait kemarin weekend kemana aja dan ngapain aja nih teman Pro 2 ya kan?
0: Betul
1: kan
0: banget.
1: Kemarin Sabtu Minggu libur gitu ya. Apalagi di Solo ada mungkin ada museum baru tadi.
0: Iya betul.
1: Tahir Museum ya. Dari museum di dekat mana UNS ya,
0: betul.
1: UNS sana teman Pro 2. Terus mungkin ada event-event juga kemarin. Banyak lah di Solo tuh sekarang rame banget. Kalau dilihat-lihat Solo sekarang akhir-akhir ini rame banget ya. Apalagi di weekend gitu, karena banyaknya acara-acara. Dan apa yang mungkin tiap minggu di Solo Tech nih ya, acara di Solo,
0: kenapa?
1: Event di Solo yang kamu sering kunjungin mungkin di tiap minggunya?
0: Solo-i-Solo dong.
1: Solo-i-Solo ya?
0: Iya, di Gatsu.
1: Gatsu Subroto.
0: Bahkan semalam aku juga ke situ lagi.
1: Situ lagi? Di situ banyak banget sih.
0: Banyak banget, tenan-tenan. Aku foto booth sama teman-teman. Kan teman-temanku main ke sini. Jadi aku bawa dia ke situ, terus kita foto booth. Habis itu beli cookies. Dan tau gak sih, itu cookiesnya benar-benar baru dibuat saat itu, Des. Jadi,
1: oh, dadakan.
0: Iya, jadi wangi banget. Dan itu masih anget.
1: Wow.
0: Enak pol.
1: Waduh.
0: Aku udah beli dua.
1: Masih
0: buat
1: gak?
0: Kamu satu.
1: Wih, di mana tuh? Kok saya belum melihat ini cookiesnya.
0: Tenang, nanti aku kasih.
1: Oke, thank you ya. Oke, selain
0: pokoknya kalau teman Pro 2 weekend kalau bingung kemana, atau mungkin bawa turis yang luar Solo ya, orang luar Solo bingung bawa kemana, bawa ke Gatsu udah pasti senang.
1: Bener, diajakin ke Gatsu ya.
0: Iya,
1: karena
0: ada
1: sepanjang jalan itu banyak pernak-pernik.
0: Betul.
1: Banyak kulineran, terus banyak apa ya, band-band mungkin kan.
0: Iya,
1: ya kan
0: iya,
1: ada
0: bener.
1: Hiburannya juga. Kayak paket komplit deh di situ ya.
0: Iya, semua ada di situ enggak sih, Des?
1: Iya, semenjak ada acara
0: ada dirimu.
1: Udah tadi.
0: Semua terasa gak enak.
1: Di kalau
0: maksudnya,
1: gitu.
0: Maksudnya feel bad gitu loh, karena mungkin itu.
1: Kamu ketergantungan kali ya. Sama
0: rak aja lu, kagak.
1: Karena kan feel bad katanya.
0: Enggak.
1: Jadi kalau jauh-jauh tuh kayak enggak bisa gitu kan. Nah, saya tahu ya.
0: Saya tahu.
1: Enggak. Tapi ngomongin acara di Solo, event-event di Solo banyak banget, apalagi kayaknya sekaten bentar lagi.
0: Enggak sabar.
1: Aku juga enggak sabar sih.
0: Dulu aku suka. Aku
1: lagi
0: suka ke sekaten karena banyak jajanan.
1: Banyak jajanan.
0: Tapi aku enggak
1: banyak
0: pernah main wahananya sih.
1: Wahana. Kenapa? Takut ya?
0: Iya.
1: Karena ya ada rumah hantu, ada roller coaster,
0: ayam, roller blade. Tapi kan ada roller blade beneran.
1: Apa?
0: Enggak ada ya?
1: Kok roller blade sih?
0: Adanya tong setan.
1: Tong setan ada. Rumah hantu, tong setan, terus
0: yang kandang ayam itu loh.
1: Kandang ayam itu apa ya?
0: Namanya apa?
1: Yang komedi putar ya?
0: Iya.
1: Itu kandang ayam.
0: Iya, benar.
1: Oh, kandang ayam.
0: Maksudnya bentuknya kayak kandang ayam.
1: Didi, emang kandang ayam bentuknya?
0: Loh.
1: Kandang ayam itu kotak.
0: Itu juga.
1: Oh, komedi putar itu ya.
0: Iya. Okay. Tapi yang versi yang buat anak-anak ya, yang kecil, bukan yang tinggi banget.
1: Terus apalagi ya?
0: Semuanya ada deh.
1: Yang di sekaten teman Pro 2 banyak ya, kayak yang
0: apa
1: yang perahu
0: sekaten,
1: gini.
0: Cuy.
1: Gini-gini, perahunya
0: iya, miring-miring itu kan.
1: Itu apa? Biang
0: gak tahu.
1: Bukan.
0: Biang kalo, lala.
1: Biang lala yang mutar ini kan.
0: Oh, terus
1: kalau yang ini nih apa ya teman perdua yang namanya ya? Kok lupa ya? Yang pokoknya bentuknya kayak perahu, maju mundurnya sampai atas gitu ya.
0: Itu serem sih, itu serem, jujur.
1: Jujur.
0: Takut aku.
1: Tapi seru.
0: Iya, tapi seru.
1: Iya kan? Kayak oh, gini rasanya terbang.
0: Iya. Kayak berasa terbang. I can fly. I believe I can touch the sky. Oh,
1: apa enggak kalau di yang perahunya itu, perahu kertas nih, enggak ya?
0: Enggak.
1: Apa sih namanya? Sampai lupa lagi. Coba kita cek dulu ya. Dia kalau kita di depan sendiri atau di belakang deh, terus kayak pasangan yang Titanic gitu, iya, tapi iya, di perahunya kayak gitu.
0: Iya, sambil nyanyi, I believe I can touch the sky, ani menami emirani.
1: Oke, namanya wahana
0: perahu.
1: Wahana perahu apa dong?
0: Wahana sekaten, perahu, sekaten gitu loh. Gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Kita coba cek dulu teman perondo karena lupa ya.
0: Apa namanya, sih namanya perahu ayun?
1: Iya, yang perahu ayun tuh apa teman perondo? Kita biasa sebutnya. Aduh, apa sampai lupa ya. Sampai lupa teman berdua. Aduh, ini tapi di sini katanya perahu ayun gitu aja ya.
0: Iya.
1: Perahu ayun. Yaudah,
0: ya pokoknya
1: itulah.
0: Bentuk perahu deh, tapi terbang dia perahu terbang, terbang lah pokoknya.
1: Yang itulah mumbul-mumbul gitu lah ya.
0: Iya, benar-benar
1: ya. Itu juga seru sih buat yang berani. Buat yang berani ya. Oke. Ngomongin hiburan di Solo enggak ada habisnya teman berdua. Yang pastinya nanti kita bakal bahas sesuatu yang menghibur kamu insya Allah ya di Batik ya. Karena Batik nemenin kamu sampai jam 7 teman perodua. Nanti kita bakal bahas yang gak jauh-jauh dari kita. Entah itu kuliner, hiburan, pokoknya yang di sekitar kita aja teman perodua. Jadi sampai jam 7. Dan buat kamu yang pengen request lagu, di WhatsApp aja di 081-327-866-966.
0: Kamu lagi di segmen Batik,
1: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Masih ada cahaya from It Gita featuring Hindia, Hindia. Teman-teman. Semoga masih ada cahaya juga ya di kehidupan kamu selanjutnya.
1: Amin.
0: Tapi kali ini di Batik kita bukan ngomongin Hindia teman pro 2, tapi ngomongin temennya Hindia dan temennya It Gita juga pastinya.
1: Ada siapa?
0: My twins.
1: Your twins?
0: Yes, Bernadia.
1: Bernadia.
0: Ya.
1: Bernadia.
0: Rabun jauh dari dulu.
1: So kayaknya favoritnya Rabun jauh ya.
0: Emang aku lagi suka gitu, bukan karena relate, tapi enak lagunya.
1: emang kalau kalau relate tuh maknanya apa? Nggak, dari
0: demi
1: Rabun jauh?
0: Pun gak relate.
1: Oh, enggak relate.
0: Cuman emang aku suka nadanya, musikalinya suka.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Rabun jauh.
0: Tapi kali ini bukan Rabun jauh, tapi lagu dia yang untungnya Deswa masih berputar.
1: Hidup yang berputar.
0: Hidup teman produ. Hidupku hidup. Untungnya maksudnya, untungnya hidup harus tetap berjalan teman pro 2. Kan teman pro 2 tahu ya kalau Bernadia tuh punya lagu judulnya Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
1: Ini lagu udah lama sih.
0: Udah lama di album sebelumnya yang viral juga. Nah ternyata nih teman pro 2 ya, omongan netizen akhirnya tercapai juga teman pro 2. Yaitu adalah Bernadia mengajak Tensi membawakan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hipdut.
1: Iya jadinya gimana kalau
0: coba kita dengerin
1: ya.
0: Kali ya.
1: Oke,
0: si ini kan Des.
1: Betul. Kita coba dengarkan teman pro 2 ya. Ini
0: coba.
1: Versi hidupnya. Gimana? Udah belum?
0: Ya, udah
1: belum? Udah ya?
0: Udah.
1: Oh, ini dari kalau dari ininya ya.
0: Oh, yang ini berarti.
1: Ya,
0: oke, ini.

0: Oke, okay, kayak gitu ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Asik juga.
1: Iya sih,
0: asik
1: itu juga ternyata. Dan suara kasih atensi itu yang ada cun-cunnya itu tuh muncul ya, Desya. Untungnya dung-dung bumi masih berputar.
0: Berputar, berputar.
1: Untungnya keren sih, tapi
0: keren,
1: emang
0: keren, keren.
1: Akhirnya ya teman Pro 2 ya, cita-cita netizen tercapai juga. Gimana sih, kan waktu itu sempat viral juga ya. Gimana ya kalau LGBT Nadia tuh dibawain secara hipdut gitu, dan sama penyanyi hipdut terkenal Tensi, dan ternyata akhirnya tercapai.
0: Finally
1: juga
0: ya.
1: Lucu sih.
0: Yang ya momen yang gak terduga sih sebenarnya ya, terjadi di showcase album, showcase-nya album terbaru Bernadia ya.
1: Betul.
0: Semua hanya dimimpi saat Tensi ini tiba-tiba muncul, bung gitu. Munculnya tiba-tiba bung.
1: Kayak apa aja tiba-tiba muncul.
0: Tensi ini tiba-tiba muncul dan bergabung di atas panggung Teman Pro 2 ini di hari Sabtu 25 Juli kemarin. Dan keduanya kemudian membawakan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, Teman Pro 2. Ya tadi kayak yang udah kita puterin ya. Tadi asik.
1: Seru. Emang
0: gitu lah, kayak gitu lah,
1: hipdut
0: ya.
1: Lah, hipdut.
0: Dengan aransemen baru bernuansa hipdut, hip hop, dangdut ya, Teman Pro 2 yang langsung mengubah suasana konser jadi lebih meriah lagi, jadi lebih fun lagi kan. Karena kan mungkin kalau untuk nadanya Bernadia sendiri yang lagunya Untungnya itu ya, sebelumnya kan kayak ya bikin galau gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya, kalau, kayak belot-belot gitu.
0: Kalau jadi hipdut tuh kayak
1: jadi upbeat gitu
0: jadi
1: ya.
0: Asik
1: jadi
0: gitu.
1: Lagunya bukan galau gitu, jadi mau kayak lagu iya, ceng-cengan gimana? Ngerti gak sih? Untungnya lucu sih, tapi jujur. Dan lagu yang biasanya dibawain dengan nuansa emosional tadi yang benar kata Deswa bilang ya, Teman Pro 2. Biasanya kan lagu yang benar itu tuh galau ya.
0: Galau.
1: Tapi kali ini disulap menjadi lagu yang lebih upbeat lagi, Teman Pro 2, dengan genre tadi hipdut, hip hop, dangdut. Bernadia dan Tensi, Teman Pro 2 tampil kompak ya. Bahkan Bernadia nih ya sampai ikut berjoget loh, ngikutin iramanya si Tensi sebagai penyanyi hipdut nih Des. Dan juga disambut sorakan penonton di tenis indoor Senayan, Teman Pro 2. Bahkan penampilan ini ya menjadi salah satu kejutan terbesar di showcase tersebut karena kehadiran Tensi yang sebelumnya tidak diumumkan kepada
0: jadi memang
1: netizen.
0: Surprise ya.
1: Betul.
0: Surprisingly tiba-tiba ya tadi Tensi tuh muncul bung gitu.
1: Betul, berarti apa namanya? Iya sih,
0: tiba-tiba
1: secret
0: banget.
1: Gestarnya Tensi ya berarti.
0: Karena
1: ya
0: mungkin rame ya untuk permintaan netizen.
1: Mungkin
0: ya udah di
1: kita juga netizen ya kita.
0: Iya juga ya.
1: Betul.
0: Jadi ditampilin aja tapi surprise aja gitu, tiba-tiba langsung nyanyiin Untungnya gitu pakai hip hop dangdut.
1: Tapi jadi seru loh konser yang berada jadi seru, lucu jadinya. Ya semoga lagu-lagu kayak gini juga tetap hype ya di zaman sekarang, Teman Pro 2, karena juga jadi seru gitu loh. Jadi lagu tuh gak cuman galau-galau aja, tapi ada sisi-sisi hipdutnya yang bikin biasanya dijadiin back sound di TikTok ya Des ya. Itu
0: bener.
1: Juga dijadiin tren juga
0: nah,
1: gitu.
0: Oke. Tahu, ya. Oke, kita WhatsApp dulu Teman Pro 2 karena ada WhatsApp yang masuk ya. Ada dari Teman Pro 2 Ninda.
1: Oke.
0: Hai Deswa Tika.
1: Hai.
0: Ini kasih info aja terkait apa ini,
1: Abang None.
0: Oh iya, Abang None lagi ya. Masih terkait Abang None Jakarta 2026. Katanya 36 pasang yang akan mewakili tingkat DKI Jakarta September 2026 mendatang.
1: Thank you
0: ya.
1: Infonya Kak Ninda. Kemarin juga di Solo habis Putra Putri Solo ya. Udah selesai tapi ya Des ya. Siapa Des yang jadi Putra Putri Solo 2026?
0: Ya. Oh, kayaknya temanku deh itu.
1: Oh, temanmu juga.
0: Kayaknya temanku.
1: Itu yang tiga.
0: Semua tuh temanku.
1: Iya. Iya, siap. Emang banyak teman ya Des ya.
0: Oke.
1: Thank you.
0: Nanti kita lanjut lagi.
1: Iya,
0: thank you banget Teman Pro 2 dan kita masih lanjut sampai jam 7 malam nanti.

0: Balik lagi teman-teman dua bareng Deti,
1: Deswa dan Atika.
0: Yoi, tadi ada yang WhatsApp ya Des ya.
1: Oh yes, ada yang
0: request
1: ya.
0: Lagu.
1: Oke, dari siapa?
0: Dari Kak Erni, katanya selamat malam Kak Detik.
1: Selamat malam Kak Erni.
0: Katanya selamat bertugas, semoga lancar terus.
1: Amin. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Erni.
1: Lancar selalu juga, sehat selalu untuk Kak Erni ya.
0: Iya, amin.
1: Amin.
0: Request lagu Janji Suci dari Yofi and Nuno.
1: Oh, oke, okay. Tadi sudah diputer, ya? Langsung diputarkan untuk Kak Erni ya.
0: Iya, makasih ya Kak Erni udah request lagu, lancar
1: Thank
0: terus
1: you.
0: Usahanya, kerjanya.
1: Amin. Oh, ini sepertinya kenal
0: iya, banget Tika ya. Besti aku sih sebenarnya, Besti seumur hidup aku.
1: Wow,
0: hingga nanti. Okay. Hingga nenek.
1: Nenek maksudnya. Nenek dan
0: hingga
1: kakek.
0: Iya,
1: iya. Yes. Oh, benar. Oke.
0: Hingga tua bersama.
1: Hingga tua bersama. Oh. Hingga udah tua bersama. Ini. Udah.
0: Oke, okay, makasih ya Kak Erni ya.
1: Yap, thank you ya untuk Kak Erni dan Tiba Pro 2 tidak berasa ya. Ini sudah jam 18:59.
0: Iya. Yeah.
1: Yang menandakan Detik harus pamit undur diri teman Pro 2 di saat ini. Tapi santai aja, besok masih berjumpa lagi ya. Masih ketemu lagi sama Detik sampai Jumat. Senin sampai Jumat dari jam 3 sore sampai jam 7 malam ya.
0: Betul.
1: Dan abis ini dilanjutkan lagi bareng RRI Pro 2 Jakarta di Music Live Chat. Ada siapa Tika?
0: Ada Perahu Kertasku.
1: Perahu Kertas itu
0: maksudnya nama penyanyi ya, Perahu Kertas.
1: Nama penyanyi Perahu Kertas.
0: Bukan Maudie Ayunda teman Maudie, Prodo, ya. Tapi penyanyinya namanya Perahu Kertas. Bandnya Perahu Kertas.
1: Okay.
0: Dan bareng hostnya Oza di Prodo FM Jakarta. Solo. Di Prodo FM Solo.
1: Jakarta.
0: Prodo FM Jakarta, tapi kita tayangin juga di Solo pastinya.
1: Ya, kita.
0: Ya kan? Di frekuensi kita juga. Kok okay. Di Jakarta? Solo sih.
1: Di Jakarta ya.
0: Iya, betul.
1: Sampai jam 8, 1 jam ke depan ditemani sama MLC Pro 2 Jakarta. Dan sekali lagi Detik pamit ya. Thank you yang udah dengerin Detik.
0: Makasih,
1: atau
0: om.
1: Dengerin dari Sepada sampai saat ini teman Pro 2. So, thank you banget. Dan nanti masih ada jaga malam. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu. Bye-bye,
1: bye, teman Pro 2.
0: Makasih.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya, kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa, Bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa, Bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia, Bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali, pegang drum, pegang ya kan. Ini ada salah satu band bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Bro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Shin Tae-yong. Kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih di film.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan, gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya enggak, rambutnya enggak hijau. Sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya, itu band lain dulu. Nah, gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk, men?
1: Tadi lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Maaf.
0: Berarti udah berapa tahun?
1: 10.
0: Nah, 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Eh enggak dong, satu abad 100 tahun.
1: Enggak, 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya. Ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong? Lu udah bersepuluh tahun
1: sih
0: bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aero Blue. Tahu gak band?
0: Tahu. Aero motor Yamaha kan? Aero.
1: Aerox. Oh iya. Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum kayak. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya, kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah.
0: Sulit.
1: Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri, kita okay juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band, ngajak siapa drummer ya.
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Hmm. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu.
1: Mm-mm.
0: Yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru.
1: Iya.
0: Dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo nemu, siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Oh lagu.
0: Oh lagu siapa? Aja.
1: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob.
0: Iya.
1: Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya,
1: iya
0: kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah,
2: iya. Bukan di kanan banget.
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry kan? Irwadi kali ya.
0: Iya.
1: Di kiri.

0: rilis lagu pertama, ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya, band baru gue nih kiri.
1: Ini aku judulnya.
0: Ini aku. Okay. Sebelum ini aku malah monolog. Monolog satu.
2: Monolog satu.
0: Cari di YouTube. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya. Band gue mana ya? Gak ada, gila.
1: Gagal nih. Ini yang sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak. Iya.
2: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Ya, lebih baru kuat. Gitu ya. Iya.
0: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
2: Oke. Okay.
0: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
2: Biar gak sama
0: bahasa bisnisnya.
1: SEO-nya.
0: Oh, SEO-nya biar gampang nih, hanya biar gak sama ya. Udah jadi perahu kertas. Terus rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas, kalau di searching muncul paling atas.
2: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas
0: ini? Di Dimensi Ardi jago banget.
2: Coba nih.
1: Setelah jadi, kita mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
0: Ternyata bahasa mana?
1: Lampung.
2: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Iya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
0: Ternyata sama. Oh,
1: sama aja berarti artinya.
2: Perahu okay.
1: Tapi spellnya unik aja.
2: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
1: Iya malah ya.
2: Oke, okay. Dan perahu kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
0: Hati-hati
2: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa? Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
0: Rock.
2: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Ya, ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu yang gimana sih?
0: Ini pertanyaan yang menarik ya.
2: Oke. Okay.
0: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
2: Iya.
0: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
2: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Iya, yang
0: kertas itu.
2: Wes,
0: rilis Terang Bersulam, terang kita bersulam. Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
1: Jangan Lo Mengerti.
0: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
2: Aurora. Nah,
0: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak perahu kertas ini tidak terlalu memikirkan
2: pemasukan,
0: branding. Pemasukan, mikir dong.
2: Oh iya iya, beda ya.
0: Makanya ada Sweet Spot Music Studio, iya. Galaxy Sound System aja.
2: Hei, masuk.
0: Ini garasi.
2: Yoi.
1: Berkaryanya tuh gak terlalu terganggu.
2: Oke. Okay. Ya,
1: soalnya udah.
2: Ya, udah aman. Itu dia.
0: Wah, rilis lagu, rilis album.
2: Terus?
0: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
2: Oke. Okay.
0: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama perahu kertas.
2: Oke.
0: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
2: Wow.
0: Gue baca dong.
2: Nah. Egy ini wartawan?
0: Bukan, ada pendengar kita lah.
2: Oke.
0: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
2: Oh, oke.
0: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu perahu kertas dari 2016 kan.
2: Oke.
0: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
2: Oh. Okay.
0: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan perahu kertas aja, babak belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk perahu kertas, motivasi untuk perahu kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita berdampak motivasi ternyata ya.
1: Ternyata berdampak bagi
0: berdampak.
1: Orang
0: tuh kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, rock motivasi.
2: Rock motivasi
0: buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
2: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru, Joki Cinta ini motivasi juga, men?
0: Motivasi.
2: Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
0: Yo.
2: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita gak tahu.
0: Iya
2: kan? Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita gak tahu.
0: Itu udah pasti.
2: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru?
0: Wah,
2: abis yang satu ini teman bro dua. Bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana. Tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran.

Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi Bro? Namanya Bro.
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah mau pakai, gue suruh bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik, iya, asik. Tapi teman Bro, jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik, itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi, iya gak?
1: Iya. Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ganti ke gua.
0: Ini sebelah gue nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget ya.
0: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia ya?
0: Sendiri. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Dulunya kita kenal.
1: Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Joki Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah ini.
3: Ah, ya boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha, dia kaya raya,
0: udah. Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk, tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya, coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita, jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya, dia kliennya.
0: Oke.
1: Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta bro.
1: Konsultan cinta bro.
0: Konsultan cinta.
1: Kalau lo gagal mulu, ikutin dia ya.
0: Oke.
1: Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta. Bro.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: right.
0: Jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki Cinta sudah membantu ya.
0: Itu jadi, maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih, itu.
1: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
0: Jadi.
1: Jadi nih.
0: Jangan ragu pokoknya.
1: Jangan ragu.
0: Jadi.
1: Buat cowok, buat cewek,
0: Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak belakang kan.
0: Iya.
1: Eh tapi kan bang gue gak jadi bang. Tolak gue.
3: Berarti gak cocok.
1: Berarti.
3: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Itu maksudnya. Bebet bibit bobote. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah.
1: Datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Ini nih.
3: Dari manjoy dulu. Dari sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
1: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, "Oh, gua dapat pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas," kan gitu. Nah, lo ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang. Cari aja.
1: Biar makin banyak
3: makin lebar
1: probabilitas
3: dari 100 ya. Adalah
1: belajar,
3: satu ya
1: itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble sama Tinder.
0: Silakan kalau manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya. Kan
1: generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari
0: ini
3: gua
0: kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
3: Ya,
0: ya kan betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: Ih.
0: MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
3: Bah, ya kan? Bener.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue kan?
0: Sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya dalam, kulit
0: dalam ini.
3: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu.
3: Kok gak ngomong-ngomong sih?
1: Iya anjir.
0: Surupan.
1: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
1: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
3: kamu bu, beli apa? Bu.
1: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau ya, iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kan
3: iya
0: komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Iya. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong? Nah, sebagai joki cinta kan lu harus kasih masukin.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah gimana dari dimensi Ardi
3: kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Itu malu lu.
1: Cowok jadi.
0: Oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua.
0: Oh, ada.
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya asli lagi. Nggak ditutup-tutupin dia.
0: Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada.
3: Ada.
0: Mana ya? Oh, iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh,
3: lo kulik-kulik okay. Dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke. Okay.
3: Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro. the best emang
1: gua pro kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan iya, rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya, karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Iya, jadi halo Mas Mas Waspres ya kan? Jadi ini harus dicontoh teman bro dua.
1: Lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main ya, domino.
1: Ya ayolah. Pep, apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Siapa namanya?
1: Jujur lupa. Istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Oh, iya. Lo mau nggak?
0: Yola. Oh, Yolanda. Tapi ini udah ada video klipnya.
1: Besok.
0: Belum kelar gue edit.
1: Oh belum.
0: Ntar ya. Oh yang edit lu juga. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta.
1: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi coba.
1: Rekaman.
0: Ada.
1: Terus.
0: Studio latihan, studio bikin dubbing,
1: iklan.
0: Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
0: Ngukur jalan ada.
1: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
0: Ada.
1: Ada insya okay. Allah.
0: Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
1: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Baca.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo,
1: ya,
0: amin.
1: Di Real Madrid, Persija Jakarta.
0: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
0: Iya, ini menarik nih ya. Cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya. Ini
1: apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih.
1: Mm-hmm.
2: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Okay. Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke. Okay.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
0: Yoi.
1: Asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
2: ada
1: Amerika?
2: Lah. Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
0: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya. Sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
1: kita
2: masukin
1: nih.
2: Yuk. Gitu.
1: Ah.
2: Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerop bahkan.
1: Mm-hmm.
2: Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah.
1: Hmm.
2: Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas
2: dipertebel. Dipertebel yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki. 5-5-nya
2: Joki Cinta. Beda chord doang.
1: Enggak ada naik turun. Tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada IP-nya?
2: IP banget, insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik mas.
1: Asik.
0: Jaman-jaman.
1: Asik gak sih? Tapi nanti di IP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini. Kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
1: Oh gitu.
2: Nyeleneh gini ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerop 2010.
2: Ini nah, 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle. Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
2: Terus
1: kok enggak enak
2: ya enak yang original.
1: Udah lah biarin lah.
2: Ya udah.
1: Enak ternyata malah seru.
2: Oke. Okay.
1: Seru jadinya. Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
2: itu baru di jalan tadi kayaknya rasakan dengarkan
1: jadian retro we pasti
2: tadi sebelum Joki Cinta
1: serius
2: lo, okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Itu lagu Aerop.
1: Oke.
0: Iya.
1: Aerop. Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
3: Apa?
2: Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya. Iya. Iya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu misalkan suka yang rock-rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
1: okay,
2: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
4: Iya, amin. Supaya bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
2: harapan itu.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
2: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini.
3: Joki Cinta.
1: Kenapa jadi seska? Kenapa kalau sih, kenapa ya. lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah ini cocok.
2: Teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam putus cinta ya.
2: Wah, ini menarik ya.
1: Nah, jadi gimana? Gini ya. Menarik nih.
2: Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih. Backsoundnya. Enggak kecil lagi. Ada
1: Enggak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
2: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Okay.
2: Udah ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita ramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila sih.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
4: Amin.
1: Iya. Dan gue berharap banyak band-band baru ya. Itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya ya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya.
1: Ya kan. Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul, ya kan, dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi. Yui. Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh nongkrong di studio.
2: Boleh
1: ya.
2: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: Gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
4: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
4: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa ya, base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
4: Retro wave. Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro cocok kan?
1: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
4: Nah, itu kostum-kostum kita
2: yang
4: tuh
2: belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas di situ ya, ngedit sendiri ya?
2: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
4: Lebih puas ya?
1: Lebih iya, puas ya?
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya. Iya.
2: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
1: Siapa
2: tuh? Sutradara?
4: Enggak. Joko Anwar.
2: Joko Anwar banget. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
2: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy ya. Kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy mulu, ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
2: Boleh.
1: Retro Wave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
4: Aku bukan Mama.
1: Bukan. Kenapa bukan? Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
4: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Iya, iya,
2: itu lagi soalin Jepuan World Tour
1: ya. Ya, iya,
2: benar boleh.
4: Mengganggu
1: tadi. Udah. Tapi by the way,
2: Proud.
1: Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya.
2: Sama aja. Thank you,
1: sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
2: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
1: Kalau begitu thank you teman Bro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh saya pamit teman Bro 2. Bye bye.

0: Pro2.
1: Info Pro2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Visinema Teman Pro2 memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo sebagai bagian dari strategi memperluas lini animasi hingga 2030. Selain Jumbo, Visinema juga melanjutkan Waralaba Nusa serta menyiapkan film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang dijadwalkan tayang pada 2028. Pengembangan sequel Jumbo didorong oleh kesuksesan film pertamanya yang menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa Teman Pro2. Visinema juga memperkuat kerjasama dengan mitra di sejumlah negara Asia untuk membawa IP lokal berbasis budaya Indonesia ke pasar internasional.
0: Info Pro2.
2: Teman Pro2, Sony Pictures merilis cuplikan perdana film Resident Evil pada tanggal 24 Juli 2026. Film hasil kolaborasi Sony Pictures, PlayStation Production, dan Constantin Film ini disutradari oleh Zach Cregger, ditulis bersama Shay Hatton, dan dijadwalkan tayang pada tanggal 18 September 2026. Film ini Teman Pro2 bergenre sci-fi horror dengan durasi 90 menit, dan film ini dibintangi oleh Austin Abrams, Zed Cherry, dan Paul Walter Hauser. Berbeda dari adaptasi game sebelumnya Teman Pro2, Cregger menegaskan bahwa film ini bukan adaptasi langsung dari seri Resident Evil, melainkan menghadirkan pengalaman yang terasa seperti memainkan gamenya. Berlatar pada masa yang sama dengan Resident Evil 2, cerita mengikuti Brian, seorang kurir medis yang terjebak di Raccoon City saat wabah mematikan mengubah penduduk menjadi makhluk mengerikan dan memaksanya berjuang untuk bertahan hidup.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro2.

0: Samsul, kamu udah punya tiketnya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh, Mas?
1: Gini loh, Pak. Saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya, Pak ya?
2: Wes, gini wae, Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan, Mas. Yaudah, sana. Silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Waduh, hancur aku.
2: Yaudah, next. Selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udahlah, kita putus.
1: Berarti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama kamu.

Pro 2 di malam ini, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gamzy, yang bakal nemenin teman Pro 2 di jaga malam lagi. Abis kemarin sepada, santai siang, dan sekarang ketemu lagi sama aku, Rama Gamzy, di jaga malam, teman Pro 2. Gimana kabar kalian, teman Pro 2, di akhir bulan ini? Masih pada semangat gak, teman Pro 2? Gimana nih? Masih pada semangat dong pastinya, karena dengerin Pro 2 FM Solo dan ditemenin Rama Gamzy di jaga malam ini, teman Pro 2. Dan Rama Gamzy siap nemenin teman Pro 2 dimanapun kalian berada, di Solo, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, mana lagi ya? Singapura lah, Malaysia, semuanya bisa didengerin lewat RRI Digital, teman Pro 2. Dan juga aku mau menyapa teman-teman aku semuanya yang lagi dengerin di jaga malam ini. Semoga kalian sehat selalu dan lancar selalu, teman Pro 2. Oke deh, yang mau gabung atau mau request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966 sampai nanti jam 11 di Jazz Music, teman Pro 2. Dan ada lagu Sweet Disposition by The Temper Trap. Let's go!

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.
4: Yes, teman Produa. Masih dijaga malam bareng sama Kurama GMZ. Dan di malam ini, aduh, banyak banget yang gabung di jaga malam. Dan yang nyapa-nyapa udah banyak banget teman Produa. Tapi abis ini bakal aku bacain WhatsApp-nya ya. Dan sebelum aku bacain WhatsApp-nya, ada lagu spesial yang keren banget. Dan ini tuh legend banget lagunya teman Produa. Lagunya ada siapa nih? Lagunya ada Kahitna. Cinta sudah lewat.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, kamu tahu gak sih? Akhir-akhir ini, curah hujan tuh tinggi banget ya. Sampai nyebabin banjir bandang di mana-mana. Nah, kita bareng-bareng yuk kenali tanda-tanda datangnya banjir bandang agar kita bisa antisipasi dulu sebelum kejadian banjir bandang. Yang pertama nih, ada hujan deras berkepanjangan. Yang kedua, air sungai berubah keruh. Yang ketiga, terdengar suara gemuruh. Yang keempat, air sungai menyurut lalu naik cepat. Dan yang kelima, muncul material hanyut teman berdua. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Mau bacain WhatsApp lagi dari teman Pro 2 yang udah masuk. Ada Kak Timothy, katanya selamat malam Mas Rama GMZ, gimana kabarnya? Udah makan belum nasi padang? Belum, sudah makan belum? Makan nasi padang ya, muterin lagunya berjudul Viva Forever dari Space Girl sama Timothy dari Purwokerto. Oke, siap Kak, nanti aku cari dulu ya. Kalau ada aku puterin lagunya Viva Forever. Viva La Vida ada malah. Viva Forever. Ada nggak ya? Coba kita sambil cari-cari ya teman Pro 2. Viva. Waduh, Kak Timothy lagunya belum ada nih. Mungkin boleh diganti lagu lain ya, soalnya di folder-folder aku cari belum ada nih, belum ketemu lagunya. Nanti kalau ada, kalau misalnya yang lain request lagi, ada aku puterin nanti ya. Dan lanjut lagi dari Kak siapa nih? Ada dari Kak Ghazali. Katanya selamat malam berdua, hari ini bisa request lagu gak ya? Request lagu lagi. Boleh dong, masa gak boleh? Langsung aja request ya di 081327866966. Langsung aja yang bergabung atau merequest lagu, aku tungguin. Let's go.

Mau nyapa-nyapa lagi teman 22. Dan ada dari Kak Hil yang udah masuknya, mau dengerin aja Pro 2 lewat era digital boleh. Dan masih banyak lagi teman 22 yang gabung di sini teman 22. Dan aku puterin lagu daran dekat di

Ada yang request lagu Raisa, Could It Be, yang bakal aku puterin langsung teman berdua di jaga malam ini. Dan yang mau gabung masih boleh banget langsung aja WhatsApp 081327866966. Let's go.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Wih, ada kabar gembira nih teman Pro 2. Ada dari kabar gembira dari Taman Nasional Kerinci Seblat teman Pro 2. Nah, ada kucing, tapi ini kucing yang besar, yaitu harimau. Nah, dua anak harimau Sumatera kembali terdeteksi di Taman Nasional Kerinci Seblat teman Pro 2. Ada dari Kemenhub mendeteksi dua anak harimau Sumatera di Taman Nasional Kerinci Seblat. Dan kedua anak ini adalah jenis harimau Sumatera atau Panthera tigris Sumatrae yang terdeteksi melalui kamera jebak teman Pro 2. Temuan ini menjadi indikator bahwa proses reproduksi harimau Sumatera masih berlangsung secara alami. Dan selain itu, habitatnya dinilai masih mampu mendukung keberlangsungan hidup satwa yang berstatus dilindungi teman Pro 2. Dan dari pemantauan ini dilakukan langsung di bidang pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Taman Nasional Kerinci Seblat, teman Pro 2. Pemantauan ini dilakukan menggunakan jaringan kamera jebak yang dipasang secara sistematis di bentang alam Kerinci Seblat, teman Pro 2. Dan identifikasi individu dilakukan berdasarkan pola loreng yang khas pada setiap harimau Sumatera. Kan beda-beda ya, kayak gitu ya teman Pro 2. Dan dipastikan individu yang terekam pada 2020 merupakan anak harimau yang sama yang terdokumentasi pada September 2025, teman Pro 2. Dan dari sini keberhasilan ditandai dengan dua anak harimau bertahan hidup hingga masuk ke fase remaja. Dan selain itu, hasil pemantauan juga menunjukkan pentingnya pengelolaan kawasan konservasi dan hutan penyangga secara berkelanjutan, teman Pro 2. Wah, kita harus selalu lestarikan alam kita ya, teman Pro 2. Biar anak cucu kita bisa melihat harimau Sumatera dan berbagai macam flora dan fauna di luar sana, teman Pro 2.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria pada minggu kemarin, teman 22. Pembalap McLaren itu unggul atas Max Verstappen di posisi kedua dan Kimi Antonelli di tempat ketiga, teman 22. Dan memulai balapan dari pole position, Norris sempat kehilangan posisi melalui manuver Oscar Piastri di tikungan 2. Rekan setimnya kemudian mengendalikan jalannya balapan sirkuit Hungaroring pada paruh pertama, teman 22. Dan juga Ferrari mulai membalapan menggunakan ban lunak di situ, teman 22. Berbeda dengan para pesaing utama yang memakai ban medium, tapi Lewis Hamilton dan Charles Leclerc tepat tertahan belakang Verstappen sehingga strategi itu belum membuahkan hasil, teman 22. Hamilton menjadi pembalap terdepan yang masuk pit pada lap ke-14 mengganti ban keras. Verstappen merespon pada satu lap berikutnya segera merebut kembali posisinya setelah sempat dilewati Hamilton, teman 22. Ah, keren banget nih para legenda-legenda balap nih, teman 22. Dan ini aku baca dari rri.co.id, teman 22.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081 327 866 966
1: RRI Pro 2 FM Solo.

Sebelum geser ke Jazz Music, bentar lagi teman 22. Ada lagi WhatsApp yang baru masuk dari Kak Lara Purnamasari, request katanya, "Assalamualaikum Kak." "Waalaikumsalam, selamat malam. Mau izin request lagu boleh enggak Kak? Terima kasih." "Boleh dong, aku tungguin nih. Mau request lagu apa aku puterin nanti ya." Dan lanjut lagi dari ada request lagu Aku Jeje Maria. Oke, udah aku siapin. Langsung aja aku puterin dulu deh yang Aku Jeje Maria. Sebelum geser ke Jazz Music 92, kalian masih bisa request di WhatsApp 081327866966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masuk lagi bareng sama aku nama Gamzy dan udah masuk dari Kak Lara kartanya. Mau request lagu Temper Trap Sweet Devotion gak kak? Oke, udah aku siapin lagunya teman Pro 2. Dan sekarang aja udah waktunya nama Gamzy harus pamit undur diri. Pamit mengudara dari Jaga Malam teman Pro 2. Dan waktunya harus bergeser ke Jazz Music teman Pro 2. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan sampai ketemu lagi besok sama Rama Gamzy di Santai Siang teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 3 sore. Rama Gamzy, pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam. Dadah, Rama Gamzy, out. Bye.

teman berdua. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 di dalam menyelenggarakan siaran Semayang Banggi siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Perlu FM yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan suplemen hati ini akan kita bahas beberapa hadis dari Rasulullah sallam berkaitan dengan dilarang kita bermuka dua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijelaskan bahwa orang yang paling buruk adalah orang yang bermuka dua. Bermuka dua mengandung arti adalah orang-orang munafik, tidak jujur, palsu, dan pembohong. Agama Islam sangat melarang manusia menjadi bermuka dua atau munafik. Sebagaimana juga agama Islam mengancam orang-orang yang munafik dengan siksaan yang pedih atau neraka jahanam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abu Hurairah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian akan menjumpai seburuk-buruk manusia, yaitu orang yang bermuka dua. Dia datang ke sini dengan satu sikap dan bila datang ke yang lain dengan sikap yang lain." Maksud hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa manusia akan menjumpai manusia yang paling buruk, yaitu orang yang bermuka dua atau munafik. Terkait hal ini dalam hadis yang lain dikatakan dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dan mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sejelek-jelek manusia adalah orang yang bermuka dua, dia datang ke sini dengan satu sikap dan bila datang ke yang lain dengan sikap yang lain." Diriwayatkan oleh Imam Muslim, derajatnya adalah hadis sahih. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, demikian dua hadis memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita dilarang bermuka dua. Karena bermuka dua ini adalah orang-orang munafik salah satunya yang akan berbahaya sekali dalam kehidupan kita, yaitu merusak persaudaraan, merusak pergaulan kita, merusak kejujuran, dan penuh dengan kepalsuan. Dan ini bisa kita jumpai hampir di semua zaman, yaitu adanya orang-orang munafik, orang-orang yang selalu berbuat antara iya dan tidak. Orang-orang yang bermuka dua, kadang bermuka baik di depan dan bermuka jelek di belakang. Dan inilah yang sangat menjadi musuh di dalam agama Islam ini, yaitu bermuka dua. Efeknya sangat banyak. Yang pertama adalah mencerai-beraikan adanya persaudaraan maupun kesatuan yang telah dibina di dalam pergaulan kita. Kemudian yang kedua adalah orang-orang munafik ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih, dan orang-orang munafik ini akan dimasukkan ke dalam neraka sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala berikan wahyunya kepada kita. Kemudian yang ketiga, orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang tidak punya prinsip, dan orang-orang munafik ini adalah termasuk dari musuh-musuh agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita, menjauhkan teman-teman Prodo FM ini dari sikap-sikap bermuka dua, sikap-sikap yang penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan kepalsuan, dan penuh dengan pembohongan ataupun kebohongan. Jadi kalau memang ini terjadi dalam masa-masa sekarang ini, maka seyogyanya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menasihati dalam kebaikan, dan tentunya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat yang menjadikan akhlak manusia itu tercela dan bahkan mengganggu stabilitas hubungan antara manusia dengan manusia yang lain dengan adanya sikap bermuka dua ini. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan inspirasi kepada diri kita semua untuk melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan perubahan-perubahan, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Saya doakan Anda, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman Prodo juga mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviasi. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi terus menyelaraskan standar sertifikasi elektronik dan juga tanda tangan digital dengan standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional. Upaya itu tentunya juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan juga internasional.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, pemerintah mempercepat perluasan legalitas produk usaha mikro dan kecil atau UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan. Program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Program Sapa Semesta bertujuan untuk mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar BPOM. Langkah tersebut diharapkan mempermudah atau memudahkan produk UMK menembus pasar nasional maupun ekspor. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bahwa data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan juga minuman di tahun 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengar.

Hai, selamat pagi kembali teman Pro 2. Setelah kemarin kita pagi, ketemu lagi di pagi hari tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng aku Sylvia Z, teman Pro 2 ya. Enggak, hampir jauh beda sama kemarin kalau kita bakal muterin lagu-lagu bagus, kasih informasi-informasi pilihan dan juga banyak lagi teman Pro 2 ya. Dan aku bakal nemenin kamu sampai dengan nanti jam 10 teman Pro 2 ya. Dan apalagi, semoga hari ini kamu masih semangat ya setelah kemarin menghadapi hari Senin yang gedebak-gedebuk. Semoga hari ini juga kamu masih dalam keadaan yang semangat, terus juga apalagi sehat-sehat pastinya dan gak lupa bahagia ya. Dan selama sampai kurang lebih jam 10 nanti teman Pro 2 ya Sylvia Z nemenin. Jadi jangan ragu-ragu kamu yang mau ya, yang mau diputerin lagu-lagu bagusnya, langsung aja ke Stop Sisil. Gak apa-apa, jangan ragu-ragu, jangan goyah, jangan bimbang ya. Kak Catur pagi-pagi udah pagi juga Kak Sisil. Wah, ini adalah apa? Listener apa, Mas? Mas Catur lagi. Kak Catur, aku lupai. Pagi juga Kak Sisil. Have a nice day. Iya, have a nice day juga buat kamu Kak Catur ya, dan juga teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Ya, semoga semangat hari ini ya. Semangat dan sehat selalu ya. Iya, dirimu juga. Pokoknya semangat selalu ya dan sehat-sehat pastinya. Sisil masih bakal balik lagi buat ngasih kamu informasi-informasi pilihan. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2. Di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waktunya makan, waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong, lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Ya, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong.
1: Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre.
2: Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre gak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia. Karena lauknya kita nanti bakalan sama.
1: Oh ya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
1: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, iya, aku bagi nih.

percaturan ya, bukan kacatur. Eits, jangan salah. Tapi dari dunia percaturan, olahraga catur, teman Pro 2. Jadi ada Agus Tiara Sabran resmi yang memulai tugasnya dia sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Persaci. Kayak lagi nyebut nama merek brand gede gitu ya. Persaci, cie, enggak. Jadi, dia ini menjabat untuk periode tahun 2026 sampai dengan 2030, teman Pro 2. Dan pelantikannya pun berlangsung di Hotel Mulia Senayan, Jakarta kemarin. Pelantikan ini dihadiri Ketua KONI Marciano Norman, dan juga ada Ketua PB Persaci periode sebelumnya, Grand Master Utut Adianto ya, dan Agus Tiar sebelumnya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional PB Persaci di tanggal 11 April 2026, teman Pro 2. Dan kepada awak media usai pelantikan, Agus Tiar ini menegaskan kalau misalnya kepengurusan baru bakal mempertahankan fondasi organisasi yang udah dibangun dari periode sebelumnya, karena menurutnya berbagai program yang dinilai berhasil bakal dilanjutkan, teman Pro 2. Sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki. Dan dia juga menegaskan nih kalau misalnya komitmennya ini untuk terus memajukan olahraga catur melalui berbagai program pembinaan. Salah satu fokus utama kepengurusan baru adalah untuk memperluas pengembangan catur sampai ke lingkungan pendidikan. Bayang gak sih nanti kita ekskul ada ekskulnya catur. Nah, keren banget tuh. Kak Catur, oh Kak Catur. Kayak Upin Ipin lah yang lagi panggil ini ya. Dan menurut Agus Tiar nih, teman Pro 2, bahwa olahraga catur itu gak cuma melatih kemampuan berpikir aja, tapi juga membentuk karakter generasi muda. Dia menilai kalau permainan catur tuh mengajarkan nilai disiplin, kesabaran pastinya, teman Pro 2 ya, karena kan kudu sabar ya, masih ngeliatin ini apa, tek, kalau udah itu baru tek, matiin waktunya gitu ya. Terus kerjasama juga, teman Pro 2, dan proses dalam mencapai tujuan. Gak ada hal yang mudah, maksudnya gak ada maunya mudah terus gitu ya untuk mencapai keberhasilan. Ya harus bersulit-sulit ria lah baru mendapatkan keberhasilan. It's okay gitu ya. Dan saat terpilih pada Munas PB Persaci, Agus Tiar juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan seluruh pengurus provinsi kepada dirinya. Dan tentunya dia berjanji untuk menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan olahraga catur nasional, teman Pro 2. Nah itu ya, gak cuma janji-janji, nanti kita lihat seperti apa ke depannya. Semoga lebih baik lagi, lebih mendunia lagi olahraga catur ini, dan juga atlet-atlet catur yang luar biasa gitu ya, teman Pro 2, lahir dari PB Persaci ini, teman Pro 2 ya. Oke, informasi selengkapnya kamu bisa cek kalau kamu penasaran nih, ceki-ceki ya, mana sih yang namanya Pak Agus Tiar ini. Nah langsung aja cek di rri.co.id. Tapi sebelum aku beralih ke lagu-lagu lagi nih, aku mau sapa dulu ada Kak Musang di Solo Baru yang minta diputerin lagu Rosanya Juwita. Maksudnya Juwitanya Rosa. Oke, nanti aku bakal puterin langsung, tenang aja. Karena aku tahu kemarin kamu udah minta pagi-pagi, jadi pagi ini aku gak puterin lagu Rosa. Jadi tunggu kamu aja request baru aku puterin ya Juwitanya Rosa. Spesial buat bunda aku, happy Selasa bunda. Semangat, sebentar lagi suara tokeknya berubah loh. Jadi klenting gitu ya. Ditunggu lagunya segera ya Kak, terima kasih. Siap, langsung mengudara buat kamu ya, Kak Musang, dan juga untuk bundanya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

PPFPTI ya, ini menunjuk Ari Susanti Rahayu sebagai manajer timnas panjat tebing Indonesia untuk menggantikan Pristiawan Buntoro nomor Pro 2. Dan penunjukan Aris ini berlaku mulai kemarin ya, tentunya untuk mempersiapkan atlet menuju Asian Games 2026. PPFPTI ini menetapkan Aris melalui SK yang ditandatangani Yeni Wahid, dan Ketua Umum PPFPTI menandatangani surat keputusan tersebut sejak 11 Juli kemarin. Nah, Aris yang dikenal dengan julukan Spider Woman nih, teman Pro 2, setelah memecahkan rekor dunia speed putri di tahun 2019. Dan dia juga mencatat waktu 6,995 detik dan meraih 2 medali emas di Asian Games 2018. Wow, gak nyampe 7 detik. Case ya. Dan Ari juga mulai bekerja dengan memfokuskan atlet untuk mengikuti program latihan setelah jeda World Climbing Series. Dan dia juga menyebut teman Pro 2 kalau misalnya persiapan Asian Games 2026 ini membutuhkan latihan keras dalam kondisi yang serba terbatas gitu. Dan untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 terkait dengan PPFPTI ini yang menunjuk Aris Susanti Rahayu sebagai manajer timnas panjat tebing Indonesia, kamu bisa cek kok di rri.co.id. Nanti Sisil masih bakal balik lagi ya teman Pro 2 dengan informasi-informasi pilihan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tapi sebelumnya aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk dari Kak Musang. Oh, tadi bahas masalah bunyi tokek ya. Katanya Bunda, kalau tanggal 25 ke atas itu suara tokek di rumah berasa ngeledek banget, Kak. Boke, oh gitu. Oke, baik, nyampe ya. Terima kasih ya Kak, lagunya udah diputerin sama-sama. Kembali kasih juga buat Kak Musang dan juga Bundanya.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.